Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Kalau kita ngomongin MTQ ya teman Pro 2 ya. Ini seru banget ya, dan enggak berasa MTQ sudah berjalan beberapa hari dan hampir aja penutupan ya teman Pro 2. Nah, penutupannya kapan? Penutupannya itu besok di hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan panitia penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini terus mematangkan persiapan seremonial penutupan acara di Sabtu malam besok ya. Dan acara penutupan ini dipastikan akan berlangsung meriah dengan menghadirkan sejumlah kejutan dan juga hiburan menarik bagi masyarakat. Nah, konsep seremonial penutupan dirancang mirip dengan kemegahan acara pembukaan kemarin ya, mulai dari sajian tari pembuka, tari kolaborasi sampai penampilan grup musik pendukung. Nah, juga ini disampaikan ya, panitia udah bersilaturahmi dan berkoordinasi langsung dengan protokol kepresidenan agar Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bisa hadir dalam penutupan MTQ Nasional ini. Semoga ya teman Pro 2 bisa hadir nih Mas Wapres ya. Selain fokus pada penutupan, panitia juga memfasilitasi para kafilah dari berbagai daerah untuk berwisata keliling destinasi wisata ikonik yang ada di Kota Semarang, karena ini diikuti oleh 37 provinsi dengan jumlah total 2.242 peserta. Ribuan ya. Ribuan peserta ini berlomba dalam 8 cabang dengan 24 golongan dan 48 kategori.

Usah bakos. Semoga lancar besok penutupannya. Gak berasa ya, tiba-tiba udah penutupan aja. Padahal baru minggu lalu pembukaannya, teman Pro 2 ya, tiba-tiba aja. Tapi semoga lancar semua rangkaian acara penutupannya dan semuanya juga happy bisa berlomba di Kota Semarang.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Apa yang mungkin Mas Wawan dan teman-teman lihat ketika melihat kondisi toleransi di kota Semarang sendiri?
2: Ya, pada dasarnya kan masyarakat Semarang memang masyarakat yang heterogen ya, plural ya. Jadi sejak puluhan bahkan mungkin ratusan tahun kebelakang kita sudah disuguhi perkampungan-perkampungan dengan etnis atau suku tertentu, dan itu bisa membaur. Misal di daerah Pekojan, kemudian di Pecinan, terus di sekitaran Kota Lama, itu kan perkampungan-perkampungan dengan etnis-etnis tertentu, tetapi mereka bisa membaur satu dengan yang lain. Di Pecinan pun juga tidak melulu mayoritas keturunan Tionghoa, tetapi juga ada orang Jawa di situ dan juga yang lain. Begitu pula tempat-tempat lain. Jadi sebenarnya kota Semarang ini sudah punya modal sosial, modal sejarah, dan ini tinggal dikuatkan saja. Nah, persoalannya kadang ada apa ya, oknum-oknum tertentu yang mencoba memecah, jadi merusak harmoni yang sudah terbentuk di masyarakat kota Semarang. Nah, tugas kita sebagai warga kota Semarang ya, mari kita kuatkan lagi toleransinya, saling ketemu, ngobrol, kegiatan bersama. Harapannya ya Semarang bisa menjadi percontohan kota, salah satu kota yang paling toleran di Indonesia.
1: Nah, dan itu juga sebenarnya terlihat dari peringkat tolerannya di Indonesia sendiri. Semarang termasuk salah satu yang oke ya Mas ya?
2: Ya, nomor 3. Nah, tahun ini nomor 3.

Teman pro 2, yang salah adalah ketika kamu keluar rumah hari ini tapi gak pakai sunscreen. Itu salah, karena hari ini panas banget nih ya, prediksi cuaca BMKG ya teman pro 2. Jadi kota Semarang diprediksi bakal bersinar cerah, terik ya di siang hari. Dan suhu puncaknya ini 33 derajat Celcius, tapi kerasanya tuh kayak 36-37 gitu ya. Berasanya kayak gitu, tapi ini suhunya 33 derajat ya teman pro 2 ya. Jadi jangan lupa dipakai sunscreennya biar kamu kulitnya tuh gak terbakar gitu ya teman pro 2. Jadi ini untuk siang hari cuacanya itu cerah, tapi tetap ada potensi hujan ringan di sore sampai malam hari. Rumah aku kemarin sempat hujan, tapi cuman gak ada 5 menit ya, kayak bers udah hilang gitu ya. Kayak ngece banget ya itu hujannya teman pro 2 ya. Hari ini juga ada potensi hujan lagi, cuman ya belum merata gitu ya. Cuman ya tipis-tipis lah gitu kan. Tipis-tipis aja hujannya. Nah, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait dengan ancaman kekeringan meteorologis di sebagian wilayah Jawa Tengah, termasuk di wilayah-wilayah daerah kamu nih teman pro 2 ya. Ada ini enggak, ada yang area-area lebat gitu enggak, hati-hati ya. Semoga enggak ada yang terbakar-terbakar karena mataharinya jelas panas banget ya. Dan ini berdasarkan prediksi dari BMKG, jam 7 udah mulai cerah, tapi puncaknya itu menuju jam 10 ya. Mulai dari jam 10, 11, 12 ya, semakin unjuk gigi deh tuh matahari ya. Jadi siap-siap aja ya sunscreennya buat kamu hari ini yang mau beraktivitas di siang hari, karena Semarang bakalan panas pol.

pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal. Misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran nggak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong, kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia. Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar, kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana, sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Miss Kepo-nya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Dan ini dia tema berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nekila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja nomor 1 minggu ini Nekila, Mama and Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Ada Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Saatnya lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Karena udah jam 8 pagi, jadi votingnya aku tutup ya. Thank you buat teman Pro 2 yang udah gabung bareng sama Divina pagi ini di Instagram Pro 2 @pro2smg ya. Terus juga di aplikasi RRI Digital dan juga di WhatsAppnya Pro 2. Kita recap dulu 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini, dimulai dari posisi ketiga dulu deh ya. Pagi ini teman Pro 2, ada lagu dari siapa? Ada lagu dari Danila dan Hindia dengan Jika.

bakal puterin 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mungkin ketinggalan, aduh kok bisa ketinggalan. Tapi gak apa-apa deh, tenang aja karena besok Sate Lilit bakal ada lagi buat kamu. Tungguin aja setiap hari, setiap pagi, pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang. Dan langsung aja kita dengerin, kita menggalau bareng sama LTZ, Liodra Tiara dan Ziva, bareng sama Yovie Widianto dengan Menyesal. Tetap di sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Jauh sebelum ada media sosial, radio adalah media yang punya peran penting dalam penyampaian informasi. Apa yang kamu ingat saat dengerin radio zaman dulu? Dan apa perbedaannya dengan radio yang sekarang?
1: Kalau yang aku rasakan sama radio zaman dulu itu ya, kalau radio zaman dulu itu memang informasinya masih belum menyebar.

0: nyarin. Dan kalau mau komunikasi sama pendengarnya via telepon itu jarang banget yang punya telepon kalau dulu. Nah, kalau yang dibandingin sama yang sekarang, radio kan bisa via digital ya. Mereka bisa komunikasi dua arah secara langsung dan cepat gitu. Bisa komen-komen, langsung telepon, atau langsung komen di aplikasi digitalnya gitu.
1: Yang aku ingat kalau radio zaman dulu itu karena aku dengerinnya kan karena ayah aku yang dengar. Terus juga itu kayak pengajian-pengajian gitu, terus ada lagunya dikit-dikit. Terus kalau radio yang sekarang itu lebih ngikutin tren-tren yang terbaru gitu. Terus juga ada podcast, ada live. Jadi mungkin itu bedanya radio yang sekarang yang gak ada di radio yang dulu.
2: Tahu gak sih kalau radio punya peran penting banget pas masa perjuangan kemerdekaan? Menurut kamu, seberapa sakral peran radio buat persatuan bangsa?
0: Kalau soal radio punya peran penting sih tahu, soalnya di beberapa sejarah sering dibahaskan ya perannya radio ini. Terus kalau seberapa sakralnya tuh menurut aku sakral banget Kak, soalnya di zaman dahulu yang kita masih dijajah, terus informasi tuh terbatas gitu, untuk komunikasi juga terbatas. Nah, radio ini jadi alternatif penyebaran berita dan sharing kode antar masyarakat Indo yang lagi berjuang sih menurutku.
3: Aku tahu sih kalau radio tuh punya peran penting pas masa perjuangan kemerdekaan. Karena radio setahu aku tuh jadi salah satu media massa penyebaran informasi yang berguna banget buat masyarakat. Apalagi zaman dulu kan belum ada teknologi yang maju seperti sekarang. Terus peran radio penting buat persatuan bangsa karena di tengah era yang kadang ada misinformasi ini, radio tuh bisa menjadi benteng untuk melawan berita pecah belah dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
4: Oke, jadi menurut aku seberapa penting sih radio untuk mempersatukan bangsa? Menurut aku sangat penting karena radio ini kan di zaman dulu juga merupakan salah satu media yang bisa memberikan informasi gitu ke berbagai wilayah di Indonesia. Jadi dengan adanya informasi yang diberikan radio ini secara nggak langsung masyarakat yang ada di banyak wilayah di Indonesia itu bisa mengetahui gitu informasi-informasi penting tentang apa yang terjadi dengan bangsa ini dari radio itu. Jadi radio ini sangat penting untuk mempererat dan juga menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai wilayah atau menyatukan bangsa Indonesia ini.
2: Ngomongin soal radio, apa ucapan atau harapan buat perkembangan industri radio dan seluruh pendengar radio dalam memperingati Hari Radio Nasional?
5: Harapan saya adalah untuk kedepannya masyarakat Indonesia bisa mendengarkan Radio Indonesia mengenai permasalahan, hiburan, dan wadah informasi agar di kehidupan manapun, sebagai seorang yang tinggal di Indonesia, tidak akan tertinggal berita di media-media tersebut.
6: Harapannya dari aku, semoga untuk radio bisa lebih banyak lagi pendengarnya dan lebih maju lagi program-program yang ditampilkan. Dan harapannya juga untuk para pendengar bisa mendapatkan apresiasi dari radio untuk topik-topik yang lebih bervariatif juga. Dan ucapan dari aku, selamat Hari Radio Nasional 2026.
7: Harapannya semoga radio tetap

Kasus influenza A ya, ini banyak banget diomongin, influenza A, influenza A, influenza A. Bahkan ada beberapa rumah sakit di sejumlah daerah ya yang mendadak penuh akibat pasien yang terinfeksi influenza A dalam beberapa waktu terakhir. Sebenarnya influenza A tuh apa sih? Apa bedanya dengan A, B, C, D? Nah, ini adalah virus influenza A dan juga B. Ini memang cenderung lebih umum menyerang manusia dan memicu wabah musiman. Sementara influenza C ini menyebabkan penyakit yang lebih ringan, dan influenza D umumnya ini menyerang hewan seperti sapi. Jadi gak mungkin dong kita kena yang D ya teman pro 2, karena kita kan manusia ya. Jadi kenanya antara A, B atau C, tapi yang sedang merebak ini adalah yang A teman pro 2. Jadi kalau dilihat dari laman Center of Disease and Prevention Control ya, CDC Amerika Serikat, virus influenza A H1N1 yang banyak beredar saat ini adalah keturunan dari virus penyebab pandemi di tahun 2019 lalu. Dan virus ini memang beredar secara musiman ya teman pro 2, dari droplet, air liur, kontak langsung, atau benda-benda yang terkontaminasi. Nah, biasanya masa inkubasi virus ini selama 1-3 hari setelah paparan ya, dan pada fase ini gejalanya belum kelihatan nih. Gejala ini bisa terjadi setelah itu ya, karena virusnya biasanya menginfeksi itu 1-7 hari. Gejalanya apa aja nih? Tapi semoga sih teman pro 2 yang dengerin ini sehat-sehat aja ya. Gejalanya diantaranya adalah demam tinggi atau menggigil tiba-tiba, kemudian batuk. Nah, batuknya ini kering biasanya teman pro 2 ya, bukan yang berdahak. Kemudian sakit tenggorokan, bersin-bersin, hidung tersumbat, meler ya, kemudian kelelahan, sakit kepala, hilang nafsu makan, mual muntah, nyeri otot dan juga sendi ya, bahkan ada diare di beberapa kasusnya teman pro 2. Nah, selain itu influenza A ini juga bisa memicu komplikasi ya, tapi ya kamu gak usah overthinking ya teman pro 2. Ini gejala-gejala yang diwaspadai: demam tinggi dan bertahan di 38 derajat Celcius, kemudian pneumonia, sesak napas, detak jantungnya cepat berdebar, hipotensi atau tekanan darah rendah, kemudian gagal napas, kejang, demam, dan ini terutama pada anak-anak ya. Dan sebagian besar kasus influenza A ini bisa berangsur membaik, pulih lagi itu pada hari ke-4-7 jika diobati dengan tepat ya teman pro 2. Semoga sih yang dengerin siaran aku pagi ini sehat-sehat terus ya, semoga aman-aman terus, terhindar dari segala macam virus ya. Makannya gak usah aneh-aneh, pokoknya makan yang sehat-sehat aja, yang bergizi, yang bikin imun kita itu semakin kuat gitu ya teman pro 2. Dan buat kamu yang mungkin udah kena influenza A atau lagi meriang gak enak badan, semoga cepet sembuh ya teman pro 2. Jangan lupa untuk minum vitamin, atau misal kalau badannya udah gak enak banget, boleh ke dokter ya. Pokoknya GWS deh buat teman pro 2 yang pagi ini badannya lagi gak enakan.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Apakah ada prioritas-prioritas sendiri dari BMKG? Ini dulu kan semuanya kan pengen diduluin gitu Kak Fikri.
2: Iya, yang pertama kita lihat ini data semua Mbak. Kita kalau karutlah ya sekarang bulan memasuki musim kemarau, kita lihat data kira-kira wilayah mana yang hotspotnya paling banyak, kebakarannya paling banyak, ya itu yang menjadi prioritas. Kemudian kita lihat apakah di situ masih ada embung atau enggak gitu, untuk pengisian air, kalau kita tambahkan curah hujan masih ada enggak gitu. Nah, itu yang menjadi prioritas. Misalnya ada di Semarang, kemudian di Riau ataupun di Kalimantan, mana nih daerah yang kira-kira prioritas? Oh ternyata hotspotnya ternyata paling banyak ada di Kalimantan, makanya kita prioritaskan dulu yang di Kalimantan.
0: Dengar

Teman Pro 2 kalau ngikutin informasi berita-berita tentang kebakaran ya, Karhutla nih teman Pro 2. Ini sedih banget dan ini untuk update dari BNPB ya. Ini data Karhutla dari 6 provinsi. Sumatera Selatan ini yang terparah karena mencapai 531 hektar. Nah, Indonesia sendiri ini juga mematuhi setiap mekanisme ASEAN ya untuk menangani dampak dari Karhutla, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia senantiasa mematuhi mekanisme ASEAN dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dan juga dampaknya yang menyebar ke sejumlah negara di kawasan. Juru bicara Kemlu RI Fat Nabil A. Mulahela, barusan aku juga nonton ya teman Pro 2. Sejak tanggal 26 Agustus 2026, ASEAN ini udah menetapkan status siaga 3 terkait dengan kondisi kabut asap di kawasan, sehingga seluruh negara anggota diwajibkan menyampaikan laporan situasi dan langkah penanganan harian. Dan dijelaskan kalau laporan itu mencakup monitoring, assessment, dan juga langkah kedaruratan yang diambil, dan juga melampirkan juga nih peta proyeksinya ya terkait dengan asapnya itu titik-titiknya di mana aja. Dan kemudian dalam laporan itu Indonesia juga menyampaikan secara proaktif data mengenai titik panas, kondisi lingkungan di wilayah terdampak, dan juga indikasi pergerakan asap. Dilaporkan pula ini langkah penanggulangan yang dilakukan Indonesia, termasuk respons darurat dan pemadaman intensif yang sudah dilakukan. Semoga ya teman Pro 2 ini asapnya bisa segera menghilang, yang artinya adalah tidak ada lagi titik-titik api karena masih lumayan banyak titik panas ya. Dan semoga ini dengan segala daya upaya ya yang dikerahkan bisa benar-benar menangani Karhutla. Sementara itu pemerintah Jepang ini juga mengerahkan 3 helikopter untuk membantu operasi pemadaman Karhutla di Indonesia untuk masa tugas 12 sampai 19 September 2026 sampai besok nih terakhir ya bantuan dari pemerintah Jepang. Sedangkan pemerintah Malaysia ini juga menyatakan siap mengerahkan bantuan ke Indonesia, tapi masih menunggu respons dari Jakarta. Ini negara-negara tetangga ya sudah pada bantu Indonesia. Semoga cukuplah bantuannya dan segera padam apinya, karena aku gak ngebayangin ya kemarin orang utan sesak nafas yang akhirnya meninggal. Apalagi manusia gitu kan, banyak anak-anak kecil juga, bayi-bayi. Aduh, semoga segera membaik ya kondisi di beberapa titik Karhutla yang ada di Indonesia. Indonesia, semoga segera padam apinya. Amin.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than A Lover.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi juga buat kamu yang mau naik kereta api. Semoga perjalanannya lancar ya teman Pro 2. Dan karena di musim kemarau ini banyak nih ternyata titik-titik api yang muncul dekat rel Daop 4 Semarang. Dan KAI ini juga mewaspadai asap yang bisa mengganggu pandangan masinis. Nah, ini ada 5 kejadian kebakaran atau titik api muncul di sekitar jalur kereta api wilayah operasional PT KAI Persero Daop 4 Semarang sepanjang September 2026 ini ya. Padahal baru bulan September tapi udah 5 titik api ya teman Pro 2 dari awal sampai tengah nih Septembernya. Nah, kondisi ini juga jadi perhatian karena berlangsung saat musim kemarau ketika rumput, jerami, sekam, sampah dan material-material lainnya ini dalam kondisi kering sehingga mudah terbakar gitu ya. PT KAI Daop 4 Semarang sekarang memperkuat pemantauan jalur dan juga lingkungan sekitar rel, koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga damkar dan unsur-unsur kewilayahan ini juga ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi kebakaran yang bisa mendekati jalur rel kereta api. Nah, 5 lokasi yang mengalami titik kebakaran ini ada di Petak Kapuan Cepu ya, kemudian ada di Desa Slerok Tegal, ada di Karangjati Sedadi, kemudian ada di area belakang Geria Karya Tawang, dan ada di wilayah Comal Petarukan juga ada teman Pro 2 ya. Rata-rata ini kebakarannya memang di lahan-lahan yang mengering gitu ya. Semoga aman-aman aja, gak mengganggu perjalanan kereta api juga, karena was-was juga ya pas asapnya ternyata bisa mengganggu pandangan dari masinis.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Itu ini pernah nggak dulu tuh kayak awalnya tuh dicoba-coba eksperimen doang sebenarnya, tapi ternyata malah jadi produk yang paling laris nih di Ideacraft.
2: Iya betul.
1: Ada nggak apa itu?
2: Itu tuh ya itu teko-teko itu trialnya itu sampai 1 tahun baru bisa ketemu teknisnya.
1: Oh.
2: Teknisnya kayak apa, finishingnya seperti apa, terus hasilnya yang cantik tuh kayak apa tuh trial dulu 1 tahun.
1: Waduh.
2: Nggak langsung jadi.
1: Jadi 1 tahun itu menentukan produk apa
2: dulu,
1: aja.
2: Betul.
1: Terus abis itu patternnya.
2: Iya.
1: Baru digambar-gambar. Sampai akhirnya finishing.
2: Sampai dilukis. Ini kok iya, sampai ini jadinya kok kurang bagus ya. Ganti lagi, rubah lagi gitu. Terus ini catnya kurang pas, ganti lagi cari cat yang lebih pas gitu.
1: Oke, berarti emang sebegitu panjangnya harus, ya, perjalanannya ya.
2: Harus ulet dan sabar.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih di Semada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga buat teman-teman Pro 2 nih yang seneng banget, aktif banget untuk menyelamatkan lingkungan kita. Emang ya teman Pro 2, kalau bukan kita siapa lagi? Masa iya kita cuma berpangku tangan aja sama komunitas-komunitas kayaknya kurang gitu kan. Nah tapi pagi ini kita mau belajar bareng nih tentang konservasi lingkungan, khususnya untuk pesisir kota Semarang. Kalau ngomongin soal kawasan pesisir ya teman Pro 2, ini adalah kawasan yang sangat-sangat harus diperhatikan gitu kan, karena banyak sampahnya mungkin ya, terus abrasi juga, terus rob juga ya kan, pokoknya macam-macam deh masalahnya kalau di wilayah kawasan pesisir. Nah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya terkait dengan konservasi lingkungan pesisir di kota Semarang, kayak gimana aja langkah-langkahnya teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Ketua Bintari. Apa itu Bintari dan siapa yang nanti kita akan ajak ngobrol, jangan kemana-mana, makanya tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus

0: informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Konservasi lingkungan di pesisir kota Semarang. Kita tahu ya teman Pro 2, kota Semarang ini komplit banget konturnya. Ada wilayah pesisir, ada wilayah perbukitan juga. Nah ya, sekarang yang jadi concern ini adalah di wilayah pesisir, biar nggak ada masalah-masalah berkelanjutan gitu ya. Apalagi salah satunya ini terkait dengan penurunan muka tanah nih teman Pro 2 ya. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Ketua Bintari Pak Ferry Prihantoro ya, yang bentar lagi bakal hadir di studio Pro 2 FM Semarang, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol di jam 9.30 pagi. Pastiin kamu stay di sini aja di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Fam, kemarin aku mau gigit orang loh, tapi nggak jadi.
1: Lah, kenapa Pir? Sebagai vampir kan sudah kebiasaan kita menggigit orang dan menghisap darahnya.
0: Masalahnya, dia itu belum donor darah. Makanya aku urungkan niat itu. Kasihan orang-orang yang butuh transfusi darah. Jadi, ya udah, biar darahnya untuk yang membutuhkan saja.
1: Luar biasa. Bahkan seorang vampir memiliki empati. Kalau kita saja paham pentingnya stok darah PMI, masa manusia kalah? Seharusnya manusia itu rutin donor darah untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Palang Merah Nasional. Rutin donor darah, bantu sesama, hidup pun berkah.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Ini hari Jumat ya. Kita mau berbagi informasi-informasi kebaikan. Dan pagi ini kita juga mau mengajak teman Pro 2 untuk lebih peduli lagi sama lingkungan kita. Dan pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Ketua Bintari yang sudah hadir di studio Pro 2 FM Semarang. Ada Bapak Ferry Prihantoro. Pak Ferry, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Selamat pagi, boleh agak mendekat lagi ke mikrofon, okay. Pak? Iya. Pak Ferry, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini sudah melakukan konservasi kemana aja sepanjang minggu ini, Pak?
1: Oh. Ya, kalau kegiatan konservasi memang banyak ya di darat maupun di pesisir. Kalau di kita memang untuk kegiatan pesisir banyak konsen di Kota Semarang sama Kota Pekalongan dan sekitarnya.
0: Oh, Kota Semarang dan Pekalongan. Ya. Kenapa? Apakah memang sudah mulai rentankah atau seperti apa, Pak?
1: Betul. Jadi memang Kota Semarang dan Pekalongan ini kan punya ancaman yang signifikan ya di pesisir ya. Dia terkena penurunan tanah, kemudian juga peningkatan air laut. Situasinya sama lah, kemudian karena beban kotanya. Nah, ini yang kemudian kami konsen di Jawa Tengah di dua tempat ini.
0: Oke, di Semarang dan juga Pekalongan. Tapi sebagai warga Kota Semarang, agak dikduk juga dong, Pak. Mendengar permasalahan-permasalahan. Kalau ngomongin soal Semarang, ada beberapa wilayah yang memang rob, ya kan, Pak? Terus ada beberapa wilayah juga yang abrasi. Memang sudah separah itukah, Pak, kondisinya? Dan apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Ferry bersama dengan teman-teman dari Yayasan Bintari?
1: Iya, memang kondisinya kalau dibilang parah, ya bisa jadi parah. Karena sebenarnya selama beberapa tahun, mungkin 10 tahun terakhir itu kita sudah kehilangan daratan sekitar 1 kilo ya dari garis pantai. Gitu ya. Jadi kalau garis pantai kita itu dulu 1 sampai 1,2 kilo dari garis pantai yang sekarang. Gitu ya. Artinya kan kita sudah banyak kehilangan itu. Nah, jadi tadi abrasi dan rob itu kan dua hal yang tadi penyebabnya juga ada dua, yaitu karena kondisi penurunan tanah, kemudian peningkatan gelombang, cuaca. Nah, itu yang mendorong itu. Nah, kalau langkah konservasinya memang kalau kita masyarakat umum, kita mengenal paling mudah mangrove ya. Tapi kalau kondisi sudah separah itu, memang tidak hanya mangrove saja yang bisa harus dilakukan, tapi juga ada kombinasi antara strukturnya untuk menahan ombaknya, tapi juga natural base-nya untuk menanam mangrove.
0: Oke, jadi ini sudah kompleks ya?
1: Iya, karena situasinya sudah kompleks.
0: Sudah kompleks. Nah, tadi ngobrol-ngobrol juga sama Pak Ferry, ternyata Pak Ferry sudah bergabung sejak tahun 2004.
1: Iya.
0: Situasi 2004 dan 2026, jauh perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Iya, tadi kalau 2004 awal itu sekitar bagaimana gelombang itu masih belum se-ekstrim yang sekarang. Abrasi juga sudah ada pada waktu itu, karena perubahan abrasi itu, isu itu sudah tahun sejak 2000-an ya. Tetapi situasinya belum separah sekarang. Nah, makin kalau kita lihat selama 20 tahun berikutnya, nah ini sudah semakin tekanannya semakin tinggi. Belum lagi memang aktivitas pembangunan ya, jadi pengembangan kalau Semarang itu kan punya pelabuhan ya. Pengembangan pelabuhan, kemudian adanya kawasan-kawasan industri yang dibangun di pesisir, itu kan tekanannya makin meningkat,
0: semakin berat lagi
1: ya, di wilayah tersebut kira-kira.
0: Oke,
1: seperti itu.
0: Termasuk kalau kita ngomongin wilayah pesisir, sekarang dibangun mall juga itu ya, Pak ya? Pembangunan perumahan-perumahan itu ngefek juga, Pak, sebetulnya?
1: Ya, sebenarnya ini jadi kalau dari aspek pembangunan ini pilihan ya, pilihan karena ketika kita memang kita berharap idealnya ada semacam kawasan yang hijau lebih ke natural base, tapi karena tadi kerusakan yang sudah bertahun-tahun lamanya, tadi kehilangan lahan, kehilangan pantai kita sudah dan lain sebagainya, maka upaya untuk recover itu memang mahal ya. Nah, kemudian biasanya memang sama seperti pendekatan di Jakarta, di Semarang ini juga mengikuti bahwa ada pihak private ya yang mungkin lebih punya duit gitu ya, dibanding kalau secara umum pemerintah mungkin punya keterbatasan. Nah, ini kemudian diambil alih lah, sebenarnya lebih kepada penataan lahannya.
0: Oh, oke.
1: Nah, tetapi kemudian nantinya ke depan itu akan menjadi lebih berkembang besar, tapi kita memang akan terjadi pilihan, kita akan kehilangan kawasan
0: hijaunya.
1: Kawasan hijaunya gitu.
0: Karena yang untuk merecover tadi.
1: Untuk merecover
0: tadi PR ya.
1: Jadi itu dilematis, jadi pilihan.
0: Jadi pilihan. Oke, nah ini kalau wilayah pesisir dampaknya sudah separah itu ya. Ini pasti berdampak juga dengan nasib nelayan, juga warga sekitar yang ada di sana. Ini bagaimana dampak yang dirasakan langsung oleh mereka, Pak?
1: Ya, masyarakat yang paling terdampak adalah masyarakat yang memang ekonomi sehari-harinya tergantung dari wilayah pesisir. Jadi seperti nelayan tadi atau petani tambak, masyarakat. Kalau masyarakat yang tinggal di pesisir tapi kerjanya di pusat kota,
0: luar,
1: mungkin
0: ya?
1: tidak terpengaruh secara langsung. Nah, kalau satu-satu, kalau dari nelayan ini kan sebenarnya banyak juga kehilangan akses ya. Akses itu karena semakin tertutup kawasan pesisir kita tadi dengan bangunan-bangunan baru, wilayah untuk menuju ke laut itu juga terbatas. Ya, satu. Yang kedua, tadi saya sampaikan di awal, adanya cuaca ekstrim. Jadi dulu kalau kita mengkaji di sejak awal 2004 itu, dulu rata-rata nelayan itu bisa satu minggu tidak melaut karena cuaca ekstrim.
0: Ya,
1: terutama di bulan Januari, Juni gitu. Sekarang bisa satu bulan untuk tidak melaut karena cuaca ekstrimnya makin
0: panjang.
1: Nah, kita bisa bayangkan kalau nelayan tidak bisa melaut selama satu bulan, maka pendapatannya akan turun di situ. Yang kedua, ikan di pantai utara Jawa termasuk Semarang ini kan makin sedikit ya, karena polusi dan lain sebagainya. Sehingga nelayan kalau mencari ikan itu lebih jauh lagi.
0: Oke.
1: Kalau dulu mungkin dari daratan cuma berapa kilo, sekarang lebih jauh lagi, sehingga biaya operasionalnya untuk bensin apa bahan bakar kapal, kemudian waktu yang dibutuhkan itu menjadi sangat lama untuk itu, sehingga ya wajar kalau harga ikan di Semarang mungkin ikan
0: mahal.
1: Laut ya, ikan laut. Itu mahal, yang murah ikan darat, ikan tawar.
0: Ikan tawar, oke. Jadi itu alasannya ya. Jadi bukan berarti nelayan seenaknya aja naikin harga, enggak ya.
1: Enggak.
0: Karena
1: biayanya mahal.
0: Biayanya mahal, lebih ke tengah lagi melautnya, benar-benar melaut gitu ya Pak ya. Oke, kemudian efek untuk warga sekitar seperti apa Pak?
1: Ya kalau untuk warga sekitar ya tadi ya, sebenarnya kan kalau petani tambak itu juga terpengaruh juga. Karena kalau panas makin meningkat itu salinitas itu tingkat keasinan dari air laut itu jadi naik. Nah itu akan mengganggu, karena kalau tambak itu kan airnya payau ya, gabungan antara air tawar sama air laut tadi, sehingga itu juga bisa menurunkan produksi dari ikan tambak itu tadi.
0: Ya.
1: Kalau yang lainnya ya tadi, masyarakat yang secara langsung yang tidak berekonominya langsung itu rob ya yang paling mengganggu ya. Kalau rob mengganggu itu biasanya air sumur itu sudah nggak bisa dipakai ya. Air sumur artinya kan biaya untuk menyelenggarakan air baku itu jadi lebih mahal gitu, karena dia harus beli. Yang kedua tadi, dia harus meninggikan, biasanya beberapa kan harus meninggikan
0: rumah mereka,
1: dan biayanya tidak sedikit itu,
0: gitu.
1: Nah itu kan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, belum lagi ancaman-ancaman penyakit yang berbasis sanitasi masyarakat itu ya, mungkin seperti kaki gajah, kemudian demam berdarah dan seterusnya, itu juga
0: mengintai mereka,
1: dan kita tidak tahu biaya yang di, mungkin kalau kesehatan sekarang gratis, tapi kan ketika kita sakit itu kan kita kehilangan waktu untuk bekerja,
0: ya,
1: itu kan juga tidak bisa terkonversi.
0: Betul. Aduh, ternyata ini ya teman Pro 2 ya, efeknya sangat-sangat dirasakan ya. Gak cuman ngomongin soal rob aja, gak cuman ngomongin soal abrasi aja, tapi ternyata dampaknya ke masyarakat ini sangat-sangat terasa sekali ya. Oke, Pak Ferry, kita jeda dulu ya Pak ya. Nanti
1: boleh,
0: kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol teman Pro 2 di Spada. Jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi kita ngobrol-ngobrolnya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Pak Ferry ya, ketua dari Yayasan Bintari. Pak Ferry, kalau ngomongin soal Bintari, ini usianya kan sudah tadi sempat googling ya teman Pro 2, sempat nyari-nyari juga di Instagram, 40 tahun. Ini usia yang sudah cukup lama untuk menjaga bumi. Nah, ini dengan usianya yang sudah 40 tahun, keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilakukan bersama dengan teman-teman Bintari ini apa saja, Pak? Khususnya di wilayah Semarang.
1: Ya, kalau di wilayah Semarang memang dulu sejak tahun, bahkan sejarah Bintari berdiri itu konon, saya belum gabung ya, tahun 85 itu memang dari investigasi terhadap pencemaran yang ada di pesisir kota Semarang waktu itu. Nah, jadi di dalam investigasi itu bagaimana upaya untuk mencegah pencemaran yang ada di pesisir, kemudian dengan meningkatkan penanaman mangrove di wilayah sana, karena mangrove itu juga bisa punya fungsi untuk menyerap polutan di air. Nah, jadi sejarah Bintari sendiri itu memang lahir dari isu pesisir gitu ya.
0: Zaman dulu ya.
1: Tahun 85 ya itu ya. Sehingga itu kemudian sampai sekarang banyak upaya-upaya yang ada di kota Semarang, misalkan untuk pengembangan kawasan pesisir dengan melalui konservasi mangrove dan juga alternatif livelihood atau alternatif mata pencarian ya. Itu baik di Genuk misalkan di Terboyo, Trimulyo, kalau di timur itu di Tapak, Tugurejo, kemudian Mangun Harjo, Mangkang itu. Kalau mangrove mungkin total ya hampir bisa jadi jutaan kalau dihitung dari tahun 85 kita menanam mangrove ya di kota Semarang ya.
0: Mangrove itu kan gedenya lama ya Pak ya?
1: Betul, sampai prosesnya 30 tahunan.
0: 30 tahun itu, baru ya, kelihatan.
1: Baru kelihatan jadi pohon gitu.
0: Yang lain biasanya kecil-kecil, ya, tapi ini konsisten terus berarti ya. Oke, sudah ada jutaan mangrove. Nah, ini ada juga konsep yang namanya adaptasi berbasis masyarakat yang Bintari terapkan. Ini apa maksudnya, Pak?
1: Jadi gini, adaptasi itu karena tadi perubahan iklim itu kan sesuatu yang dampak global ya. Bahkan konon kalau kita sekarang berhenti semuanya tidak menghasilkan emisi, iklim normal itu baru akan kembali 10-20 tahun lagi gitu. Nah, tetapi kan kita ya mau tidak mau harus menghadapi situasi itu, tidak bisa kita rubah secara cepat. Nah, itu adaptasi, artinya kita menyesuaikan dengan apa yang ada kondisi hari ini. Ya, tadi misalkan kalau nelayan kemudian dulu hanya satu minggu tidak bisa melaut, sekarang satu bulan tidak bisa melaut. Jadi apa yang bisa dilakukan? Makanya kita dorong misalkan alternatif livelihoodnya, ya sudah bikin kegiatan-kegiatan seperti ekowisata yang ada di situ. Artinya dia punya pendapatan, alternatif pendapatan lain di luar dari kegiatan nelayan. Gitu. Atau istrinya, ibu-ibunya bisa mengembangkan masakan laut misalkan, paling tidak bisa memberikan tambahan income. Nah, itu adaptasi dari sisi livelihood ya artinya. Nah, kalau adaptasi dari sisi struktur misalkan, ya kalau gelombangnya makin air lautnya makin tinggi, ya sudah kita pasang penahannya juga makin tinggi gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi, karena hal-hal itu tidak bisa kita hindari. Jadi kita harus menyesuaikan dengan situasi yang memang sudah berubah.
0: Oke, tidak bisa dihindari dan nggak bisa pasrah juga ya Pak ya?
1: Kita nggak bisa pasrah, nggak bisa mengubah. Yang bisa adalah mengubah kita.
0: Oke.
1: Bukan mengubah alamnya.
0: Iya, jadi kita yang harus beradaptasi.
1: Betul,
0: gitu. Berarti sekarang ada beberapa kelompok binaan dari Bintari di kawasan pesisir?
1: Banyak ya kalau binaan. Jadi kalau binaan memang tadi yang kami sebutkan ada di wilayah Terboyo, gitu. Kemudian ada di wilayah Tugurejo, kemudian ada juga kerjasama yang kami yang lakukan di wilayah Mangkang dan Mangunarjo gitu. Tidak hanya pesisir ansi sebagai kegiatan pesisir ya, tetapi pengelolaan sampah itu juga kita lakukan sebagai bagian dari untuk mengurangi tingkat polutan yang masuk ke laut maupun masuk ke sungai ya.
0: Betul.
1: Karena asalnya dari sungai dan laut. Nah, itu juga cukup banyak, karena Indonesia kan juara 2 atau juara 3 kadang-kadang ya untuk sampah laut.
0: Bukan bangga ya Pak.
1: Cuman kan memang bukan karena masyarakat membuang sampahnya ke laut langsung, tapi lebih dari darat yang kemudian masuk ke sungai. Nah, itu juga mengganggu ekosistem yang ada di pesisir juga.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Kadang nggak sadar. Kita misal di jalan gitu ya, gitu kan.
1: Itu kan nanti ujungnya masuk ke saluran, saluran masuk ke sungai, sungai ujungnya juga
0: ke laut.
1: Oke. Okay. Waktunya panjang. Ya. Nah, itu juga banyak. Jadi kita juga pernah melakukan misalkan clean ocean ya, jadi bersih sungai, jadi bersih laut. Itu sampahnya kalau dikumpulkan sehari bisa sampai 4 truk gitu.
0: Wah.
1: Kalau sampah di pesisir itu,
0: nah,
1: itu
0: biasa.
1: Juga mengganggu juga.
0: Oke, okay. Ekosistem nggak cuma mampet-mampetin aja, tapi ikan-ikannya mungkin jadi makan sampah ya, keseretan ya Pak ya. Belum sampai kita makan udah mati duluan gitu.
1: Ya, tadi makanya ikannya itu sudah semakin menjauh dari pesisir, makanya nelayan nangkap ikannya juga harus
0: lebih jauh lagi,
1: yang kemudian biayanya lebih mahal.
0: Okay.
1: Ya kan nanti pantai kita juga sudah kotor nanti.
0: Sebenarnya itu efeknya dari manusia lagi ya Pak ya. Nah, kita sebagai anak muda, contoh kecilnya berarti bisa apa Pak? Minimal buang sampah nggak sembarangan.
1: Ya paling gampang lah itulah. Itu kan semua orang pasti menghasilkan itu. Jadi jangan sangka bahwa sampah kita yang mungkin tidak semua orang pernah ke laut ya. Tapi bahwa ujungnya kalau tidak dikelola sembarangan itu ujungnya ke laut semuanya itu. Nah kalau yang kedua anak muda sekarang ya cobalah kalau belum pernah ke, kalau ke laut jangan ke, kalau Semarang jangan cuma ke marina, kalau marina sudah bagus lah. Coba main ke Terboyo, main ke Tugurejo, Mangkang untuk melihat langsung. Jadi ini untuk membangun apa ya, sense gitu ya, sense bahwa Semarang itu punya pesisir yang seperti itu dan butuh concern dari seluruh masyarakat, tidak hanya pesisir. Jadi bisa aja kalau nanam apa mangrove misalkan weekend-weekend bisa dilakukan oleh anak-anak di Semarang kan, di wilayah-wilayah tertentu ya. Ya jangan nanam mangrove di pelabuhan, di mana ini. Jadi sudah ada, kalau lihat di Semarang sudah banyak spot-spot yang bisa memang untuk di khususkan untuk konservasi mangrove, ada spot-spot yang memang sudahlah dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan seperti tadi pelabuhan, bandara dan lain sebagainya.
0: Iya. Oke. Jadi nanam sesuai dengan tempatnya gitu.
1: Sesuai tempatnya.
0: Kemarin beberapa waktu lalu RRI untuk merayakan Hari Radio itu juga bersih-bersih gitu ya. Pantai Tirang, Pak.
1: Oh, Tirang.
0: Iya, dan dapat sampahnya lumayan.
1: Berapa ton?
0: Kemarin enggak ditimbang dulu kayaknya ya. Tapi cukup banyak, berarti ini adalah sampah-sampah yang biasa mungkin secara nggak sadar ada di, udah di kantong ini terbang gitu ya Pak ya, atau mungkin secara sengaja kamu buang nih, jangan ya teman Pro 2, karena yang nggak dikelola dengan baik aja bisa sebanyak itu ya, apalagi yang dengan sengaja kita buang teman Pro 2. Nah tapi ketika melakukan konservasi pasti ada tantangan-tantangan juga ya Pak Ferry ya, tantangan-tantangan terbesar dan terberat apa sih yang dirasakan Pak Ferry?
1: Ya memang kalau ada dua ya, kita bicara manusianya sama bicara alamnya ya. Kalau dibicara alam tadi kan memang semakin tinggi tekanannya ya sekarang dibandingkan 10 tahun 20 tahun yang lalu gitu ya, sehingga effortnya atau usahanya itu enggak yang ya biasa-biasa saja, butuh effort lebih gitu. Makanya tadi pola adaptasi itu adalah pola untuk menyesuaikan dengan situasi yang lebih real. Yang kedua manusianya, ya kalau manusianya ya tadi kalau kita bilang orang ini kan level pengetahuan sama level perubahan perilaku itu dua hal yang berbeda ternyata. Kita sudah tahu kalau sampah itu bikin banjir, bikin itu pengetahuannya semua orang tahu. Tapi untuk merubah perilakunya kan tidak semudah pengetahuannya itu.
0: Betul.
1: Nah itu juga menjadi PR ya, karena kalau untuk menegakkan itu pilihannya ada dua ya, kesadaran atau dipaksa.
0: Okay.
1: Mungkin kita harus melakukan dua-duanya. Yang dipaksa ini jadi orang buang sampah itu yang benar-benar yang nggak ngelola dengan baik, ya dihukum benar-benar gitu.
0: Iya.
1: Itu harusnya.
0: Kayak di Malaysia kemarin Pak, WNI yang baru satu-satunya WNI yang ditangkap di penjara gara-gara buang puntung rokok.
1: Makanya. Nah, orang Indonesia kalau di luar negeri tertib.
0: Iya.
1: Gitu, karena ada penegakan hukum yang keras.
0: Iya.
1: Kalau balik ke negaranya,
0: lupa
1: menyesuaikan adaptasi dengan perilaku.
0: Oke, jadi iya itu ya perlu diperhatikan. Nah, tapi selain menanam mangrove, ada nggak pak solusi-solusi inovatif lainnya agar efektif nih salah satunya untuk melawan rob di Kota Semarang?
1: Ya kan ada, kalau kita bicara rob dan tadi ada dua ya. Jadi kalau dari sisi darat, bagaimana kita menurunkan penurunan tanah itu ada dua. Yang pertama itu memang penggunaan air bawah tanah itu harus dibatasi, penggunaan air yang dalam itu, karena itu bisa menurunkan muka tanah. Yang kedua beban bangunan tentunya. Semakin besar wilayah, ada beberapa wilayah yang terutama Semarang bawah ya, itu yang kalau diberi beban bangunan besar itu dia mengalami penurunan tanahnya. Nah itu tentunya yang dari wilayah daratnya. Kalau dari infrastrukturnya tadi mangrove itu sekarang tidak bisa berdiri sendiri, kemudian kita nanam berharap tumbuh, jadi tingkat hidupnya itu menjadi rendah karena tadi ada dua ancaman abrasi dan gelombang yang makin besar, maka itu perlu ada bangunan struktur yang bisa seperti penahan ombak dan lain sebagainya. Atau yang kedua juga tadi kualitas airnya juga harus diperbaiki, artinya polutan yang ada di situ. Jadi kalau mangrove itu juga kalau kualitas airnya jelek ya stunting juga.
0: Oh,
1: artinya nggak bisa tumbuh. Jadi pohon yang pohon gitu.
0: Kerdil aja.
1: Itu juga karena kualitas lingkungannya juga tidak baik gitu. Meskipun bibitnya sebaik apapun, tapi kalau kualitas lingkungannya juga tidak baik, ya dia akan kerdil gitu, nggak bisa.
0: Oh, baru tahu saya pak ya.
1: Iya, jadi ini ditungguin 10 tahun
0: belum. Iya, kok nggak gede-gede ya.
1: Nah itu kualitas lingkungannya juga sudah buruk.
0: Oke. Mungkin udah ada kandungan-kandungan atau tercampur bahan-bahan yang kurang baik.
1: Iya,
0: bisa jadi
1: itu.
0: Ya. Air lautnya udah nggak biru lagi, udah butek banget ya. Atau bahkan warna hijau, warna merah. Aduh.
1: Cenderung hitam
0: ya. Udah campur soal semua warna ya pak ya. Jadi hitam. Oke, Pak Ferry, karena waktunya terbatas sekali nih, nggak berasa ngobrol-ngobrolnya. Yang terakhir, apa pesan untuk anak-anak muda agar anak-anak muda tuh bisa melakukan aksi sekecil apapun yang mereka bisa, khususnya untuk menjaga wilayah pesisir Kota Semarang?
1: Ya, yang pertama tentunya pengetahuan ya. Pengetahuan itu bisa digali. Kan kalau teman-teman pemuda ini kan sekarang basis medsos ya gitu ya. Jadi bisa juga bagaimana membangun kepedulian itu dengan ya tadi saya sarankan berkunjung ke sana, menggali isu-isu yang ada di sana. Yang tadi saya sampaikan itu buktikan lah, ada nggak gitu kejadian. Nah dari situ biasanya sense kita itu akan terbangun kalau kita ngelihat langsung ya. Nah dari situ aksi-aksi nyata yang paling kecil tadi ya sudah lakukan apa yang dia punya ya, yang kita punya gitu. Kalau punyanya upaya untuk mengelola sampah ya sembarangan itu paling murah ya. Kalau punya komunitas dan lain sebagainya bisa membuat aksi-aksi yang lebih nyata tadi, terutama misalkan melindungi mangrove, membersihkan sampah yang tadi seperti sampaikan seperti dilakukan RRI tadi, itu juga aksi kecil-kecil yang mudah kan, murah juga kan sebenarnya gitu. Cuman jangan lupa ditimbang biar tahu
0: ya. Kemarin ditimbang nggak sih sampah-sampahnya Pak Ines? Enggak ya. Jadi enggak tahu ya berapa banyak sampah yang dibawa gitu. Tapi aksi kecil itu tadi setidaknya bisa mengurangi sampah-sampah. Betul, asal enggak kita tambahin terus ya teman Pro 2 ya, buang sampah sembarangan. Oke. Pak Ferry, terima kasih banyak pagi ini ngobrol-ngobrolnya. Semangat terus untuk melakukan konservasi. Semoga setelah ini banyak anak-anak muda yang tertarik ya. Untuk bisa join juga mungkin ke Bintari, gimana caranya, Pak?
1: Boleh, kalau memang di kami juga ada beberapa volunteer yang magang ya. Kalau mau silahkan hubungi ke lewat IG kita di Bintari.org atau email juga, atau bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Tirta Agung Barat 5 nomor 21 di Tebalang.
0: Oke. Jadi silahkan tanya-tanya langsung boleh, pengen ikutan aksinya juga boleh banget ya Pak ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ferry, salam sehat selalu, dan terima kasih sudah menyelamatkan ya sebagian wilayah di Kota Semarang Semarang dengan aksi-aksi luar biasa dari Bintari. Dan sampai sini juga teman Pro 2 ya, Devina temenin pagi kamu di Spada. Abis ini aku lanjut lagi buat menemani siang kamu. Panjang ya hari ini aku dinasnya ya. Oke deh, kita ketemu lagi nanti ya teman Pro 2. Pastiin kamu di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Pemilik KM Virgo Transport 8 wajib menangani bangkai kapal yang terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Basarnas menyebut kewajiban pemindahan atau pengangkatan bangkai kapal telah diatur dalam Undang-Undang Pelayaran. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan pemerintah melibatkan pemilik kapal dalam penanganan bangkai KM Virgo yang mengalami kecelakaan sejak hari Minggu 13 September 2026 lalu. Syafi'i menjelaskan kapal yang membawa 243 orang tersebut berangkat dari Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin pada Sabtu 12 September 2026 dan pemilik kapal diberi waktu sebanyak 180 hari.
1: Info Pro 2.
0: Candi Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Pawon tidak lagi hanya diposisikan sebagai destinasi wisata sejarah. Empat candi tersebut kini diperkuat fungsinya sebagai ruang ibadah umat Buddha dan Hindu, sekaligus disiapkan menjadi pusat spiritualitas yang menarik kunjungan umat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Langkah itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Kamis 17 September 2026. Kesepakatan tersebut membuka ruang yang lebih luas bagi pemanfaatan kawasan candi untuk kegiatan keagamaan secara berkelanjutan.
1: Info Pro 2.
0: Atlet tekbol nasional Yoga Ardika Putra tampil gemilang sebagai debutan pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 Kamis kemarin. Dalam pertandingan penyisian grup B tunggal putra, Yoga menekuk wakil Vietnam dan juga Laos untuk mengamankan posisinya di fase grup. Pada pertandingan pembuka, atlet yang berstatus mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta UNJ tersebut mengalahkan atlet Vietnam Truong Giang Ba dengan kemenangan 3 set 7-12, 12-11, 12-8. Kesuksesannya berlanjut dengan mengantongi kemenangan dari wakil Laos Alisa dengan 2 set langsung 12-5, 12-6.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Sekarang kamu bisa ya teman Pro 2 untuk request lagu favorit kamu. Pengen dengerin lagu favorit yang mana? Lagu Indo, lagu manca, boleh banget. Kasih tahu Devina ya pagi ini. Wah, pagi terus ya, udah siang kali. Iya, siang ini di Pro 2 Hitlist. Sampai nanti jam 12 aku bakal puterin request kamu. Jadi tinggal DM aja ke Instagram Pro 2 di @pro2smg ya, atau bisa juga kamu gabung aja ke RRI Digital ya. Kamu bisa download dulu aplikasinya di App Store ataupun di Play Store ya. Terus bisa juga kamu WhatsApp di 0

0: Seger. Eh, Yanto. Nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih. Habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

kamu harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin obat yang harus disiapin ketika kondisi bencana nih, Dok, ya, ketika menghadapi kondisi bencana, apa yang mungkin bisa kita siapin, terus nyimpennya gimana nih, Dok? Paling betternya tuh gimana?
1: Ini sih ya seperti aku bilang tadi di awal ya, mungkin obat-obatan pribadi sesuai penyakit penyerta yang dimiliki, itu yang penting, itu yang satu. Kedua juga obat-obatan simpel yang mungkin obat demam, obat anti nyeri, obat lambung atau obat yang jangan lupa obat diare, Kak.
0: Oh iya, bener.
1: Nah, karena kan ya itulah, balik lagi kita kan yo ngungsi berapa lama. Juga asupan nutrisinya dan hygiene-nya di sana juga gimana? Itu kan obat-obatan simpel yang apa ya? Yang dibutuhin sih kemungkinan besar, cuman kan ya namanya bantuan juga kadang belum tentu datangnya cepat. Dan juga mungkin bukan buat diri kita sendiri ya, Kak, ya mungkin kita juga bisa bantu orang lain kan dengan obat-obatan simpel kayak gitu. Ya enggak?
0: Bener juga.
1: Nah, terus itu jadi mikirnya jangan ke diri sendiri, kita ya mikirnya oh aku ntar bisa bantu orang gitu. Jadi terus kalau untuk penyimpanan sih aku nyaraninnya mungkin obat-obatannya bawanya jangan yang sirup sih, Kak, ya.
0: Oh iya, yeah.
1: Okay. Sirup atau suspensi mending jangan. Kalau menurutku mending siapin yang modelnya tablet. Karena kan misalnya apa ya, obat demam pun kan juga ada yang sirup, ada yang tablet. Obat apa ya, obat lambung pun ada yang sirup, ada yang tablet. Mungkin lebih safe untuk keep yang tablet. Karena dia juga lebih enggak makan tempat, nyimpennya lebih gampang, terus juga apa namanya, kalau sudah dibuka kan masih bisa apa ya, nggak kayak sirup ya, Kak, kamu udah buka dia nggak bisa di keep lama-lama kan.
0: Oh iya, benar.
1: Nah, mungkin berapa hari juga kita harus buang kan, kita juga nggak tahu berapa lama bakalan butuhnya. Dengerin

0: Right List.
1: Hey, aku Bagas. Kamu lagi dengerin Fatua Hitlist. Ini playlist aku, dengerin ya.

0: Pro 2FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Bang Pro 2, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro 2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

0: Favorite List.
1: Hai, aku Eca. Kamu lagi dengerin Prodo Hetis ini? Playlist aku dengerin ya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Tips atau pesan dari kamu buat teman Prodo di luar sana mungkin punya masalah kulit ya, terutama di wajah gitu yang mereka alamin.
2: Oke, mungkin aku izin nyampain pesannya nih buat teman-teman yang lagi berjuang menghadapi jerawat atau masalah kulit lainnya. Di sini aku hanya ingin bilang untuk jangan hanya fokus mencari skincare yang mahal atau yang viral, tapi coba juga perhatiin apa yang masuk ke tubuh kita setiap harinya. Kita mungkin bisa memperbanyak konsumsi buah dan sayur, cukup minum air putih, konsumsi protein yang cukup, tidur yang cukup, dan jangan lupa pastinya kelola stres. Karena glow up yang sesungguhnya itu dimulai dari dalam.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Dan ini dia tema berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nekila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja nomor 1 minggu ini Nekila, Mamain Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini. Say

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober? Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Sebenarnya pola makan anak muda sekarang kurang baik. Masalah kesehatan apa sih yang bisa muncul nantinya?
2: Nah, sebenarnya kalau untuk sekarang ya Kak, meski nggak semua gitu ya anak muda pola makannya itu kurang baik, tetapi ada aja nih kadang anak muda yang memang kurang memperhatikan. Lalu kalau misalnya kita tarik nih masalah kesehatan apa aja sih yang bisa muncul, kita bisa ngambil sederhananya aja Kak, misalnya anak muda tersebut sering makan fast food ya, kayak burger, terus french fries dan kawan-kawannya itu. Kalau misalnya dimakannya secara terus-menerus ya dengan frekuensi misalnya lumayan sering. Nah, itu kan kalau fast food itu kan ada kandungan garamnya ya Kak, lumayan tinggi ya, karena memang sensasi untuk fast food kan untuk bikin nagih gitu ya. Ditambah lagi tentu dia digoreng dengan minyak yang cukup banyak dan juga ada kadang saus-saus dan sebagainya. Nah, ibarat katanya itu kalau misalnya kita ambil botol gitu ya Kak, terus kita kayak isi garam, terus garam, nah itu kan kayak penuh ya. Nah, nanti sama kayak di pembuluh darah kita tuh malah jadi overload gitu, jadi bisa mengakibatkan hipertensi, terus juga nanti bisa merembet ke penyakit-penyakit lain, kayak misalnya jarang makan sayur nih, nanti bisa sariawan karena kekurangan vitamin C dari buah juga, terus bisa sembelit dan sebagainya karena kurang serat. Nah, jadi masalah-masalahnya itu bisa beragam Kak, tergantung dengan kebiasaan apa sih yang sering dia lakukan. Dan juga nih, karena kebanyakan ya mungkin aktivitasnya itu kurang gitu ya, misalnya kayak aku nih kuliah terus ya, ada kelas dari pagi sampai sore. Nah, itu kan kegiatannya kalau nggak duduk mengerjakan tugas gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak diselingi dengan olahraga, nah faktor risikonya itu makin meningkat.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore. Setiap sore.

0: Malaysia. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Malaysia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Ya, seperti biasa di siang ini dari jam 12 sampai jam 1 ada Jeffrey Araska yang nemenin kamu di santai siang, santai tapi cuan. Nah, siang-siang gini waktunya jam makan siang, enak kali ya yang diomongin makanan. Nah, kalau ngomongin makanan ini Semarang itu enggak pernah kehabisan cerita. Jadi selalu aja ada makanan yang ya mungkin udah ada tapi sekarang ini tampilnya dengan konsep yang lebih kekinian, terus bikin orang penasaran juga buat nyobain. Nah, salah satu ini ada yang namanya tuh Gohyong. Ini aku tertarik banget sama Gohyong Nyong. Jadi mungkin sebagian teman Pro 2 udah pernah dengar juga, tapi mungkin juga masih ada yang bertanya-tanya. Sebenarnya itu Gohyong itu apa sih? Jujur aku juga belum pernah cobain ya teman Pro 2 ya. Jadi di balik satu porsi Gohyong ini yang renyah di luar terus kayak rasa di dalamnya, ternyata tuh ada proses kreativitas dan perjalanan bisnis yang menarik buat aku kulik. Makanya nih siang ini kita nggak cuman ngobrol sendirian aja, aku nggak ngobrol sendirian, nggak cuman ngomongin makanannya aja juga, tapi juga gimana nih awal cerita Gohyong Nyong ini berdiri, proses produksinya gimana, terus menu andalannya apa aja, sampai strategi yang bikin bisnis ini tuh terus berkembang di tengah persaingan kuliner yang makin rame. Dan kalau kamu tahu teman Pro 2, Gohyong Nyong ini ternyata udah ada 5 cabang loh. Nah, daripada makin penasaran dan aku juga ngalor ngidul ngomong sendirian, habis ini akan ada ownernya langsung dari Gohyong Nyong. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di Santai Siang, Santai Tapi Cuan, teman Pro 2. Dan di siang ini aku udah spill tadi, aku bakal ngobrolin soal Gohyeong. Ini Gohyeong adalah salah satu cemilan teman Pro 2 yang lagi naik daun juga sekarang ini. Ini adalah makanan khas Tionghoa yang dipaduin sama tradisi-tradisi di Indonesia. Tapi daripada kamu penasaran, aku juga jawabnya ngasih tahu kamu juga asal-asalan. Aku langsung aja tanya, ini aku udah kedatangan satu owner dari Gohyeong. Langsung aja aku sapa, halo selamat siang Mas Sukara.
1: Halo selamat siang.
0: Gimana nih kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini boleh diceritain dulu bikin Gohyeong ini udah dari tahun berapa dan juga cerita awal mula bikin bisnis ini gimana ini?
1: Kalau tahun sih dari 2024
0: ya. 2024.
1: 2024. Berarti udah
0: 2 tahun ini ya berarti ya?
1: 2023 kayaknya.
0: 23.
1: Udah 3 tahun sih.
0: 3 tahun. Ini awalnya tuh gimana? Ini cuma coba-coba atau emang udah sengaja pengen bikin usaha Gohyeong ini?
1: Coba-coba awalnya.
0: Awalnya coba-coba. Iya,
1: kebetulan tuh di Jakarta tuh ada temen. Gohyeong itu viral banget kan di Jakarta. Nah terus dia mau buka cabang, beli tempat saya di Jakarta, Fatmawati.
0: Oke. Dari situ malah akhirnya dibawalah ke sini juga ya.
1: Dibawalah ke Semarang dikarenakan kebetulan orang tua istri kan sakit di rumah sakit di Semarang.
0: Oke.
1: Akhirnya saya coba usaha-usaha. Saya coba Gohyeong deh gitu ya, saya bawa ke sini.
0: Oke, ini juga sebenarnya jujur aja nih Mas Sukara, aku tuh juga bukan baru pertama kali ini dengar Gohyeong. Tapi aku sebenarnya udah familiar sama bentuknya ketika dilihat. Tapi buat teman Pro 2 yang mungkin juga belum tahu Gohyeong itu sebenarnya apa sih?
1: Gohyeong itu ayam sih Kak. Sebenarnya ayam cincang gitu ya.
0: Ayam cincang.
1: Dia itu kayak ngoyang. Kalau versi Chinese food-nya kan babi.
0: Iya, isinya dalemannya isiannya ya.
1: Dalemannya kalau kitanya ayam.
0: Oh, jadi dari Gohyeong ini tuh emang isinya diganti ayam itu ya. Nah, ini ayam. Yang bedain daripada jajanan-jajanan lain tuh biasanya apanya sih?
1: Kuah sih, Kak.
0: Kuah itu kuahnya dari apa itu?
1: Kuahnya itu dari saus mentega kaldu. Kaldu ayam.
0: Aku sekilas itu mungkin kayak pempek, cuman ini beda ya berarti. Beda. Ya?

0: Ya, beda banget. Ini saus.
1: Oh, lebih aja. Ke saus. Mm-mm. Cara nikmatinya juga beda berarti ya?
0: Cara menikmatinya hampir sama kayak pempek.
1: Oh, mm-mm, kayak disiram berarti ya?
0: Disiram.
1: Berarti ini kalau sekilas teman produa, kalau kamu lihat, ini gohyeong itu benar-benar kayak sekilas. Ini seperti pempek beneran ya?
0: Iya, yeah,
1: kayak pempek. Cuman dari rasanya ini saus ini beda kalau pempek itu pakainya cuko. Kalau ini pakainya saus?
0: Saus mentega.
1: Saus mentega, teman produa. Nah, ini aku kepo nih, Mas Sukara. Ini sebenarnya kenapa Mas Sukara pilih gohyeong jadi produk utamanya? Ini ada cerita khususnya kah atau gimana?
0: Hilang ide sebenarnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Awalnya jualan saya itu jualan sate, kambing.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Karena dikarenakan temen itu kan di Jakarta viral gitu banget. Saya coba deh saya bawa ke Semarang gohyeong. Mm-hmm. Cuman versi saya.
1: Oke. Okay.
0: Mm-hmm, saya ulik, saya tuh pengen kan gohyeong di Jakarta kan viral banget sampai 4 yeah. jam. Butuh satu porsi itu butuh 4 jam.
1: Wow.
0: Untuk mendapetinnya itu di Jakarta.
1: Itu buat ngantrinya aja ya?
0: Ngantrinya aja.
1: Wah, wow, makanya ini aku juga baru pertama kali dengar di Semarang ada gohyeong. Ada mungkin beberapa ini, cuman masih jarang banget ini di Semarang ini. Ini mungkin salah satunya yang awal tuh gohyeong nyong ini ya?
0: Enggak, ada juga.
1: Ada juga?
0: Yang pertama. Cuman mungkin kurang keterima kali ya ke masyarakat.
1: Oke. Okay. Nah, ini aku penasaran kok kenapa namanya nyong ini? Gohyeong nyong ini kenapa?
0: Nyong alasan itu ini? Karena kita itu mayoritas yang produksi itu orang nyong semua.
1: Oh, iya. Orang ngapak semua.
0: Karyawan
1: ya?
0: Karyawan saya itu orang ngapak semua. Dari Pekalongan, okay, dari Kebumen,
1: jadi,
0: Tegal.
1: Jadi emang buat menandakan kalau ini emang produksi dari orang-orang
0: nyong. Nyong.
1: Kalau kata orang nggak kapak nggak kepenak ya. Yeah. Ini kalau boleh diceritain juga tadi kan apa untuk mendapatkannya bisa sampai 4 jam. Tapi kalau dari produksinya sendiri ini proses produksinya itu sebenarnya gimana sih? Dari
0: proses gohyeong itu lama banget sih kak.
1: Ya itu
0: makanya minim pesaing itu karena produksinya yang lama.
1: Oh, lebih ke ribet berarti ya?
0: Ribet banget. Jadi kita itu bikin adonan bakso dulu. Bumbu baksonya kita bikin bakso dulu. Habis bikin bakso kita bumbuin, terus kita giling lagi.
1: Oke.
0: Habis kita giling kita bumbuin lagi.
1: Wow.
0: Habis kita bumbuin, udah jadi adonan gohyeong. Kita bungkus pakai kulit lumpia, telur gitu.
1: Oh, itu di luarnya itu pakai kulit lumpia ya berarti ya? Oke, itu belum bikin sausnya juga.
0: Bikin sausnya juga.
1: Itu kalau dari bisa dihitung-hitung proses produksinya itu bisa berapa lama itu, Pak?
0: Itu bisa 5 jam. 5 jam.
1: 5 jam. Iya. Bayangin kalau di Jakarta itu 5 jam, habis itu ngantrinya 4 jam, 9 jam baru bisa nikmatin gohyeong.
0: Iya. 5 jam itu kita harus punya karyawan itu yang bantu kitaran 5-6.
1: 5 sampai 6 orang. Iya. Oke.
0: Itu produksi ayam 20 kilo.
1: 20 kilo. Berarti ini sebelum buka tuh emang ketika buka itu udah setengah jadi atau masih mentah
0: bener-bener? Sudah jadi semua.
1: Oh, tinggal
0: jadi tinggal goreng.
1: Goreng aja ya. Jadi bentuk frozen mungkin gitu ya.
0: Iya,
1: oh. Jadi kalau kamu penasaran pengen nyobain ini enggak sampai 4 jam juga nunggu proses buat dari nol ya, teman berdua. Jadi tinggal kamu ketika datang ke gohyeong nyong ini langsung digorengin. Jadi aman aja. Ini dari semua menu yang ada, ini sebenarnya ada menu apa aja nih gohyeongnya itu?
0: Sebenarnya banyak tadinya, cuman yang paling laku itu gohyeong.
1: Gohyeong.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau selain dari gohyeong itu ada apa aja sebelumnya?
0: Ada itu apa, nasi goreng.
1: Oke. Jadi emang karena produk yang paling banyak dicari lebih ke gohyeongnya, akhirnya difokusin ke gohyeong satu ini doang ya?
0: Gohyeong, terus kan kita mau coba menu lain itu ternyata waktunya habis buat produksi gohyeong ini gitu kan. Ya udah gitu kan, kita fokus ke gohyeong aja.
1: Oke. Okay. Tapi justru malah karena fokusnya lebih ke gohyeong ini jadi malah lebih berkembang gitu.
0: Malah lebih berkembang, rasa pun makin konsisten kita ya.
1: Oh, berarti ini juga cara apa namanya menjaga kualitasnya dengan mengurangi produk-produk yang kurang laku.
0: Kurang laku.
1: Akhirnya ditonjolin nih gohyeongnya yang
0: ke gohyeong.
1: Jadi rekomendasinya.
0: Rekomendasi.
1: Nah, kalau biasanya nih kalau yang beli gohyeong di gohyeong nyong ini kebanyakan itu anak muda, keluarga atau ya semua kalangan ini beli juga.
0: Semua kalangan sih, Kak. Iya,
1: ibu-ibu. Ini cocoknya
0: oke. Ibu-ibu, bahkan yang lebih banyak beli itu ibu-ibu. Okay. Kalau sekali beli itu 15 porsi. Kalau ibu-ibu ya. Kalau mahasiswa ya paling satu piring bisa berdua. Karena kenyang banget, Kak.
1: Okay.
0: Satu piring bisa berdua itu kenyang.
1: Ini sebenarnya lebih ke snack atau makanan berat ini kalau menurut Mas Farah?
0: Tapi saya pernah nanya ke mahasiswa-mahasiswa itu kayak makanan berat, mengganti makanan berat. Jadi pengganti. Ketika kita bosen makan nasi gitu kan.
1: Oke.
0: Kita mindsetnya itu ke goyong gitu kan.
1: Oke.
0: Ibaratnya kita seharian nih gak makan siang apa ya kok bosen pakai nasi gitu. Pasti mindsetnya ke goyong gitu kan.
1: Berarti goyong-nyong gitu. Berarti emang buat pengganti. Ini cocoknya kalau dari masuk arah sendiri ini cocoknya dimakan pas kapan aja nih?
0: Sore hari sih menurut saya.
1: Sore jajanan sore ya. Iya. Pulang kerja, pulang kuliah ini sambil mampir goyong-nyong. Ini enak nih pesan enak. Gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau dari menurutnya Mas Kara sendiri nih kan tadi dari banyak menu yang dijual di goyong-nyong ini ada nasi goreng. Tapi kenapa akhirnya itu banyak orang kembali lagi dan lebih milih goyong-nyong itu ketimbang menu lainnya, kenapa nih alasannya?
0: Ya mungkin kan karena goyong kan belum terlalu banyak yang jual ya mungkin ya penasaran gitu kan. Nah coba mungkin kok nyoba sekali kok enak. Gitu ya kan.
1: Jadi emang lebih karena ini penasarannya itu pertama di awal. Akhirnya nyoba ternyata enak, akhirnya kembali lagi dan akhirnya jadi menu andalannya di
0: goyong. Menu andalan, terus saya ulik mendapatkan resep supaya bisa diterima sama masyarakat,
1: okay.
0: Terutamanya Semarang itu 2 tahun saya baru.
1: 2 tahun
0: dua
1: itu
0: tahun.
1: Research and development-nya aja.
0: Mm-mm.
1: Itu dari 2023-nya itu sebelum 2023 itu baru risetnya.
0: Itu ngasal kita.
1: Oh, jadi sampai akhirnya ketemu resep fix-nya ini sekarang ini ya.
0: Jadi ngasal kita memanfaatkan supaya ada perputaran belanja itu kita memanfaatkan kepiralan.
1: Oke. Okay.
0: Terus saya punya pemikiran dengan adanya viral seperti ini, biasanya kan kalau viral itu kan langsung blek udah selesai gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, saya itu punya pemikiran gimana caranya seterusnya ini goyong tetap ada. Satu jajar bener. Kayak bakso, mie ayam, pempek gitu. Saya pengen itu.
1: Oh, berarti sambil jalan sambil belajar lagi nemuin resep yang pasnya seperti apa.
0: Pas.
1: Jadi sampai akhirnya ada nih sampai yang di 2026 ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau variannya itu ada varian-varian lainnya nggak sih kalau di goyong sendiri?
0: Tadinya ada cumi, ada sapi.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jadi emang nggak cuman ayam aja berarti?
0: Iya.
1: Ada beberapa varian. Tapi yang paling favorit emang ayamnya itu tadi ya?
0: Ayam, favoritnya ayam. Terus masyarakat kita kan belinya kalau sapi kan kemahalan juga kita ya kan.
1: Jadi paling aman, rasa paling aman, murah juga,
0: iya.
1: Paling banyak dikenal juga rasanya. Mm-hmm. Jadi orang-orang lebih milih ke ayam. Itu sendiri.
0: Yeah.
1: Oke. Mas Sukara, habis ini kita lanjut lagi, kita jeda sebentar ya.
0: Oke.
1: Oke, teman-teman berdua jangan kemana-mana. Habis ini masih lanjut lagi di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

siap membantu kita dalam situasi darurat. Mereka hadir ketika bantuan dibutuhkan, memberikan pertolongan. Setiap tanggal 17 September, kita memperingati Hari Palang Merah Indonesia sebagai momentum untuk mengingat pentingnya kepedulian terhadap sesama. Palang Merah Indonesia hadir dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari donor darah, membantu korban bencana, hingga memberikan pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena kepedulian tidak harus dimulai dari hal besar. Satu bantuan kecil bisa memberikan arti yang besar bagi orang lain. Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September. Mari terus tumbuhkan kepedulian dan semangat kemanusiaan.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Waktunya aku tanyain teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih nyobain goyong? Soalnya aku belum pernah nih.
1: Pernah?
2: Belum pernah.
0: Terus goyong itu kan kayak katanya itu kayak cemilan yang kayak gorengan-gorengan gitu ya. Jadi menurut kamu ini cocoknya dimakan pas momen-momen kayak apa ini?
1: Ya pas anget-angetnya, habis matang ya langsung dinikmatin, wah enak banget.
2: Waktu santai sih kayaknya, untuk ngemil gitu.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Nah, tadi kan udah aku tanya ini ya ke teman Pro 2 ya, soal goyong-nyong ini, ya nggak goyong-nyong sih, goyong sendiri itu sih. Jadi udah pernah nyobain apa belum, dan jujur aku belum pernah nyobain teman Pro 2, cuman sekelibat pernah lihat di acara-acara kayak kondangan biasanya atau di mana gitu, tapi belum pernah nyoba nih, aku penasaran. Tapi kalau katanya ini kan goyong itu adalah cemilan seperti gorengan-gorengan gitu. Jadi kalau ditanyain momen seperti apa yang cocok menikmati goyong, kalau menurut aku ya ketika kita lapar. Ketika kita lapar ya cocok tuh teman Pro 2. Apalagi katanya nih satu porsi goyong itu emang bisa bikin kamu tuh kenyang. Nah, ngomongin goyong ini kayaknya masih banyak yang belum pernah nyobain juga. Jadi mungkin dari kekepoan itu teman Pro 2 ya, bisa banget kamu lihat tuh peluangnya tuh ya, bisa jadi ide bisnis kamu yang bisa kamu cobain. Dan kalau kamu penasaran gimana cara buatnya, cara berbisnisnya, makanya dengerin santai siang, santai tapi cuan sampai selesai.

0: ada di belakang rumah kamu tuh, tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah, terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh, dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah, iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

0: Lanjut lagi ngobrol bareng aku Jebra Raska dan juga Mas Sukara dari Gohyong Nyong di Santai Tapi Cuan. Kita lanjut lagi ya Mas Sukara ya.
1: Oke.
0: Ini aku tadi di ketika off mic aku tanya-tanya, ternyata itu cabangnya udah ada 5 teman Produba. Ini boleh disebutin cabangnya ada di mana aja nih Mas Sukara?
1: Di Tembalang,
0: okay.
1: Logosari, di Jalan Kelinci Raya, sama okay. di Ngalian.
0: Ngalian sama satu lagi di Peleburan ya yang Peleburan pertama ya.
1: Itu yang pertama.
0: Nah, ini pertama yang paling pertama tuh mana tuh?
1: Di Peleburan sini, di Jalan
0: dari
1: Pahlawan.
0: 2023 itu yang di Peleburan itu ya?
1: Betul.
0: Nah, ini kan banyak banget nih ya. 5 itu termasuknya banyak banget nih Mas Sukara. Ini tantangan ketika bikin bisnis ini dari pertama kali sampai sekarang akhirnya dari jadi 5 cabang ini, tantangannya apa nih biasanya?
1: Tantangannya banyak banget sih ya. Jadi 5 itu saya dalam 2 bulan sebenarnya.
0: Oke. Okay. 5 cabang itu dalam 2 bulan.
1: Dalam 2 bulan tuh saya langsung bikin 5. Langsung bikin 4 ya.
0: 4 dulu.
1: Mm-mm. Itu selama 3 tahun itu saya belum ada keberanian untuk buka cabang.
0: Oke. Okay.
1: Karena saya belum yakin bahwa benar-benar keterima enggak sih gitu kan sama masyarakat gitu kan.
0: Jadi emang pertamanya ini yang di Peleburan dulu.
1: Peleburan dulu.
0: Itu 2 bulan kemudian atau nunggu beberapa saat kemudian baru buka?
1: Baru kemarin, 2 bulan kemarin ini.
0: Baru 2 bulan kemarin ini? Iya. Baru berani buka cabang itu?
1: Iya.
0: Wow, 3 tahun loh teman Produa baru berani untuk buka cabang. Iya. Ini 5-5-nya ditanganin sendiri atau gimana nih Mas Sukara?
1: Iya, ditanganin sendiri sama tim-tim kita aja gitu.
0: Oh, berarti bukan yang ngelempar franchise gitu ya?
1: Sebenarnya banyak yang minta franchise kak, yang dari Jogja, Solo,
0: oke,
1: okay. Dari Kudus.
0: Kenapa nggak diiyain nih? Padahal lumayan juga nih prospeknya kalau di franchise-in mungkin ya.
1: Kita itu kan nemuin resep goyong yang benar keterima kan selama 2 tahun nih.
0: Oke.
1: Okay. Cuman di situ tuh saya ada pilihan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi enak tapi nggak kuat lama.
0: Oke.
1: Okay. Nggak enak tapi kuat lama.
0: Iya.
1: Yeah. Nah dari situlah saya pilih enak tapi nggak kuat lama.
0: Oh.
1: Jadi goyong saya itu goyong nyong itu di luar itu cuman 3 jam paling lama.
0: Ini yang setengah jadinya ya.
1: Mm-mm. Bahkan walaupun di Progen pun,
0: okay.
1: Kalau stoknya terlalu stoknya terlalu disimpan lama di freezer, kitaran 4 hari lah,
0: okay.
1: Itu kulitnya bakal hancur.
0: Oh, jadi emang karena faktor menjaga kualitas tadi,
1: mm-mm.
0: Belum berani juga nih buat keluar kota lagi
1: keluar
0: dari Semarang.
1: Keluar kota belum berani.
0: Oke, okay. Jadi
1: bahkan
0: emang
1: sampai ada yang mau princess pokoknya pengambilan saya yang ngambil gitu kan maksa okay. banget itu kan. Saya nggak mau mengecewakan gitu okay. Soalnya saya belum menemuin untuk sekuat daya tahan goyongnya yeah. itu supaya layak dijual lagi tuh kan yang namanya princess kan nggak langsung rame kan
0: yeah, mungkin
1: kan,
0: ya
1: kan saya takutnya ada jeda beberapa bulan akhirnya kan kecewa takutnya pelanggan kan
0: oke
1: okay. Customer
0: jadi emang demi menjaga kualitas teman Produa jangan apa-apa dicuanin ya.
1: Mm-mm.
0: Ketika emang kamu pelanggan ini pasti tertarik dari pertama rasanya dulu ya
1: rasanya
0: jadi ketika rasa udah pasti enak bakal balik lagi percuma kalau cuan tapi akhirnya nggak balik lagi tuh agak gimana teman Produa dan itulah alasan kenapa Mas Sukara ini belum berani juga buat cabang di luar kota ya.
1: Belum.
0: Karena ini yang di dalam kota 5-5-nya ditanganin sendiri teman Produa. Nah, di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ramai di zaman seperti sekarang ini, strategi apa sih Mas Sukara yang dilakuin sama Gohyong biar tetap eksis dan ya itu terus berkembang sampai akhirnya jadi 5 cabang ini.
1: Kesatu sih rasa,
0: okay.
1: Kedua konsisten jualan.
0: Konsisten jualan.
1: Iya.
0: Ini bukanya setiap hari atau gimana?
1: Setiap hari kita.
0: Ada liburnya enggak?
1: Enggak ada.
0: Tanggal merah
1: terus,
0: mungkin tanggal, tetap terus.
1: Iya.
0: Ini nih konsisten jualan. Soalnya kadang ada yang aduh aku minggu pengen libur. Biasanya anak-anak muda kalau pertama kali usaha gitu ya. Ini yang harus benar-benar dipikirin ya.
1: Iya.
0: Betul. Dari konsistensi rasa, konsistensi jualan juga. Untuk harga sendiri sebenarnya juga ngaruh enggak sih di persaingan bisnis di zaman sekarang ini?
1: Ya ngaruh juga sih sebenarnya.
0: Kalau dari Gohyong Nyong sendiri nih, kalau di rentang harga itu bisa di tengah, bawah atau di tinggi harganya? Kalau menurut Mas Soekar sendiri,
1: Goyongnyong itu paling rendah 20 ribu itu udah paling rendah.
0: Itu udah bisa bikin kenyang dua orang ya?
1: Iya, karena pernah kita nyoba untuk okay. mengurangin harga itu ternyata nggak masuk dari apa produksinya gitu, bahan-bahannya ternyata memang apa mahal-mahal gitu kan.
0: Tapi emang katanya sih. Karena kualitasnya dijaga terus ini, tapi ya nggak masalah juga, harga itu pasti ketika udah dapat pelanggan bakal balik lagi. Betul, ya Mas ya. Iya. Ini kalau dilihat dari tren kuliner yang cepet banget berubah, ini caranya Mas Soekara sama Goyongnyong ini tetap ngikutin zaman gitu, perkembangan tuh gimana caranya biar nggak kehilangan ciri khasnya juga?
1: Ya dirasa sih kak. Bahkan ada yang pernah ngomong, Goyongnyong coba dong dari kemasannya dibagusin lagi gitu kan. Cuman kalau kemasan dibagusin lagi, saya pasti harganya saya taikin lagi.
0: HPP-nya naik kan ya. Harga produksinya jadi naik juga. Iya. Tapi ada yang pernah request coba dong varian ini, varian itu, ada juga nggak sih?
1: Nggak ada.
0: Belum ada ya?
1: Belum ada.
0: Berarti masih menikmati original yang dibuat sama Mas Soekara selama 2 tahun ini. Iya. Dan akhirnya ya emang itu tuh yang bikin tetap bertahan di tengah perkembangan zaman yang cepet banget. Terus ada nggak sih langkah-langkah inovasi yang pernah dicoba atau bakal dicoba sama Goyongnyong kedepannya nanti?
1: Gimana?
0: Ada inovasi-inovasi mungkin yang mau dicoba, mau bikin varian apa gitu atau gimana?
1: Inovasinya sih saya mau di apa, pengen kayak satu jajar kayak bakso gitu loh ya, kayak okay. bakso bentuk resto lah gitu ya. Okay. Goyongnyong tapi di situ ada goyong berbagai varian gitu kan.
0: Oh, jadi lebih ini ke apa namanya, harapan kedepannya ya.
1: Jadi kayak ya outlet-outletnya lebih baik lah. Sekarang kan masih gerobak-gerobak gitu okay. ya. Karena saya amati pelanggan-pelanggan kita ini hampir kayaknya menengah ke atas. Ya bermobil-mobil lah gitu ya.
0: Itu. Jadi emang harapannya dari Mas Soekara sendiri pengen buka offline store yang proper biar bisa sambil makan di tempat.
1: Iya.
0: Oke, ini rencana ada rencana nggak nih? Rencana terdekat apa ini Mas Soekara?
1: Iya itu sih pengen.
0: Di mana? Boleh di spill rencana mau di mana?
1: Belum tahu sih.
0: Masih cari-cari lokasi ya?
1: Iya betul.
0: Di tahun ini atau di tahun depan nih rencana Mas Soekara?
1: Belum tahu saya.
0: Kita doain secepatnya aja. Amin. Ya. Terus ini ada kan di Sate Tapi Cuan ini biasanya aku juga minta tips dari pelaku-pelaku UMKM yang udah expert kayak Mas Soekara ini buat kasih tahu ke teman Pro 2 nih. Siapa tahu teman Pro 2 ini ada yang masih ragu pengen mulai bisnisnya. Ini kalau dari pesan dari Mas Soekara sendiri gimana nih?
1: Ya pesannya itu, jadi kalau jualan tuh jangan gonta-ganti aja gitu lah.
0: Jangan gonta-ganti.
1: Jangan gonta-ganti lihat viral ini, viral ini. Jadi kayak saya kan tadinya banyak varian gitu kan. Akhirnya saya fokus ke satu tapi merajai gitu loh. Saya pengennya itu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi fokus ibaratnya jualan goyong, ya udah goyong aja, gimana caranya goyong ini supaya bisa keterima ke masyarakat, masyarakat beli satu kali bisa balik lagi sampai bertahan sekarang gitu.
0: Oke, jadi emang jangan FOMO juga, jangan apa yang lagi viral diikutin semua gitu ya. Jadi fokusnya kebagi malahan.
1: Iya. Itu sih saya yang saya apa, pengalaman saya. Dulu juga saya seperti itu. Jadi pengen jualan ini, jualan ini, jualan ini. Saya fokus di goyong, pengen goyong tapi pengen merajai. Seluruhnya gitu.
0: Nyari ciri khasnya sendiri. Iya, bahkan ini Mas Soekara sendiri udah 2 tahun teman Pro 2. Dari yang pertama kali buka sambil belajar 2 tahun akhirnya menemukan resep fixnya yang terenak, terbaik versinya Mas Soekara sendiri. Ini boleh coba Mas Soekara promosiin produknya, bisa dicari di mana aja, tempatnya, cara mesennya seperti apa. Kalau ada kepo-kepo bisa di mana? Boleh ke teman Pro 2 dikasih tahu.
1: Pesennya,
0: ya.
1: Pesennya bisa lewat telepon, ada okay. kan di TikTok, Instagram juga ada,
0: terus
1: di Google Map juga ada.
0: Oke. Okay. Bisa dipesan di lewat aplikasi online.
1: Oh ya, aplikasi online.
0: Itu ada di mana aja?
1: Di Shopee sama okay. Grab.
0: Grab itu dia, Grab sama Shopee. Jadi ya. Buka dari jam berapa sampai jam berapa ini?
1: Kalau di online itu tergantung ini sih, tergantung cabang sih ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di peleburan itu dari jam 20 okay. sampai jam 1 pagi.
0: Wow, sampai jam 1 pagi. Nanti kalau kamu malam-malam lapar, teman berdua di tengah kota, cari tuh Gohyongnyong di peleburan. Sampai jam 1 masih buka. Selama persediaan masih ada ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, terima kasih Mas Sukara dan nemenin aku di siang ini. Udah banyak kasih insight juga dan ngasih tahu juga nih perjalanan bisnisnya yang seru banget. Dari 1 cabang sampai akhirnya 2 tahun kemudian 5 cabang sekarang ya.
1: Iya.
0: Oke, sukses terus. Aku tungguin offline store-nya Mas Sukara. Secepatnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan Mas Sukara. Selamat siang.
1: Selamat siang.

0: nih ngobrolnya tadi sama Mas Sukara hari ini. Dari yang awalnya tuh aku cuman ya belum kenal gohyong ya. Yang aku tahu tuh gohyong tuh cuman cemilan atau makanan khas. Ternyata di baliknya tuh ada cerita perjuangannya juga. Terus proses yang enggak sebentar sampai komitmen buat terus ngejaga kualitas rasa di setiap produknya. Ini terbukti katanya itu proses produksinya itu 5 jam teman produa. Dan emang Mas Sukara ini belum berani membuka franchise sampai luar kota karena emang untuk menjaga kualitas rasanya itu sendiri. Terus dari cerita tadi kita juga belajar kalau membangun bisnis kuliner itu bukan cuma soal jualan makanannya yang enak, tapi juga soal konsistennya itu teman produa. Terus berani berinovasi juga. Dan ya terus mendengarkan apa yang dibutuhin sama pelanggan kamu. Nah buat teman produa yang penasaran, yang pengen cobain langsung gohyong-nyong ini, jangan ragu buat mampir dan rasain langsung sendiri kenapa menu itu tuh banyak banget pelanggannya. Ini yang terdekat dari RRI, ada di Peleburan teman produa. Langsung cobain aja di gas, dia bukanya sampai jam 1 malam. Ya, semoga obrolan hari ini juga bisa jadi inspirasi kamu buat yang lagi ngerintis usaha. Karena bisnis yang besar itu nggak selalu dimulai dari modal yang gede juga, tapi dari keberanian dulu buat mulai, dari kemauan kamu buat terus berkembang. Yaudah, santai tapi cuannya, sampai di sini dulu teman produa. Jangan kemana-mana, santai siangnya masih lanjut.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai tapi cuan di Santai Siang.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu hari ini? Siang ini yang cukup terik juga ya, tapi nggak yang seterik sebelum-sebelumnya, karena emang lagi mendung nih kalau aku lihat dari studio Pro 2 Semarang. Nah teman Pro 2, kayaknya memang siang ini cukup nano-nano ya penyiarnya ya. Mulai tadi Pro 2 Hitlist bareng sama Devina, tadi Santai Tapi Cuan bareng sama Javi Araska, dan sekarang santai siangnya lanjut bareng sama Wela Rana yang bakal nemenin kamu sampai ke sore ceria nanti jam 6 sore teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu hari ini ya di hari Jumat tanggal 18 September 2026 yang pastinya dengan lagu yang seru-seru dan juga informasi yang bikin kamu ini nih dia ya informasi yang aku butuhin teman berdua. Kalau kayak gitu aku mau dengerin ke kamu nih, muterin lagu dari Maroon 5, Move Like Jagger.

0: Kamu tahu nggak sih kalau di bulan September ada Hari Jadi RRI yang akhirnya dikenal sebagai Hari Radio Nasional? Momen ini sebagai pengingat betapa radio masih punya tempat spesial di keseharian banyak orang, bahkan di tengah gempuran platform digital sekarang. Nah, tahu nggak kapan kita ngerayain Hari Radio Nasional?
1: Kapan ya? Kurang tahu sih. Kapan ya? Mungkin deketan sama 17-an kali ya?
2: Tahu, soalnya barengan sama ulang tahun aku sih. 11 September kan?
0: Kamu pernah nggak ngerasain denger radio pakai radio konvensional?
2: Pernah, jadi dulu di rumah itu kakek punya radio konvensional. Nah, biltakinya itu di deket dapur, deket kamar mandi. Jadi setiap aku mandi, mau berangkat sekolah SMP, sambil dengerin.
1: Gak pernah lagi, di rumah gak ada yang suka dengerin radio soalnya.
3: Pas kecil tuh sempet, soalnya kakek aku kan dulu sempet koleksi radio gitu.
0: Kamu biasanya denger radio pas lagi ngapain?
1: Kalau aku sih biasanya kalau lagi nyetir ya, jadi kayak sambil jalan pulang dari kantor tuh aku dengerin radio.
4: Di rumah tuh ayahku punya radio, jadi sehari dengerin radio terus.
3: Jujur kalau buat sekarang aku tuh udah gak pernah denger radio, karena aku lebih sering denger

Teman berdua, kamu tahu nggak sih kalau debut manis Gonzalez itu dipuji selesai Inter Miami juara Champions Cup 2026. Jadi mega bintang Lionel Messi itu baru aja mengantarkan timnya ya, yaitu

Inter Miami itu ngejuarai Champions Cup 2026 setelah naklukin Cruz Azul yang skornya 2-0 di New Stadium Florida di hari Kamis kemarin ya. Dan laga ini itu adalah debut yang super manis banget nih buat pelatih baru dari Inter Miami, yaitu Christian Kili Gonzalez. Menariknya nih, Kili itu mengungkapkan kalau sebelum bertanding nih, Messi itu sempat janji ya bakal ngebantu buat meraih trofi di laga pertamanya. Dan pastinya ya, Messi itu menempati janjinya tahun berdua, dan janji itu tuntas dibayar lunas ya sama Messi ya tahun berdua. Dan Messi itu ngebuka keunggulan lewat sundulan oke banget nih di menit ke-24 sebelum pada akhirnya digandakan juga oleh Casemiro di menit-menit akhir. Asik, seru banget, keren banget ya tahun berdua. Aku sih kalau jadi Gonzalez benar-benar puas banget ya sama hal kayak gini ya tahun berdua ya. Kemenangan itu sekaligus ngakhirin tren 3 laga tanpa kemenangan Inter Miami kemarin, sekaligus mengukuhkan trofi keempat dari Messi bareng sama klub Amerika Serikat itu setelah League Cup 2023 ya, Supporters Shield 2024 dan juga MLS Cup 2025 ya, kayak akhirnya gitu ya tahun berdua ya.

0: Adopt teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman produk, pernah gak sih kamu tuh lagi hektik-hektiknya nih, lagi banyak yang dikerjain gitu ya, tapi ternyata internetnya lemot, ya bikin down gak sih teman produk? Tapi tenang aja, ada oksigen.id yang internetnya cepat banget tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota kamu tuh bisa habis sama produk. Mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu tuh udah bisa nikmatin internet kencang. Dan oksigen.id juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Gimana? Menarik kan nomor 2 ya? Yuk langsung aja kamu WhatsApp ke 087750301112. Aku ulangi sekali lagi ya nomor 2 ya. Langsung aja kamu WhatsApp ke 087750301112. Atau boleh banget nih, kamu kunjungin website www.oksigen.id buat info lebih lanjutnya. Oksigen.id, net for life.

Kamarnya penuh sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka jadul. Tapi tahu gak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya pedal dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab. Tel tel tel tel
1: tel tel tel. Kamu nanya kita jawab, ada lagi buat kamu teman Pro 2. Hari ini kita mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2.
0: Yo, semangat banget kita pagi ini karena kita sudah fresh, mandi seger pakai shampoo, pakai shower gel dan pakai facial wash.
1: Wow, wash, jadi bersih banget ya.
0: Iya,
1: sebersih hati kita yang mau ngejawabin pertanyaan dari teman Pro 2. Siapa nih yang mau nanya hari ini?
2: Ada Dedi di kantor baru kok. Gimana caranya supaya bisa membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja terutama sama atasan? Terus ada tips nggak biar nggak ikut-ikutan drama kantor?
0: Membangun hubungan yang baik dengan atasan dan biar nggak ikut-ikutan drama kantor ya. Kamu nggak usah kerja di kantor.
1: Jangan dong.
0: Kamu coba kerja di pabrik.
1: Loh, setiap kantor, setiap kerjaan itu pasti punya dramanya sendiri-sendiri.
0: Oh gitu ya. Ya terus gimana? Kamu berarti ini aja, jadi pengusaha dan kamu work from home.
1: Ya, dia berantem sama karyawannya.
0: Ya gimana, kalau ternyata kata Devina di semua tempat kerja seperti itu, ya berarti kamu pinter-pinter aja untuk jangan ambil peran di drama.
1: Betul.
0: Itu.
1: Nah, pinter-pinterlah menempatkan diri ya. Ketika kamu ketemu teman baru tuh, kamu harus bersikap seperti ini. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang toksik, harus bersikap seperti ini. Jadi pinter-pinterlah menempatkan diri. Karena ketika kamu gak pintar menempatkan diri, belum tentu orang-orang itu akan senang dengan sikap kamu.
0: Iya, kalau kamu tidak pinter menempatkan diri, kamu akan ditempatkan di tempat yang gak enak.
1: Ya. Sedih banget. Iya benar sih.
0: Iya kan. Terus cara gimana berkomunikasi menyesuaikan dengan atasan, tadi ditanya juga sama Didi ya.
1: Dede
0: nanya. Ya pada prinsipnya kita harus berpositive thinking.
1: Betul.
0: Semua atasan itu punya maksud yang baik.
1: Iya.
0: Ya, tidak mungkin menjontrokkan kita sebagai anaknya. Mm-mm. Gitu ya. Kamu jangan seuzon dulu pokoknya. Dan kamu jangan ikut drama tadi. Kamu jangan malah memutuskan untuk ambil peran antagonis.
1: Hmm.
0: Ya kan, peran penghasut.
1: Ya.
0: Yeah. Ikan pesut. Gak boleh. Pokoknya kamu out of it drama. Gitu, biar kamu tenang hidupnya.
1: Iya, pokoknya kalau ada yang drama-drama gak usah ikutan. Yang penting itu kan kerja nyari duit ya kan. Setelah selesai kerja, pulang ya pulang.
0: Atau badminton boleh?
1: Benar, boleh itu ya. Jangan kebanyakan kamu tuh mengulur-ngulur waktu di kantor. Yang ada pertama, nanti kamu dikasih kerjaan lebih ya kan. Yang kedua, nanti kamu akan dengar gosip A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Ingat, tembok itu kadang bisa berbicara.
0: Wah, kamu kantornya angker pasti.
1: Ya begitu ya Dede ya, semoga kamu nyaman di tempat kerja yang baru. Kan namanya orang baru ya, jadi butuh penyesuaian kan. Gak bisa yang langsung instan gitu kan. Jadi kamu latih dulu dengan obrolan-obrolan simple.
0: Benar.
1: Ya kan, basa-basi dikit lah ya.
0: Dan kamu harus selalu ini ya, andap asor.
1: Betul, artinya adalah merendah.
0: Untuk delosor. Nggak ada pasar itu kamu sopan santun, ketemu orang ya senyum guyung,
1: gitu.
0: Jeh pak, monggo bu, gitu-gitu loh. Jangan kamu tuh masang muka yang kenceng terus. Jangan kamu kalau ngomong nunjuk-nunjuk.
1: Masang muka sotoy.
0: Sambil ngeplak gitu, nggak boleh loh, nggak sopan itu.
1: Jangan, itu nanti ya setelah ngobrol teman kamu biru-biru.
0: Makanya, ya kan? Nggak boleh. Jadi kamu harus anda pasar, ya kayak teman kantor kita, Yusuf Ansor.
1: Ansor.
0: Ya udah gitu Dede.
1: Ya, bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh. Kamu nanya,
3: kita jawab.
4: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru.
5: Lagu terbaru
4: bulan ini.
5: Bulan ini. Bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Persewaan attire-nya itu tuh produk dan jenis pakaian yang tersedia tuh apa aja?
2: Jadi karena memang More Pictures itu kan kita cukup, range itu cukup wide gitu ya, mulai casual, kemudian formal dress dan gaun, kemudian apalagi wastra tuh sekarang kita lagi naik daun banget sih. Jadi kita punya semua.
1: Punya semua ya?
2: Betul. Jadi dari baju-baju casual yang cuman crop top, lalu baju apa namanya dress panjang, sampai dress wedding dan kebaya payet wedding itu semua kita ada. Karena memang aku tuh paling hobi untuk mewujudkan dreamnya klien gitu. Jadi after kita ngobrol, klien itu dia udah punya mimpi kayak gini nih, mereka sharing referensi, mereka sharing their personality, mereka sharing karakter yang mereka suka kayak gini, dan sepertinya lucu kalau kita buatkan baju yang kayak gini ya gitu. Jadi memang inspirasi kita datang dari klien sih gitu, mimpi-mimpi mereka tuh jadi inspirasi kita.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Selamat siang teman Pro 2, masih balik sama Wela lagi di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, siapa di sini yang suka banget main games? Akulah salah satunya. Cuman aku di sini bukan main games, cuman ngelihat aja ya. Siapa yang tahu Resident Evil? Nah, game satu ini kan memang bikin deg-degan banget ya, bikin menteror hari-hari kamu, apalagi buat kamu nih teman Pro 2 yang suka banget main game. Terus main gamesnya tuh games yang lain daripada yang lain, gak cuma tembak-tembakan aja, gak cuma main bola aja, tapi juga bagian teror dan juga kayak apa ya, kayak game horror gitu yang meneror-neror gitu ya. Wah, ini sih bikin deg-degan banget, dan makin bikin deg-degan karena Resident Evil 2026 itu bakal tayang di Indonesia. Buat kamu nih yang suka banget sama game Resident Evil ini, bakal bikin kamu spot jantungnya makin-makin ya. Kali ini kamu gak main, tapi kamu di sini akan menonton. Ini adalah versi reboot dari garapan sutradara Zack Kerger resmi yang bakal tayang di Indonesia mulai 16 September 2026. Sudah kemarin ya, tapi memang hype-nya sampai saat ini teman Pro 2. Dan beda dari film sebelumnya reboot ke-8 yang durasinya 97 menit ini gak lagi berfokus sama karakter ikonik kayak Leon S. Kennedy atau Ada Wong ya, tapi cerita inspirasi dari game Resident Evil 2 yang ngambil sudut pandang warga biasa, yaitu adalah kalau warga biasa tuh NPC ya, berarti ya kayak di GTA gitu ya. Seorang kurir medis yang terjebak di tengah kekacauan wabah T-Virus saat mengantar paket ke Raccoon City. Dari namanya aja udah Raccoon ya. Dengan budget fantastik banget nih sampai 80 juta US dollar. Ini tuh film ratingnya adalah D17 ya, dan menyaksikan ketegangan skala besar dari kacamata orang yang berjuang bertahan hidup. Oh iya, FYI nih teman Pro 2, film ini tuh gak cuman post credit tapi di mid credit scenes. Jadi kamu gak perlu nunggu sampai layarnya tuh bener-bener mati gelap sampai selesai gitu ya teman Pro 2 ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

pain. Ya, siapa sih yang gak tahu kalau beautiful is pain? Semua orang tahu ya teman produa kalau beautiful is pain. Dan beautiful pain ini bakal jadi judul sebuah film yang mengisahkan luka, trauma, dan juga perjuangan ibu. PH Dapur Film baru aja resmi nih merilis official poster dan trailer buat film drama emosional yang judulnya adalah Beautiful Pain. Sutradaranya Demas Brojonegoro yang diproduksi oleh Hanung Bramantio atau memperdua. Film ini itu ceritanya tentang pesan yang kuat banget ya tentang fight the trauma yang ngangkat realita kekerasan domestik, perselingkuhan sampai perjuangan seorang ibu yang bangkit dari fitnah demi anak-anaknya. Wah, ini sih relate banget ya kayaknya sama kehidupan zaman sekarang ya teman peradua. Kayaknya tuh di sekitar tuh banyak banget isu-isu tentang hal seperti ini. Jadi memang cukup relate nih. Harusnya sih banyak banget orang yang bisa menonton film ini dan dijadikan pelajaran ya. Dibintangi oleh Rain Hanun sebagai Niken dan juga Boim Wong sebagai Dirga. Ada juga Nikita Mirzani yang gak cuma perannya sebagai orang ketiga, tapi juga ngejabat sebagai eksekutif produser. Film ini tuh ngejanjiin bakal ada dinamika cerita yang deket banget nih sama realita sosial tadi ya. Didukung sama penampilan acting yang oke banget dari Jajang Senur, Tara Budiman, sampai Dimas Aditya. Beautiful Pain ini siap nyapa kamu nih di tanggal 22 Oktober 2026 besok ya. Jadi bisa banget nih teman produa kamu ajak teman kamu yang mungkin bisa nemenin kamu ya, biar kalau misalnya menangis tuh tidak menangis sendirian. Kayak tagline Jaga Malam ya. Jadi gak cuma menangis sendirian tapi bisa menangis bareng-bareng dan bisa ceritain gimana sih perasaannya setelah nonton film ini.

0: kuenya tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Bener, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

siapa yang tahu King Lear? Nah, King Lear ini adalah sebuah seniman, ya bukan nih, ini adalah pementasan teater ya. Pementasan teater di Gedung Kesenian Jakarta kemarin di tanggal 16 sampai 17 September 2026. Jadi sutradara teater yaitu Tadashi Suzuki baru aja ngasih tahu nih pandangannya tentang konferensi pers pementasan teater di King Lear di Gedung Kesenian Jakarta di hari Rabu kemarin ya. Sutradara senior ini tuh nyorotin gimana sih sebenarnya generasi muda Jepang sekarang yang jauh lebih tertarik sama industri modern kayak anime atau manga yang bisa dapat dukungan besar dari pemerintah. Nah, sementara seni teater tradisional sekarang kan udah cukup terlupakan ya atau terpinggirkan ya tahun perdua. Nah, sutradara teater dari Jepang, Tadashi Suzuki itu menilai pesatnya pertumbuhan ekonomi setelah bikin anak muda yang nganggep warisan ringan, warisan tradisi leluhur itu tuh makin kesini tuh makin oke gitu. Lewat pementasan mahakarya King Lear yang berkolaborasi bareng sama seniman dan juga proses kreatif Indonesia, Suzuki itu pengen meniupkan roh lagi gitu, roh baru ya, biar seni tradisional Jepang kembali dilirik sama anak muda sekaligus mempererat pertukaran budaya antar negara. Jadi gak cuman di modernnya aja tapi juga di tradisionalnya juga, teman-teman.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Prodo FM.
1: Kalau sekarang itu, kalau dulu tuh aku paling sering itu yang paling aku suka adalah kegiatan kayak tali temali sama pioneering. Kalau sendiri nih, kalau dari kalian berdua yang paling bikin suka, paling bikin excited itu kegiatannya apa nih kalau dari Pramuka?
2: Kalau aku tuh mungkin apa ya, kalau Pramuka itu lebih excited karena waktu itu aku sempat kebagiannya di Morse ya. Dulu tuh Morse emang seru banget sih karena
1: itu
2: memang
1: Morse tuh yang pakai bendera kan ya?
2: Bukan, itu semapur. Kalau Morse tuh yang ngetitik-titik, yang pakai peluit itu. Yeah. Nah, itu kan waktu itu saya juga sempat ikut lomba yang Morse itu. Nah, emang itu tuh benar-benar menguji pendengaran banget sih, menguji pendengaran, menguji daya ingat gitu kan. Kalau yang semapur pakai bendera kan dia lebih ke gerak-geraknya. Nah, kalau yang ini tuh lebih ke gimana kita mendengarnya itu tuh strip atau titik gitu kan.
1: Okay. Kalau titik banget. Itu sempritnya pendek.
2: Pendek.
1: Kalau panjang itu strip ya berarti.
2: Iya,
1: ya?
2: Betul. Oh, tali temali pun juga oke sih, apalagi kalau pas lagi bikin-bikin kayak dari tongkat pramuka itu. Bener. Kan bikin-bikin kapal, bikin apa itu kan pakai tali temali.

Aduh, siapa yang enggak tahu sih Rose Blackpink, ya kan? Si cantik yang rambutnya blonde itu loh. Nah, Rose itu barusan rilis lagu New Trick di hari Jumat ini, teman-teman. Sekarang banget ya secara global, dan lagu itu bawa energi yang beda banget. Enggak lagi sedih-sedih. Kalau katanya Rose sih, aku enggak pengen lagi nih rilis lagu yang sedih-sedih. Pengennya tuh yang genrenya tuh garage punk. Wah. Beda banget ya. Aduh, tapi gak apa-apa. Memang mau ngasih sesuatu yang baru sih untuk pendengarnya tahun Pro 2. Jangan lupa nanti kalau misalnya udah ada di Pro 2 Semarang nih, kamu langsung aja request lagu dari Rose, yaitu judulnya New Trick. Ditunggu ya tahun Pro 2 ya.

0: 2 saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Verisa, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan di Semarang Selatan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Saat ini terjadi hujan ringan di wilayah pegunungan tengah. Kami menghimbau tetap waspada terhadap kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, dan juga untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

Teman Pro 2, siantai siangnya sampai sini aja. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena aku masih bareng sama kamu di sore ceria hari ini ya Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang lagi santai-santai mungkin, atau lagi bingung mau ngapain, dengerin aja Pro 2 Semarang. Buat kamu nih Teman Pro 2 yang lagi kerja mungkin ya, yang lagi ngelanjutin kerjaannya, yang lagi sekolah, yang barusan pulang sekolah, yang barusan menjalani pekerjaannya juga masih ditemenin sama Pro 2 Semarang sampai nanti ya Teman Pro 2 ya, jam 12 malam. Tapi santai siangnya sampai sini aja, kita akan lanjut ke sore ceria. Bye bye Teman Pro 2.

0: Walah, anak bungsuku. Udah pinter loh ini loh, naik sepeda listrik.
1: Kok Ade udah dikasih naik sepeda listrik sih, Pak? Kan aku udah bilang kalau mau naik sepeda listrik harus sama aku.
0: Lah, kamu ini loh, Mbak, kok bawel amat kayak petasan renteng. Itu loh cuman sepeda listrik, bukan motor kopling. Lagian ya, Mbak, bagus loh ini. Nggak pakai bensin artinya nggak ada polusi udara. Ramah lingkungan tahu.
1: Bapak ini loh, Adek ini kok bapak manja terus? Gak baik, Pak, ini untuk adek.
0: Alah, kamu ini kenapa, Tombak?
1: Iya, Pak, benar memang sepeda listrik bebas polusi udara. Tapi kan adek belum cukup umur. Masih labil, Pak. Bahaya untuk keselamatan orang lain.
2: Bebas polusi asap bukan berarti bebas dari aturan keselamatan. Yuk bijak berkendara, sayangi anak kita dengan tidak memberikan kunci sebelum waktunya.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Basarnas mengungkap belum ada penambahan jumlah korban kapal Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi. Basarnas kini berupaya mengangkat bangkai kapal itu. Hingga kini korban yang berhasil dievakuasi masih berjumlah 114 orang. Sebanyak 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan kapal di Laut Jawa tersebut. Laksamana Pertama Yudi Bramantio Nur Sasongko menerangkan rencana penarikan kapal akan dilakukan ke lokasi terdekat dari titik kejadian sehingga memungkinkan akan dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Info Pro 2. Sejumlah ruas jalan menuju lapangan Pancasila Semarang akan mengalami pengalihan arus lalu lintas terkait penutupan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026. Pengalihan diberlakukan pada hari Sabtu 19 September 2026 besok. Informasi pengalihan arus tersebut disampaikan melalui infografis yang memuat sejumlah titik penutupan dan jalur yang terdampak di sekitar kawasan Simpang 5 Semarang. Pengalihan arus lalu lintas itu berlaku mukul 4 sore waktu Indonesia bagian barat hingga selesai. Info Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 dari olahraga. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana Asian Games 2026. Mereka menaklukkan Nepal dengan skor telak 3-0 secara meyakinkan. Tampil di Park Arena Komaki Aichi, Jepang, Kamis 17 September 2026, Indonesia tidak memberikan kesempatan menang kepada Nepal. Srikandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu. 95.3 FM Pro2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2, gimana nih kabar kamu sore ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya teman Pro2 ya. Selalu sehat, selalu senang, selalu happy, selalu ceria, selalu oke-oke deh pokoknya ya teman Pro2 ya. Kamu balik lagi sama Wela Rana di sore ceria hari ini yang bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore aja. Jangan lebih-lebih karena tadi kamu siang udah bareng sama Wela, sekarang kamu bareng sama Wela lagi. Nah teman Pro2, sore ceria hari ini bakal bikin hari kamu makin berwarna, nemenin kamu yang lagi pulang sekolah, yang barusan selesai kegiatan, yang lagi work from home juga ya teman Pro2. Buat teman Pro2 juga nih yang lagi mungkin bukan work from home tapi work from anywhere ya, di mana aja nih, mungkin yang lagi di hutan mungkin ya, bisa sih, bisa masih bisa dengerin Pro2 Semarang juga kayaknya ya, di hutan ya, yang lagi WFH, WFA, apalagi ya WFC mungkin ya tahun Pro2 ya, apalagi nih work from mana aja nih kayaknya WFA udah mewakili semuanya ya tahun Pro2 ya. Oke deh, kita mulai dengan Hindia. Kayaknya sore ini seru ya, cocok banget nih buat kamu nih teman Pro2 yang memulai sore ini mungkin juga ya, yang barusan masuk shift 2 mungkin, atau memang jam kerjanya di jam segini nih, kayaknya cocok banget dengerin lagu Hindia. Ini dia, Everything You Are.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kayaknya dipikir-pikir Semarang tuh sekarang udah jadi kota yang wah keren banget gitu ya. Kalau kataku sih SCBD tingkat mini. Dan menghadapi buat pertumbuhan pesat kawasan industri 2 tahun ke depan nih teman Pro2, Gubernur Jawa Tengah yaitu Ahmad Lutfi itu udah gerak cepet banget nih buat ngedorong percepatan pembangunan kawasan berorientasi transit atau KBT alias Transit Oriented Development yang disingkat TOD di sepanjang jalur strategis Semarang, Kendal, Batang. Integrasi dari konektivitas ini itu ngehubungin antara stasiun Tawang, stasiun bukan stasiun ya, ada stasiun Tawang, Wulari Kendal sampai Batang nih buat nyegah kemacetan dan sumbatan logistik barang atau pergerakan pekerja nih teman Pro2. Didukung sama kajian hibah dan juga pemerintah Inggris yaitu Technipaxis International. Proyek mega ini tuh bakal memprioritaskan KBT Tawang dan juga KBT Wuleri terlebih dulu ya, karena menariknya nih Kendal dan juga Wuleri bakal jadi penyangga hunian dan kebutuhan ribuan pekerja, plus terhubungnya dengan rencana dry port alias perabuhan darat seluas 50 hektar di Batang. Wow. Ya sekarang memang Pemprov itu lagi rapat banyak banget dan sering banget ya, karena mempercepat regulasi dari pemerintah pusat biar pengerjaannya tuh bisa langsung tancap gas. Semoga ini bisa terrealisasi dengan cepat dan juga gak bikin macet ya, karena ya namanya proyek ya teman Pro2, semoga ini berlangsung dengan cepat, baik dan juga tepat nih proyeknya. Jadi macetnya gak terlalu lama dan juga tetap berjalan dengan bagus nih, hasilnya juga oke banget teman Pro2.

siap membantu kita dalam situasi darurat. Mereka hadir ketika bantuan dibutuhkan, memberikan pertolongan. Setiap tanggal 17 September, kita memperingati Hari Palang Merah Indonesia sebagai momentum untuk mengingat pentingnya kepedulian terhadap sesama. Palang Merah Indonesia hadir dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari donor darah, membantu korban bencana, hingga memberikan pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena kepedulian tidak harus dimulai dari hal besar. Satu bantuan kecil bisa memberikan arti yang besar bagi orang lain. Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September. Mari terus tumbuhkan kepedulian dan semangat kemanusiaan.

Ini fix you juga nih teman pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu tuh fix mau melamar pekerjaan ya. Buat kamu nih fresh graduates, mau yang SMA, SMK sederajat, maupun kamu nih S1, D3, D4, apapun itu ya. Karena di pemerintah Provinsi Jawa Tengah tuh baru aja gelar acara bursa kerja yang judulnya adalah Job Fair Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 2026 di hari ini dan kemarin teman Pro 2, tanggal 17 sampai 18 September 2026 ya, yang berlangsung banget nih diserbu sama ribuan pelamar. Iya, banyak sekali ya. Memang ribuan banget nih. Gak tanggung-tanggung teman Pro 2, bursa kerja ini juga nyediain lebih dari 3.000 lowongan pekerjaan dari sekitar 40 perusahaan dan 300 posisi atau jabatan yang dilamar. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Disnatkers Trans Jawa Tengah yaitu Chandra Yuliawan menegaskan kalau proses rekrutmen ini dijamin transparan, tanpa biaya dan bebas dari praktik titip menitip ya. Tapi kalau misalnya kamu nitip jajan ke teman kamu enggak apa-apa di sini. Maupun tetap pakai intervensi ya teman Pro 2 ya. Nah, salah satu peserta perusahaan yaitu PT Polygroup Manufaktur Indonesia bahkan ngebuka belasan posisi yang ramah banget ya buat para fresh graduate nih. Dan hadirnya ribuan lowongan di satu lokasi ini benar-benar jadi solusi yang praktis banget nih, yang mempermudah para lulusan baru buat meraih karir impian kamu teman Pro 2. Ada yang udah datang ke sana atau mungkin sekarang nih yang masih kepo nih bisa ke sana di jam segini sih, ya sudah lumayan ini ya. Udah lumayan ya teman Pro 2, udah hampir kukut ya. Tapi enggak apa-apa, siapa tahu kamu ke sana rezeki kamu ya kan, bisa banget nih kamu kesana dan nyari, siapa tahu ada pekerjaan yang cocok sama kamu.

0: Kok belum datang juga ya dia? Tadi katanya udah deket.
1: Sabar aja, mungkin lagi di jalan.
0: Iya, tadi dia cuma bilang, bentar ya.
1: Ya udah, sabar aja. Paling lagi kena lampu merah.
2: Sambil balas chat dulu deh.
3: Satu chat mungkin hanya butuh beberapa detik, tetapi beberapa detik itu bisa merenggut nyawa. Saat berkendara, simpan ponselmu. Tidak ada pesan yang lebih penting daripada pulang dengan selamat.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian tanpa sadar pas lagi rebahan. Wih, apa tuh? Doom scrolling. Doom scrolling itu kebiasaan scroll media sosial atau berita terus-menerus, terutama konten negatif atau bikin cemas. Padahal kita udah ngerasa capek, tapi tetap aja lanjut scroll. Awalnya niatnya cuma lihat sebentar aja, tapi tiba-tiba udah 1 jam lewat, isinya berita buruk, konflik atau drama. Terus mood jadi turun deh tanpa sadar. Kenapa bisa kejadian? Karena otak kita kayak ketarik sama informasi yang intens atau emosional. Jadi susah berhenti meskipun kita udah gak nyaman. Akhirnya efeknya pikiran jadi penuh, cemas meningkat, susah fokus dan susah tenang. Tipsnya, coba biasakan cek kondisi diri saat scroll. Aku masih nyaman gak sih baca ini? Kalau mulai berat boleh banget stop dan alihkan ke hal lain yang lebih menenangkan. Misalnya dengerin musik, minum air atau istirahat sejenak. Kamu juga bisa kok atur batas waktu scroll biar gak kebablasan. Ingat-ingat, kamu yang pegang kontrol, bukan algoritma. Gimana? Sering gak kejebak scroll tanpa ujung? Yuk, pelan-pelan kurangi doom scrolling biar pikiran tetap ringan dan mood tetap aman.
0: Meskiponnya, udah dulu ya. Bye-bye.
2: Udah FM.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa burn out karena emang dalam satu waktu tuh kegiatan kamu banyak banget gitu?
2: Pernah sih kak.
1: Pernah, nah gimana tuh caranya tuh biar gak burn out lagi?
2: Biar gak burn out lagi ya itu kak, terkadang aku, kan pasti kita punya waktu luang kak di burn out. Nah biasanya mungkin kebanyakan mahasiswa menghabiskan waktu luang itu untuk tiduran. Nah kalau aku beda nih kak, aku lebih cari suasana yang baru agar pikiran aku yang burnout itu bukan menghilangkan ya kak, tapi kayak melupakan sejenak gitu untuk bisa cari energi baru yang nantinya bisa kuat untuk bisa ngadepin burnout itu kak, gitu kak.
1: Berarti cari kegiatan yang lain mungkin.
2: Betul.
1: Ya. Kegiatannya apa? Olahraga mungkin.
2: Olahraga itu pasti kalau aku kak. Terus kemudian kalau aku tuh lebih suka ke yang alam-alam. Jadi ya mungkin dalam skala sebulan sekali pasti aku akan pergi ke alam untuk melihat sesuatu yang hijau-hijau gitu loh kak. Atau enggak ke pantai itu bisa jadi. Karena menurut aku dengan ngelihat alam aja udah pikiran aku yang lama tuh udah buyar gitu kak. Jadi lebih enjoy buat jalanin hari yang selanjutnya gitu kak.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore. Setiap sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Wella di sore ceria hari ini ya. Gimana nih kabar kamu di sore ini? Semoga kamu ini ya gak sakit ya teman Pro 2 ya. Karena kayaknya emang lagi bapil berjamaah nih. Kalau enggak tuker-tukeran nih. Tadi kemarin si A, abis itu sekarang si B nih yang bapil ya. Bapil itu batuk pilek ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, kalau dari studio Pro 2 Semarang nih, aku lihat kayaknya agak-agak mendung ya. Semoga kamu gak kehujanan nanti kalau misalnya lagi di jalan ya. Jangan lupa alat tempurnya, jangan lupa jas hujannya di jok kamu, jangan lupa juga payungnya, jangan lupa sepatu boot. Ah buat apa ya sepatu boot? Gak apa-apa, biar sepatu kamu gak kebasahan aja gitu. Jangan lupa plastik-plastiknya buat taruh sepatu kamu atau sendal-sendal kamu. Pokoknya alat tempurnya langsung disiapin pokoknya ya teman Pro 2 ya. Oke deh, buat mengawali jam 4 sore ini teman Pro 2 ini, wah waktunya cakep banget ya. Jam 4 lebih 4 menit. Wah, biasanya kalau kayak gini make a wish nih. Make a wish semoga gak kehujanan gitu ya teman Pro 2 ya. Ada lagu dari Aespa, Kiss and Tell nih, yang bisa nemenin kamu di sore hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Aldo mungkin udah gak asing sama yang namanya organisasi ya. Mulai dari kamu masih kecil nih. Masih kecil tuh kayak dari SD, SMP, SMA, sampai kamu kuliah, sampai kamu udah gede sekalipun, udah dewasa ya, itu tetap ikut yang namanya organisasi. Mulai dari dokter kecil tuh dulu waktu SD. Ada juga OSIS ya, atau biasanya kalau punya majalah-majalah nih di sekolahnya, nah itu juga ada organisasinya. Sampai kamu udah dewasa, kayak di masyarakat itu juga banyak banget yang namanya organisasi, yang ada RT, RW, kelurahan, tingkat apapun itu, termasuk teman pro 2 di luar dari wilayah kamu ya. Itu juga organisasi oke banget teman pro 2. Jadi memang organisasi itu fungsinya untuk networking ya. Selain itu juga untuk mengasah kemampuan kamu berkomunikasi. Leadershipnya di sana tuh bener-bener diasah banget deh pokoknya. Memang yang namanya organisasi itu ketemu sama banyak orang. Jadi buat kamu nih yang introvert mungkin, tapi skill komunikasinya bagus, nah itu dia ya. Kan gak semua introvert itu skill komunikasinya jelek ya. Banyak juga introvert yang skill komunikasinya bagus, terus juga skill sosialnya juga bagus, jadi gak social awkward. Cuman memang ya energinya langsung habis gitu ya. Extrovert juga kayak gitu. Mungkin kamu extrovert tapi gak tahu nih gimana sih sebenarnya cara mengembangkan keahlian aku ini atau keextrovertan aku ini. Nah, organisasi adalah salah satu jawabannya teman-teman.

0: Detektif, bisa kamu jelaskan kronologinya? Di mana kamu menemukan barang bukti ini?
1: Tepat di pojokan gang gelap ini, Bu. Baunya sangat menyengat. Siapapun yang lewat akan sesak nafas.
0: Baunya masih baru. Pelakunya pasti belum lari jauh. Apa kita menemukan sidik jari atau petunjuk identitas?
1: Ada, Bu. Di dalam kantong hitam ini, kami menemukan bungkus nasi uduk, kulit pisang, dan struk belanjaan atas nama Budi.
0: Itu dia pelakunya. Tangkap dia, detektif.
1: Hei, jangan lari kamu. Ambil lagi sampahmu ini dan buang ke tempatnya.
2: Ampun, detektif. Saya tuh malas jalan ke tempat sampah depan. Makanya, saya lempar ke sini.
1: Malas kamu bilang. Malas bukan alasan untuk merusak lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya kalau tidak mau berurusan dengan kami.

0: Oke teman berdua, tadi aku udah mention sedikit tentang organisasi yang ada di Indonesia saat ini ya, mulai dari kamu SD tuh sampai kamu dewasa juga teman berdua. Nah, kali ini aku udah kedatangan dari ISEC nih, yaitu adalah organisasi yang berurusan dengan leadership nih teman berdua, yang di luar dari wilayah kamu ya biasanya ya. Nah, aku udah kedatangan Daniel Stephen Ksatria, yaitu Quality Assurance Staff, dan juga Aisyah Nabila Mulyawati sebagai Best Coach of AFL Summer Peak 2026. Wes, teman berdua, seru banget gak sih? Kayak luar negeri banget gitu lah. Coba deh kita sapa dulu ya teman berdua kita kali ini ya. Halo.
1: Halo Kak.
0: Asik. Hai hai hai semuanya. Gimana nih kabar kamu nih?
1: Baik Kak, baik kabar aku.
2: Alhamdulillah baik banget dong.
0: Asik, baik semua nih. Tadi perjalanan kesini macet gak?
1: Macet banget Kak, macet. Jujur. Jam-jam pulang kerja ya.
0: Itu dia, kalau Aisyah juga macet?
2: Masih aman sih, masih bisa jalan ya. Cuma ya emang rame aja gitu.
0: Oke deh. Aku mau nanya dulu nih, mungkin udah sering banget ya Aisyah datang ke Pro 2 Semarang ya. Tapi mungkin agak-agak lupa nih teman Pro 2 atau barusan gabung nih buat dengerin Aisyah datang ke Pro 2 Semarang dan ngobrol bareng nih sama teman Pro 2 dan juga penyiarnya di sini ya. Aku mau nanya, apa sih kegiatan di ISEC itu dan ISEC itu apa sih sebenarnya?
1: Oke, jadi ISEC itu organisasi global yang dijalankan oleh anak-anak muda. Nah, ISEC sendiri itu sudah ada sejak tahun 1948, Kak. Dan fokusnya itu adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk mengembangkan potensi kepemimpinan mereka. Nah, menariknya leadership di ISEC itu bukan cuma tentang belajar teori aja, Kak. Tapi kita justru banyak belajar melalui pengalaman langsung nih. Nah, seperti berkontribusi di organisasi, kerjasama dalam tim, mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri sampai mendapatkan pengalaman cross-cultural, Kak.
0: Oke, kalau dari Aisyah sendiri juga berpendapat yang sama atau ada pendapat lain?
2: Iya, sama ya Kak, karena jujur kalau dari aku sendiri kan aku mungkin bukan dari internal Aisyah, tapi aku emang memandang Aisyah kurang lebih sama seperti yang disampaikan sama Daniel gitu. Kalau emang Aisyah itu organisasi global yang ditujukan buat youth gitu ya, anak-anak muda. Dan itu menurut aku emang keren banget karena ada di beberapa negara ya Kak, bukan cuma di Indonesia aja gitu.
0: Nah itu dia ya, bahkan waktu masih sekolah atau kuliah tuh memang leadership penting banget ya. Iya itu dia ya. Nah, tadi kan aku sempat ngeliat nih, kalau ISEC itu tuh biasanya ada untuk anak muda Semarang, bisa saling terkoneksi dan juga berkembang bareng nih di organisasi ini. Gimana sih kegiatan yang biasa diikutin?
1: Oke, jadi biasanya kegiatannya itu ada banyak sih Kak. Jadi produk-produk ISEC itu ada global volunteer, global talent, global teacher. Tapi kalau kita di sini itu berfokus pada project manajemennya ISEC itu sendiri. Nah, project manajemennya itu bagaimana? Ada yang namanya ISEC Future Leaders gitu Kak. Jadi ISEC Future Leaders itu merupakan produk di mana program kepemimpinan selama 2,5 bulan yang akan dijalankan untuk anak-anak muda di Semarang gitu Kak.
0: Oke deh, makin seru banget ya. Tadi kan aku udah sempat ngeliat nih ada AFL. AFL itu apa nih? Kan ada Summer Peak 2026 nih, yang lagi kalian suarakan ya, lagi
1: ya, bener.
0: Akan atau
1: ini akan dijalankan tuh Oktober Kak.
0: Mulanya. Nah itu dia. Boleh dijelasin nggak?
2: Oke, kalau izin jelasin ya. Jadi ISEC Visual ini itu atau yang sering disebut sama AFL adalah program kepemimpinan pelatihan seperti itu yang dijalankan selama 2,5 bulan. Dan ini selama 1 tahun itu ada 2 kali ya, 2 kali dilaksanakan. Jadi ada summer dan juga winternya. Dan mungkin yang udah dekat sama kita setelah ini itu di winternya, Winter Peak itu 2026 gitu. Dan di AFL itu nanti pesertanya nggak cuma belajar tentang leadership aja Kak, nanti juga ada beberapa pengalaman yang lebih praktis. Mereka akan diajak untuk explore beberapa perspektif juga, dan juga termasuk perspektif global dan cross-cultural. Kemarin tuh kalau waktu aku sempat jadi delegis, itu bahkan nggak cuma belajar tentang leadership doang, tapi juga tentang digital marketing, itu juga disinggung Kak, AI gitu-gitu. Jadi bukan cuma leadershipnya aja yang dibahas gitu, menariknya.
0: Nah, ini biar teman Pro 2 nggak bingung nih ya. Siapa aja sih sebenarnya yang dicari buat jadi delegasi di program AFL ini?
1: Oke, aku jelasin ya Kak. Jadi sebenarnya EVAL itu ditujukan untuk mahasiswa yang ingin lebih produktif dan ingin mengembangkan soft skill maupun hard skill mereka sebagai persiapan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, untuk EVAL Winter 2026 sendiri, target pesertanya adalah mahasiswa angkatan 2024, 2025, dan 2026. Jadi kalau kamu merasa selama ini ingin mengembangkan diri tapi masih bingung harus mulai dari mana, EVAL bisa menjadi salah satu ruang untuk mulai mencoba.
0: Asik. Jadi memang targetnya adalah mahasiswa ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau anak SMA berarti belum bisa dong ya?
1: Anak SMA sih sebenarnya bisa ya, Kak. Soalnya kemarin juga ada, mungkin yang baru lulus, Kak. Biasanya kayak gitu.
0: Berarti mungkin mereka yang lagi gap year gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau baru pada gabung nih, alasan... Ya, apa alasan kuat buat ikut program AFL ini yang rasanya tuh kayak beda dan worth it banget dibanding program kepemimpinan lainnya?
1: Ya, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa didapat ya Kak. Yang pertama itu karena ada pengalaman praktik leadership ya Kak. Kemudian juga ada kesempatan untuk mengembangkan diri dari English skill-nya juga. Karena selama program, peserta itu juga akan berinteraksi dan berdiskusi dengan orang lain. Jadi communication skill-nya juga terasa. Dan selain itu juga ada networking secara nasional maupun internasional dan pengalaman cross-cultural tentunya Kak. Dan yang menarik ini, peserta juga mendapatkan exchange discount sebagai salah satu benefit dari mengikuti AFL.
0: Oh, seru banget juga ya ternyata ya. Kalau dari Aisyah?
2: Ya, menurut aku juga kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk ikut AFL ini benar-benar worth it ya. Apalagi aku itu kemarin sempat ngelewatin buat salah satu programnya ISEC buat join sebagai internal membernya nih Kak. Nah, jadi aku gak pernah nyoba, tapi dari AFL sendiri menurut aku itu bisa membuka pintu buat opportunity yang lain gitu. Jadi ini aku waktu jadi delegates itu, dan kalau misal nih aku gak jadi delegates, mungkin aku gak bakal tahu Kak kalau bakal ada kesempatan nih kalau aku bisa jadi coach, dan setelah jadi coach aku ternyata bisa jadi ikut opreknya menjadi OC yang kemarin bareng sama Daniel juga. Nanti juga bakal ada program-program yang lain yang menurut aku kayak wow, ternyata dari satu kegiatan ini bisa menghasilkan banyak pintu yang lain gitu Kak, menurut aku.
0: Wah, seru banget. Aku mau ngobrol lebih banyak lagi tapi kita jeda dulu sekali ini Dil ya.
1: Oke.

0: Aku masih bareng sama Daniel dan juga Aisyah nih buat ngomongin ISEC AFL Winter 2026 ini ya, teman Pro 2 ya. Hai, masih bareng sama aku ya?
1: Iya, Kak, masih.
0: Oke deh, kayaknya kita bakal makin banyak ngobrolin AFL ini ya. Jadi kan AFL ini ada benefitnya dong pasti ya. Apa aja sih yang paling kerasa dan bakal didapetin selama ikut program di 2 bulan ini ya berarti ya?
2: Iya, Kak. Kalau benefit sih jujur banyak banget sih yang aku rasain ya, Kak. Apalagi kalau misalnya join sebagai coach. Yeah. Itu bisa dapat free pass masuk semua kegiatan AFL. Jadi di AFL itu kan banyak banget ya, Niel, kegiatannya.
1: Ada berapa sih? Ada capacity building, ada induction, ada debrief. Jadi dari awal sampai akhir mereka gratis, Kak. Karena biasanya AFL itu berbayar.
2: Iya, sebagai delegate itu berbayar, Kak. Tapi kalau coach boleh ikut semua kegiatannya, nemenin anak-anaknya. Dan menurut aku itu worth it banget gak sih?
1: Iya, bener dong.
0: Oh, jadi untuk yang AFL ini khusus untuk jadi coach gitu?
1: Iya, kalau yang gratis itu khusus untuk jadi coach.
0: Iya. Oh, wow, seru banget. Aku boleh tanya gak sih, si coach ini tuh perannya buat apa?
2: Oke, Kak, jadi coach ini perannya untuk guide anak-anaknya ya, gitu. Yeah, jadi kayak membimbing, terus jadi ibaratnya perantara kalau misalnya dari OC ada info apa, nanti coachnya yang bakal menyampaikan ke anak-anaknya, gitu.
1: Jadi kayak narah hubung gitu, Kak.
2: Betul, betul.
0: Oh, seru banget ya ternyata ya, teh humasnya gitu ya.
1: Iya, bener.
0: Penyambung ya. Oke deh. Soal waktu nih, kapan sih pendaftaran dari AFL ini resmi dibuka dan juga sampai batasnya sampai kapan?
1: Pendaftaran AFL ini sebenarnya udah buka dan batasnya itu tanggal 1, Kak. Tanggal 1 Oktober nanti itu batas pendaftaran AFL itu.
0: Jadi udah tutup ya di tanggal 1 Oktober ya?
1: Betul.
0: Oke, untuk bukanya mulai dari kapan anyway?
1: Bukanya itu mulai dari 9 September. Jadi kita udah mulai buka tuh udah lama dari minggu lalu ya, Kak ya, sampai tanggal 1 Oktober nanti.
0: Berarti ini masih bisa ya kalau mau ikutan ya?
1: Masih banget, bisa.
0: Ya, syaratnya tadi ya. Jadi mahasiswa atau mungkin yang barusan lulus gitu ya?
1: Benar-benar.
0: Kalau misalnya nggak mahasiswa nggak apa-apa berarti?
1: Kalau nggak mahasiswa nggak apa-apa sih, Kak. Asal dia itu kayak baru lulus atau gap year gitu-gitu, Kak.
0: Oke, batasnya sampai 2026 ini ya berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari 2024.
1: Ya.
0: Nah, itu dia 2024, 25, dan 26 ya? Oke, nih buat teman Pro 2 yang pengen banget ikut organisasi ya, yang nggak tahu nih mau ngapain, mungkin kuliah juga masih bingung ya mau jurusan apa ya.
1: Iya, benar-benar. Kalau lagi bingung, mending join AFL aja, teman-teman.
0: Nah, itu dia. Soal teman-teman nih yang lagi dengerin nih, gimana sih langkah-langkah buat masuk ke program AFL ini?
1: Sebenarnya caranya gampang banget sih, Kak, karena kita juga ada di IG ISEC in Semarang. Jadi kalian bisa cek aja di IG-nya, itu ada link pendaftarannya, teman-teman. Tapi di sana juga ada proses seleksinya, dari proses berkas sampai ke proses interview.
0: Oke, okay. Kalau dari Aisyah sendiri ada tambahan mungkin?
2: Iya, Kak, kalau mau daftar itu emang dari ISEC itu udah ada banyak infonya. Kalau aku biasanya tinggal scan aja, Kak. Kalau dari ISEC itu biasanya nge-share barcode-nya. Tapi kalau boleh tahu, coach-nya masih bisa daftar gak sih, Niel? Udah gak bisa ya?
1: Kalau jadi delegate atau jadi coach?
2: Jadi coach.
1: Oh, jadi coach bisa.
2: Oh, masih bisa. Wah, boleh banget tuh teman-teman yang emang kemarin pernah jadi join AFL itu, kalau mau lanjut jadi coach boleh banget,
1: boleh
2: ya. Di benefitnya banyak banget.
1: Iya.
2: Bahkan bisa dapat jadi dapat diskon exchange juga loh.
1: Iya, diskon exchange-nya besar banget, teman-teman, sampai 30% loh, teman-teman.
2: Wow, gede banget sih, jujur.
0: Gede banget. Aku tuh lihat sempat ada timeline-nya gitu kan. Boleh dikasih tahu enggak sih timeline-nya?
1: Oke, Kak, aku izin masuk ya, Kak.
0: Ya,
1: jadi
0: silakan.
1: Untuk timeline AFL ini, kita biasa open registration tadi tanggal 9 September sampai tanggal 1 Oktober. Terus kita akan mulai induction itu tanggal 11, Kak. Dari situ itu induction itu kayak pembukaan. Jadi kayak ada acara offline-nya di situ. Jadi delegates bisa masuk, bisa ketemu bareng teman-teman yang baru. Terus akan masuk ke capacity building itu seminggu setelah induction. Terus minggu depannya ada capacity building kedua, kemudian ada capacity building ketiga, sampai ke debrief, Kak. Jadi debrief itu akan diadakan pada tanggal Desember, Kak. Nah, di bulan Desember.
2: Itu ibarat wisudanya gitu ya?
1: Iya, benar. Jadi graduation-nya AFL gitu.
0: Oh iya. Wow, seru banget ya. Jadi banyak banget ya kayak acara-acara dan rundown-nya.
1: Iya, benar.
0: Jadi enggak cuma di tanggal 9 sampai tanggal 1 Oktober doang gitu ya. Itu kan pendaftarannya. Yeah. Jadi untuk kegiatannya dilakukan tanggal 16 itu.
1: Banyak sih Kak sebenarnya kegiatannya, ada di tanggal 11, ada yang di tanggal 29 September.
0: Okay.
1: Jadi kita kira-kira itu ada sekitar 11 acara gitu Kak. Tapi itu ada yang online dan ada yang offline. Dan untuk acara yang offline itu ada 4 Kak. Jadi ada induction, ada capacity building kedua, capacity building ketiga, dan ada yang namanya ILS, Activating Leadership Support gitu.
0: Oke deh, ini kan berarti harus registrasi dulu dong lewat link ya?
1: Iya, betul.
0: Formnya itu bisa didapatkan dari
1: Instagram Isaac in Semarang.
0: Instagram Isaac in Semarang, oke. Berarti tinggal nunggu email konfirmasinya dong berarti?
1: Iya, benar Kak. Tinggal
0: ada interviewnya juga kalau aku lihat.
1: Iya, ada dong Kak. Tadi aku juga habis interview orang.
0: Asik.
1: Iya, asik. Lucu-lucu lah delegasi mahasiswa baru gitu ya.
0: Yang belum pernah interview sebelumnya ya.
1: Iya, nervousnya dapat. Aku juga nervous sih sebenarnya.
2: Semangatnya masih membara banget tuh Kak, baba-baba yang pengen join AFL gitu.
0: Karena memang masih baru, terus pengalamannya juga baru ya.
1: Benar. Jadi kayak pintu pembuka dia untuk dapat kesempatan yang baru gitu nantinya.
0: Oke. Nah, ini kalau misalnya lolos nanti bakal diumumin di mana nih?
1: Dari email langsung Kak. Jadi dari email itu akan masuk ke grup-grup AFL itu. Gitu sih Kak.
0: Kiat-kiatnya biar lolos.
1: Kiat-kiatnya gimana Aisha?
2: Waduh, kalau misalnya kiat-kiat buat lolos nih sebagai delegasi ya.
1: Iya.
2: Mungkin menurut aku salah satunya adalah willing to learn kali ya. Bener. Karena emang di sini kan kita kan emang belajar bareng gitu. Dan selama 2,5 bulan juga mungkin dari aku juga bisa delegasinya itu emang niat buat join AFL, jadi nanti bakal konsisten gitu Kak belajarnya. Dan juga sama teman-teman banyak dari univ yang lain juga kan, jadi seru
1: UNDIP,
2: juga.
1: Ada yang UNES,
2: ada yang swasta juga.
1: Iya banyak banget Kak, jadi dari Semarang ini. Jadi kita tuh gak cuma melihat apa ya pengalaman yang mereka miliki ya, tapi kita lebih melihat ke value dari diri mereka itu Kak. Apakah mereka mau belajar atau mereka mau kayak untuk membangun network dengan teman-teman yang baru ya Aisyah ya. Apalagi kita masih anak muda juga.
0: Bener.
1: Ya.
0: Gitu
1: sih Kak.
0: Asik banget. Jujur aku tertarik kalau misalnya aku ikut bisa gak sih?
1: Aduh. Gimana ya Aisyah? Boleh gak Aisyah?
2: Boleh dong.
1: Boleh ya. Lumayan.
0: Iya ya. Tapi umur aku udah berumur.
1: Waduh,
0: banget nih.
1: Berumur.
0: Aduh makin seru ya kesini. Gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa Kak.
0: Jiwanya masih muda.
1: Boleh. Kelihatan banget sih mudanya sih.
0: Oke deh, aku bakal ngobrolin lebih panjang lagi nih. Tapi lagi-lagi kita jeda dulu sama lagu ya.

0: Masih bareng sama Wella dan juga Daniel dan juga Aisyah teman perdua di sore ceria hari ini ya. Dan masih ngomongin tentang Isaac dan juga AFL Summer 2026 teman perdua. Hai Daniel dan juga
1: Halo,
0: Aisyah.
1: Hai kak.
0: Nah aku mau nanya nih, kalau udah resmi gabung nih, kegiatan seru apa aja sih yang bakal dijalin sama peserta?
2: Oh, kegiatannya banyak banget gak
3: banyak
2: sih Aisyah?
3: Banyak banget, tapi kalau menurut aku yang paling seru yang awal-awal banget itu induction-nya.
2: Bener,
3: sih.
2: Benar, karena induction itu tuh kayak pembukaannya Isaac gitu, kayak Isaac Future Leaders gitu. Kita bisa ketemu dengan teman-teman yang baru ya tentunya ya. Apalagi juga kayak maba-maba baru nyari pengalaman gitu kan.
0: Seru banget, dan ini ada kurikulumnya, udah kayak
2: bener.
0: Sekolah aja ya kalian.
2: Iya, bener kak.
3: Kayak siap banget ya, karena 2,5 bulan itu kita belajar banyak gitu. Iya. Apa sih kak materi yang bawain di
2: Jadi
3: winter ini?
2: Jadi itu intinya itu tentang project management teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang project management, gimana caranya kita membuat project dari awal sampai akhir, bisa banget join AFL teman-teman. Karena di sini kita gak cuma teori aja, tapi kita bakal praktek juga.
3: Wah, seru banget dong.
2: Bener.
0: Wow, ada prakteknya juga.
2: Iya, kak.
0: Ini kayak udah berapa SKS gitu.
2: Oh iya.
0: Kayak kuliah 2.0 gitu.
2: Weh, kuliah 2.0, benar-benar.
0: Ini tuh mungkin bisa juga dialamin sama teman pro 2 yang tadinya mungkin memutuskan untuk kayaknya nggak kuliah dulu, gap year mungkin ya.
2: Betul.
0: Dan pengen ngerasain yang namanya berorganisasi, tapi mirip-mirip kayak kuliah, kayaknya cocok nggak sih?
2: Cocok banget kak.
3: Cocok kak. Bener. Apalagi kayak pengen tahu apa sih atmosfernya dulu gimana sih kalau misalnya ikut gitu.
2: Terus kita juga bisa tambah teman-teman yang baru nggak sih sebelum kuliah gitu.
0: Wah seru banget, ini sih makin seru, ada teorinya ada prakteknya juga ya.
2: Bener kak.
0: Dan ada interviewnya, jujur. Ini nyampe banget sih.
3: Nyampe sih kak. Apalagi ada lagi sesi ini kak, coaching. Berapa kali kalau di winter ini?
2: Coaching itu ada 4 kali teman-teman.
3: Ya, coaching itu nanti kayak bakal ada sesi kayak lebih intimate lagi kak. Jadi bukan sama semua delegis, tapi lebih satu grupnya aja.
2: Jadi itu, mereka akan dikasih tugas. Jadi dari setiap capacity building itu ada tugas yang namanya call to action atau CTA. Jadi dari CTA itu mereka akan coaching. Dari coaching itu mereka akan diskusi bareng gimana cara untuk mengerjakan tugas itu, teman-teman. Terus
0: wow, dan selama kegiatan AFL ini ada gak sih yang dampingin para peserta? Apakah ada mentor, ada coach khususnya mungkin?
3: Iya kak, ada. Sebetulnya ya coachnya itu. Nah itu emang bakal nemenin dari awal induction sampai debrief ya.
2: Iya benar.
3: Ya itu bakal jadi ibarat fasilitator juga yang bakal nemenin. Misal kayak delegisnya bingung nih kak gini, ini apa sih kak? CTA itu apa sih kak? Itu nanya aja ke coachnya aja.
2: Bener.
3: Aman gitu.
2: Jadi coach tuh gak, coach delegis tuh gak jalan sendirian, tapi juga ada coach gitu.
3: Yang bakal nemenin bareng gitu ya.
2: Bener banget, jadi mereka akan coaching tuh bareng coach itu sendiri kak.
0: Wow, jadi enak ya, jadi gak yang buta arah, gak tahu nih harus kemana.
2: Iya.
0: Arahnya kemana gitu ya.
2: Betul.
0: Tetap ada coach yang mendampingi gitu.
2: Iya.
0: Jadi kalau misalnya hilang arah, diarahkan juga sama yang
2: karena
3: juga.
2: Semoga enggak ya kak ya.
0: Semoga enggak ya, tahu arah ya.
2: Iya.
0: Nah di akhir program nanti bakal ada special track activity kan.
2: Iya benar.
0: Dan final project, karya atau project kayak gimana sih yang dipikin sama para peserta?
2: Jadi sesi ini tuh akan dilaksanakan secara berkelompok kak, dengan memberikan practical experience kepada para delegates untuk mengerjakan project bersama berdasarkan call to action yang akan ditentukan nantinya kak.
0: Oh gitu.
2: Jadi kayak istilahnya tuh kayak ujian akhir semester gitu kak. Jadi untuk lulus AFL itu.
3: TA ya, TA ya.
2: Iya, tugas TA, akhir. Bener.
0: Wah ini paket lengkap sih.
2: Iya bener.
0: Dalam beberapa bulan, dalam 2 bulan gitu ya. Bisa kayak mengenyam semua materi perkuliahan sampai kerja.
3: Bener lagi kak.
0: Wah ini sih seru banget sih jujur. Pengen banget ikutan tapi kayaknya umur tidak bisa ya. Nah terakhir nih, kemana sih bisa cek kalau ada informasi yang up to date soal AFL? Atau ada pesan-pesan gak sih dan ajakan kamu nih buat anak muda Semarang, buat teman pro 2 juga nih, yang biar gak ragu gitu ambil kesempatan kayak gini?
2: sebenarnya kalau info-info untuk AFL itu ada di IG-nya Isaac in Semarang, teman-teman. Jadi kalau kalian kepo, kalian pengen ikut program yang leadership development, kalian bisa banget cek di IG-nya Isaac in Semarang. Nah, sebenarnya AFL ini bukan cuma sekedar program-program yang biasa aja ya, tapi ini juga jadi pintu pembuka buat teman-teman bisa mengenal apa itu namanya organisasi, apa itu networking, gimana caranya mereka itu bisa develop potensi mereka, teman-teman. Jadi jangan ragu buat untuk join AFL.
3: Iya, benar banget, Kak. Dan juga mungkin aku mau nambahin dikit, kalau misalnya apalagi kalau maba-maba kan ya kan suka takut gitu ya, mau ih pengen tapi takut misal gak ada temennya, gak apa-apa join aja, karena nanti di AFL tuh bakal banyak banget teman, dan itu benar aku tuh baik-baik semua gitu kan. Loh, dan itu juga bisa membuka pintu lain gitu yang banyak banget opportunity-nya gitu. Jadi jangan ragu buat daftar gitu.
2: Yes.
0: Asik, mungkin bisa di lebih jelaskan lagi nih, bisanya kemana, pendaftarannya kemana, terus kayak yang harus disiapkan apa aja.
2: Jadi untuk AFL itu bisa daftar tuh melalui link itu, Kak. Jadi di link itu ada isi data diri, ada untuk berkas-berkas tuh untuk kayak seperti CV ataupun seperti portofolio, bisa didaftarkan aja. Tapi for your information, untuk itu kita tuh gak melihat pengalaman kalian, tapi kita melihat spirit kalian untuk ikut AFL itu. Apakah kalian benar-benar ingin jadi orang yang berkembang atau jadi orang yang benar-benar ingin leadership-nya naik gitu, Kak.
3: Terus, ya lebih ke value-nya ya, Kak.
2: Iya, benar.
3: Jadi kalau misalnya teman-teman masih ngerasa, oh aku masih belum banyak pengalaman nih, takut gak keterima, coba aja dulu ya,
2: Coba aja dulu, berani
3: siapa
2: aja dulu.
3: Siapa tahu bisa gitu.
2: Iya, benar.
0: Bisa jadi pengalaman juga gak sih?
2: Iya, Kak.
0: Nah, bagaimana buat teman pro 2 nih yang tadinya bingung, gak tahu interview gimana, kita coba dulu di Isaac kita.
2: Iya, betul.
0: Oke, ya thank you banget ya Daniel dan juga Aisyah udah mampir ke pro 2 Semarang dan juga cerita-cerita tentang Isaac dan juga AFL Winter 2026.
3: Thank you juga,
2: Kak. Oke, thank you juga, Kak.
0: Semoga sukses acaranya.
3: Amin.
0: Berjalan lancar ya.
2: Iya, makasih ya, Kak, ya.
0: Oke. Ya, teman pro 2 itu tadi aku ngobrol bareng sama Aisyah dan juga Daniel ya, ngomongin tentang Isaac, organisasi yang bikin kamu tuh makin oke banget komunikasinya dan juga makin oke nih leadershipnya. Tapi jangan kemana-mana teman pro 2, aku belum selesai di sore ceria kali ini dan aku masih ngelanjutin buat nanti habis ini ada KKN, komen-komen ngasal bareng sama Wella teman pro 2.

Teman Pro 2, pakai helm kamu, kencengin seatbelt kamu, karena kita bakal berangkat KKN. Asik, kita kasih tepuk tangan ya. Dan KKN kali ini Teman Pro 2 datang dari TikTok yang username-nya adalah Lordis pakai Z2 ya, sama ada orang Kayang. Kok Kayang? Ini handstand gitu. Terus kontennya adalah tentang ya namanya dunia kan terbolak-balik ya, termasuk membaca yang namanya makanan ya. Ada stiker makanan gitu, sbubu. Apa sih roti sbubu ini ya kan? Nah, ini sih komen-komennya lucu sih. Sbubu terus pas dimakan ternyata rasanya stroberi. Apakah sbubu ini artinya stroberi? Apakah dari bahasa mana? Kita nggak tahu ya Teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal review nih komen-komen dari sbubu ini. Sebenarnya sbubu ini apa sih? Jadi sbubu ini adalah sebenarnya kebalik ya. Jadi di konten ini tuh kebalik bacanya, bukan sbubu tapi nanas. Kenapa jadi sbubu? Kenapa gak dibalik sih? Ya namanya bolak-balik dunia. Dan karena kontennya lucu banget, sudah pasti komen-komennya tambah lucu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di santai. Kok di santai? Di sore ceria ya, bikin harimu lebih berwarna.

0: Eh, Fam, kemarin aku mau gigit orang loh, tapi nggak jadi.
1: Lah, kenapa, Pir? Sebagai vampir kan sudah kebiasaan kita menggigit orang dan menghisap darahnya.
0: Masalahnya, dia itu belum donor darah. Makanya aku urungkan niat itu. Kasihan orang-orang yang butuh transfusi darah. Jadi, ya udah, biar darahnya untuk yang membutuhkan saja.
1: Luar biasa. Bahkan seorang vampir memiliki empati. Kalau kita saja paham pentingnya stok darah PMI, masa manusia kalah? Seharusnya manusia itu rutin donor darah untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Palang Merah Nasional. Rutin donor darah, bantu sesama, hidup pun berkah.

0: buat ngebacain komen-komen dari netizen Indonesia yang kreatif banget ini ya, yang ngasalnya tuh ngasal. Tapi kali ini di yang ngasal kontennya sih. Kalau dari Bantuk 125 nih, nanas mas itu kebalik. Ya oke, okay, bener, di love lagi. Thank you. Tapi emang dari kontennya tuh emang udah dibolak-balik ya, namanya bolak-balik dunia ya. Terus kalau hari Hasbeu ketawa banget, tahu ya Hasbeu kan emang suka banget yang namanya nge-review komen-komen yang lucu banget kayak gini ya dari kontennya Tamu Pro 2 ya. Ada juga nih dari Veyron, kesini gara-gara ayam adudu. Ayam dudu. Aduh, kenapa sih lucu banget. Selain sebubu nih, juga ada ayam juga nih. Ayamnya adalah ayam ayam dibalik, jadi apa ini? Sebubu. Sebubu tuh yang ini banget, yang tadi ya. Oh, ayam NPWP, ya ampun. Kenapa? Ayam, aduh gak tahu bacanya. DMDU. Nggak tahu deh ya, kenapa sih pada lucu-lucu komennya sampai nggak bisa dibaca loh ini loh. Jadi siapa yang salah? Nggak ada yang salah, ini cuman karena bacanya kebalik aja ya Tamu Pro 2 ya. Rotinya kayaknya, ya nyalain roti dia, ya ampun.
1: Ini dia Tamu Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

cuma berdua. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

nih buat bacain komen-komen ngasal dari netizen ya Tamu Pro 2. Ada dari Ernie, gambar stroberi. Kesini lagi gara-gara ayam mehe. Ayam mehe, jadi Tamu Pro 2. Rotis Bubu ini gak cuma sendirian ya, jadi dia ada temennya namanya Ayam Mehe, yang ternyata bacanya kalau dibalik adalah ayam. Ya ayam, bukan Ayam Mehe ya, tapi ayam. Emang tulisannya kebalik, dia coba dibalik deh. Kamu nih teman produk, kalau misalnya nemu kok aneh ya, coba dibalik ya. Jangan, namanya juga bolak-balik dunia aja berputar ya. Apalagi tulisan-tulisan kayak gini teman produk. Ada juga nih Jena Duar itu biasanya kontennya itu adalah tentang ada gambar pelangi gitu, terus ada tulisannya. Sebenarnya tulisannya Jena, jadi malah kayak U dan tulisannya Duar. Bukan Duar. Tapi ternyata kebalik Tamu Pro 2. Aduh, lucu banget. Makin ngasal aja sih ini memang ya. Habis terus Bubu muncullah Seicici. Seicici gak tahu sih apa Tamu Pro 2. Aku belum ngulik lagi. Tapi memang aneh-aneh ya. Kalau kehidupan roda itu berputar. Nah sama ini kayak tulisan-tulisan ini juga berputar ya. Kalau emang kamu nemuin sesuatu yang aneh, jangan lupa diputar dulu. Jangan sambil salah langkah ya Tamu Pro 2. Sampai salah juga nih aku. Oke deh, kalau misalnya kamu pengen tahu nih komen-komen gak salah apa lagi yang ada di Pro 2 Semarang, pantengin terus jam 5 sore Tamu Pro 2 di sore ceria ya pastinya. Dan jangan lupa dengerin lewat RRI Digital.

Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Santri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Gini banget sih hidup aku.
3: Kenapa, San?
2: Tas aku, dompet, HP, hilang semuanya.
3: Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya, San. Emang yang namanya manusia itu pasti sering kok menjumpai berbagai kesukaran hidup. Udah ya, jangan putus asa. Yuk, semangat.
2: Mau semangat gimana coba kayak gini?
3: San, setiap kesukaran yang ditemui oleh manusia itu dijadikan sebagai ujian untuk menilai keimanan setiap orang. Udahan ya sedihnya.
4: Quran Surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah yang Maha Mengetahui senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Terkadang tidak sesuai seperti apa yang diinginkannya, namun itu yang terbaik untuknya. Selalu bersyukur dengan kesenangan yang diterima, serta tidak mencaci ketika menemukan hal yang dibenci adalah cara terbaik untuk memperbaiki kehidupan. Karena selalu ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita di setiap hal yang tidak kita sukai.

Oke, teman Pro 2, sampai sini dulu Wella nemenin kamu di sore ceria hari ini ya, teman Pro 2 ya. Karena habis ini kamu bakal ditemenin sama Avian Sanes buat ngelanjutin sore ceria. Dan juga nanti ada live dari Bintang Radio 2026 dari RRI Semarang. Wah, siapa nih yang excited di sini? Ada nggak sih teman-temannya yang masuk ke dalam finalis Bintang Radio 2026? Wow, seru banget ya. Kayaknya aku lihat sih ini persiapan udah mateng banget. Tinggal nanti kamu saksiin aja lewat YouTube RRI juga bisa, lewat Pro 2 Semarang juga oke banget nih nanti ya. Pokoknya kamu saksiin aja keseruannya kayak gimana, kamu ikutin aja. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 95.3 FM, tetap di saluran paling oke dan juga paling mantap di Semarang ya, teman Pro 2. Oke deh, Wella pamit dulu. Stay happy and stay healthy. Bye-bye, teman Pro 2.

0: satu Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, sore cerianya aku lanjutin ya Avian Sanes. Tapi bentar doang nih, sampai jam 7 aja ya. Karena jam 7 kita bakalan dengerin live final Bintang Radio 2026. Jadi buat kamu tuh yang gak ada kegiatan di malam ini ya, mumpung malam Sabtu ya kan, langsung aja merapat ke auditorium RRI Semarang tuh ya, ngelihat suara-suara keren bakalan bertarung malam ini untuk memperebutkan tiket final nih Tom Pro 2 ya. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 aja. Jadi stay tune di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: kalau duduknya dekat jendela. Bisa lihat sawah, lihat pantai, lihat yang ijo-ijo. Nyegerin banget sih. Merem bentar deh. Perjalanannya masih jauh banget nih. Aduh, sakit banget. Ini siapa sih yang lempar batu? Loh, loh, apaan nih basah? Kok kepalaku berdarah gini? Aduh, sakit banget. Tolong.
1: Menurut pasal 180 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, tindakan vandalisme atau pelemparan ke kereta api bukan sekedar kenakalan. Ini tindak kriminal. Jangan hanya karena keisengan semata membuat kamu berakhir di penjara.

Tom Brodo, sekarang nih kalau kita ngomongin susah nyari kerja, ternyata tuh ada survei yang ngomong 62 orang itu susah cari jodoh. Aduh, jadi menurut kamu yang mana susah nih, cari jodoh atau cari kerja? Jadi urusan cari kerja emang sama bikin pusingnya kayak cari jodoh tau. Survei dari SIK itu ke 5.000 pekerja di Hong Kong dan Asia Tenggara nunjukin 62% pekerja Indonesia itu ngerasa nyari kerja yang pas itu sama nih kayak susahnya nyari jodoh. Sebanyak 25%nya malah ngerasa cari kerja lebih susah nih, sedangkan 14% itu bilang urusan jodoh yang lebih bikin mumet. Kalau kamu yang mana, Tom Produa? Ini kelihatan ya dari kebiasaan buka aplikasi. Dalam 6 bulan terakhir tuh 48% pekerja Indonesia itu ngomong kalau mereka ngabisin waktu yang sama buat aplikasi cari kerja dan juga dating apps. Jadi sekalian tuh ya, cari kerja sekalian cari jodoh. Lalu ada 37% orang yang lebih sering mantengin lowongan kerja, sementara 11%-nya lagi tuh justru lebih sering scroll aplikasi dating. Jadi hidup sekarang tuh kayak bener-bener gak sih antara kapan dapat kerja sama kapan dapat jodoh. Nah, kamu Tom Brodo mending yang mana nih? Pengangguran tapi punya pasangan atau kerja tapi jomblo? Aduh, kayaknya gak ada yang enak deh ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab. Tel tel tel tel
1: tel tel tel. Kamu nanya kita jawab, ada lagi buat kamu teman Pro 2. Hari ini kita mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2.
0: Yo, semangat banget kita pagi ini karena kita sudah fresh, mandi seger pakai shampoo, pakai shower gel dan pakai facial wash.
1: Wow, jadi bersih banget ya. Iya, sebersih hati kita yang mau ngejawabin pertanyaan dari teman Pro 2. Siapa nih yang mau nanya hari ini?
2: Ada Dedi di kantor baru kok. Gimana caranya supaya bisa membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja terutama sama atasan? Terus ada tips nggak biar nggak ikut-ikutan drama kantor?
0: Membangun hubungan yang baik dengan atasan dan biar nggak ikut-ikutan drama kantor ya. Kamu nggak usah kerja di kantor.
1: Jangan dong.
0: Kamu coba kerja di pabrik.
1: Loh, setiap kantor, setiap kerjaan itu pasti punya dramanya sendiri-sendiri.
0: Oh gitu ya. Ya terus gimana? Kamu berarti ini aja, jadi pengusaha dan kamu work from home.
1: Ya, dia berantem sama karyawannya.
0: Ya gimana, kalau ternyata kata Devina di semua tempat kerja seperti itu, ya berarti kamu pinter-pinter aja untuk jangan ambil peran di drama.
1: Betul.
0: Itu.
1: Nah, pinter-pinterlah menempatkan diri ya. Ketika kamu ketemu teman baru tuh, kamu harus bersikap seperti ini. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang toksik, harus bersikap seperti ini. Jadi pinter-pinterlah menempatkan diri. Karena ketika kamu gak pintar menempatkan diri, belum tentu orang-orang itu akan senang dengan sikap kamu.
0: Iya, kalau kamu tidak pinter menempatkan diri, kamu akan ditempatkan di tempat yang gak enak.
1: Ya. Sedih banget. Iya benar sih.
0: Iya kan. Terus cara gimana berkomunikasi menyesuaikan dengan atasan, tadi ditanya juga sama Didi ya.
1: Dede
0: nanya. Ya pada prinsipnya kita harus berpositive thinking.
1: Betul.
0: Semua atasan itu punya maksud yang baik.
1: Iya.
0: Ya, tidak mungkin menjontrokkan kita sebagai anaknya. Mm-mm. Gitu ya. Kamu jangan seuzon dulu pokoknya. Dan kamu jangan ikut drama tadi. Kamu jangan malah memutuskan untuk ambil peran antagonis. Ya kan, peran penghasut.
1: Ya.
0: Ikan pesut. Gak boleh. Pokoknya kamu out of it drama. Gitu, biar kamu tenang hidupnya.
1: Iya, pokoknya kalau ada yang drama-drama gak usah ikutan. Yang penting itu kan kerja nyari duit ya kan. Setelah selesai kerja, pulang ya pulang.
0: Atau badminton boleh?
1: Benar, boleh itu ya. Jangan kebanyakan kamu tuh mengulur-ngulur waktu di kantor. Yang ada pertama, nanti kamu dikasih kerjaan lebih ya kan. Yang kedua, nanti kamu akan dengar gosip A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Ingat, tembok itu kadang bisa berbicara.
0: Wah, kamu kantornya angker pasti.
1: Ya begitu ya Dede ya, semoga kamu nyaman di tempat kerja yang baru. Kan namanya orang baru ya, jadi butuh penyesuaian kan. Gak bisa yang langsung instan gitu kan. Jadi kamu latih dulu dengan obrolan-obrolan simple.
0: Bener.
1: Ya kan, basa-basi dikit lah ya.
0: Dan kamu harus selalu ini ya, andap asor.
1: Betul, artinya adalah merendah.
0: Untuk telosor. Nggak ada pasal itu, kamu sopan santun ketemu orang ya, senyum guyung, gitu. Jeh pak, monggo bu, gitu-gitu loh. Ya. Jangan kamu tuh masang muka yang kenceng terus, jangan kamu kalau ngomong nunjuk-nunjuk.
1: Masang muka sotoy.
0: Sambil ngeplak gitu, nggak boleh loh, nggak sopan itu.
1: Jangan, itu nanti ya setelah ngobrol teman kamu biru-biru.
0: Makanya, ya kan? Nggak boleh. Jadi kamu harus anda pasor, ya kayak teman kantor kita, Yusuf Ansor.
1: Ansore.
0: Ya udah gitu Dede.
1: Ya, bye. Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: Brown Eyes.
1: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
2: Oke, ada lagi gak nih trik dari kamu, Rafa, itu biasanya cara mengatasi supaya kita gak mati topik nih pas lagi ngobrol?
3: Kalau trik yang benar-benar gak mati topik tuh memang kita harus memahami karakter lawan bicara, Kak. Nah, seperti mungkin kayak yang dibahas itu terkait kegiatan yang selama ada di jurusan prodinya atau mungkin yang ada di bidang pekerjaannya, itu kita harus menghargai nih. Mm-hmm. Kita harus dengarkan baik-baik. Terus yang harus kita terapkan juga itu eye contact, itu jangan sampai luput dari tata tertib saat kita berbicara pada lawan tutur gitu. Karena justru bukan terlalu aktif, melainkan terlalu cepat ingin mendapatkan hasil sebelum hubungan itu punya fondasi. Nah, misalnya kayak beberapa kasus yang paling sering kelihatan tuh terlalu cepat sok dekat, terus dekati orang yang hanya karena dianggap berguna, terus kayak mungkin terlalu sering menunjukkan pencapaian, itu kan lebih ke mungkin apa ya, ranah negatif sih menurut pandangan aku.
1: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: satu profil teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih ada aku Avian Sanes ya. Aku nemenin kamu di jaga malam. Tapi kali ini kayaknya belum ini ya, belum sekarang karena kita masih nungguin nih buat grand final Bintang Radio ya RRI Semarang yang bakalan digelar di malam ini di jam 7. Ini udah jam 7 sih, tapi aku masih nunggu Tom Pro 2. Jadi buat kamu stay tune ya. Mungkin yang gak ada kegiatan di malam Sabtu ini, boleh gabung ke auditorium RRI Semarang ya, gratis. Nonton aja tuh, ajakin semua teman-teman kamu, tetangga semuanya buat nontonin grand final Bintang Radio RRI Semarang di tahun 2026 ini ya. Karena nanti pasti suaranya bagus-bagus kan, pasti kamu juga bingung nanti. Bukan juri doang yang bingung, tapi kamu juga bingung nih nanti milih yang mana yang paling bagus ya. Yaudah teman-teman berdua, kita lanjut lagi ya malam hari ini. Aku kasih satu lagu buat kamu, ada Mahalini, Percuma.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Inilah final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang. Sekali lagi boleh tepuk tangan juga untuk ke 10 finalis kita pada malam hari ini. Baik, selamat malam, selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Wali Kota Semarang yang malam ini diwakili Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, Dr. Insinyur AR Hanung Triyono MSI, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang, dan tentunya tuan rumah kita, Kepala LPP RRI Semarang, para dewan juri, para tamu undangan, serta penonton yang hadir di auditorium RRI Semarang yang mendengarkan Teman Pro 2 melalui 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, dan juga pemirsa YouTube RRI Semarang Live. Selamat datang di final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang. Malam ini kita akan menjadi saksi talenta-talenta terbaik yang sudah siap untuk menampilkan penampilan terbaik mereka. Dari 124 peserta yang mengikuti audisi di awal, sudah tersaring menjadi 40 besar, dan saat ini, di malam hari ini, sudah terpilih 10 finalis yang telah melewati berbagai tahapan. Dan kini mereka, malam ini di panggung ini, akan mencari satu di antara setiap putra satu dan putrinya satu untuk mewakili RRI Semarang di babak selanjutnya, di babak Korwil. Pemenang berikutnya di babak Korwil akan dihadapkan antar Korwil, dan tahap paling akhir nanti akan ada di babak nasional. Dan final Bintang Radio Indonesia 2026 nasional akan diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2026. Tahun lalu ada perwakilan kami dari RRI Semarang, Tasya, yang menjadi peringkat 2 nasional. Boleh tepuk tangan. Kemudian 2 tahun lalu kami dari RRI Semarang juga mengirimkan perwakilan. Ada David yang menjadi peringkat 1 nasional Bintang Radio Indonesia. Dan apakah tahun ini akan terulang kembali prestasi kita RRI Semarang? Ya, semoga. Ini mungkin agak pressure ya untuk para peserta ya, dewan juri ya. Mungkin malam ini saya bacakan dulu ketentuan juaranya. Jadi juara ditentukan dari 70% adalah dari nilai juri, dan 30 hasil voting yang akan ditutup jam 8 malam ini. Jadi untuk hadirin, pemirsa dan pendengar RRI Semarang, berikan vote sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Kami tutup jam 8. Acara kita selain bisa disaksikan melalui lewat live di auditorium RRI, bisa disaksikan juga melalui YouTube RRI Semarang Live, dan juga bisa didengarkan melalui 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang. Terima kasih untuk Universitas Semarang, Imoderna, The Box Rice Box, Coca-Cola, Fambo, Zuzu, by Sudarna Suarsa untuk wardrobe kita yang kece-kece malam hari ini. Apakah semua sudah siap? Dewan juri gimana? Sudah siap? Dan langsung saja kita mulai, karena saya yakin banget udah para finalis kita sudah pada siap. Dan langsung saja kita menuju kompetisi malam ini. Inilah 5 finalis putra Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang.

Alasanku ikut Bintang Radio tahun ini adalah aku ingin menantang diriku sendiri. Karena Bintang Radio itu bukan hanya perlombaan untuk bernyanyi, tetapi aku ingin menantang diriku sendiri apakah aku bisa untuk melewati batasan-batasan yang aku miliki. Dan harapannya di Bintang Radio tahun 2026 jadi pemenang pastinya.

tepuk tangan yang paling meriah untuk kelima finalis Putra Bina Radio Indonesia 2026 RRI Semarang. Wah, penampilan yang sangat luar biasa, soalnya keren-keren. Jadi sempat bikin merinding juga para peserta ini. Dan setelah ini kita akan mendengarkan komentar dari para dewan juri. Tapi sebelum itu akan saya undang terlebih dahulu teman-teman saya finalis dari Bintang Radio Putra kali ini untuk naik ke panggung. Silakan. Mana nih pendukungnya Matthew? Wow. Pendukungnya Olaf mana? Ehan, mana suaranya nih pendukungnya? Wih. Habis itu Nico, mana Nico? Dan yang terakhir pendukungnya Patrick, dong, mana tepuk tangannya? Wih, ini dewan juri sudah siap untuk memberi penilaian? Sudah ya? Kalau gitu saya persilakan ketiga dewan juri untuk memberikan penilaiannya, komentarnya untuk para finalis putra malam hari ini. Dimulai dari siapa? Silakan.

0: bentar ya, sebelum menuju ke satu-satu, aku mau bilang malam hari ini ganteng-ganteng banget. Luar biasa malam hari ini, semua outfit dari Sudarna Suarsa, betul ya? Hadir di sini kah nih desainernya? Oh ya, halo selamat malam. Nanti boleh kapan-kapan disponsorin juga ya jurinya ya. Keren banget malam hari ini. Oke. Kita ada beberapa notes untuk kelima peserta malam hari ini. Mungkin dari Mas Yudu mau duluan, boleh?
1: Boleh. Halo, selamat malam. Wah, apa ya? Keren-keren banget sih tadi penampilan dari kelima finalis pria ini ya. Secara apa namanya, penjiwaan terus kayak penampilan kalian sih tadi udah all out banget, udah oke banget. Oke, mungkin aku mau kasih apa namanya, beberapa catatan kali ya. Tadi tuh benar-benar menikmatin banget penampilannya si Ehan. Keren banget sih. Secara apa namanya, secara outfit dan gesture mimiknya tuh oke banget. Penjiwaannya oke banget. Terus tapi tadi ada beberapa cengkok apa improvisasi vokal kali ya di part-part akhir tuh kayak ada yang miss, mungkin perlu di diulang-ulang terus sih kalau latihannya gitu ya. Overall keren sih Ehan. Semuanya keren, Ehan tapi keren banget. Dan satu lagi buat siapa ya? Ada catatan semua sebenarnya. Nicholas sih, Nicholas. Karakter vokalnya unik. Unik.
2: Boleh dong tepuk tangannya dong.
1: Terus tadi pas part chorusnya yang merendah itu ya, itu merinding sih asli. Merinding. Keren. Cuman sama sih, notes-nya sama ya. Improvisasinya mungkin ada beberapa part yang kayaknya itu lepas dari tema lagunya. Yang harusnya mungkin bisa lebih sedih lagi, tapi kayak lepas gitu. Mungkin perlu diulik lagi yang part-part improvisasi. Gitu sih kalau dari aku.
0: Oke, thank you Mas Yuli. Mungkin kalau dari aku, halo Matthew, aku selalu suka dengan Matthew karena Matthew ini dia selalu stabil suaranya. Tepuk tangan dong. Jadi Matthew ini memang bahkan detail dari setiap lirik lagu, dari setiap pernafasannya pun dia bisa, kamu bisa mengatur dengan baik. Jadi setiap pemenggalan kata dan juga pemenggalan nafas itu kamu bisa apa namanya, menggunakan dengan baik seperti itu. Cuman mungkin aku mau tanya dulu boleh enggak? Matthew punya pacar enggak? Karena tadi kan lagunya Alama nih ya kan. Lagu Alama nih kan kayak mau gimana sih Mas Yuda, kalau lagi suka sama ini ya seseorang gitu kan, kayak mau menggoda gitu kan, kayak gitu kan, kayak siapa yang bisa buat ku begini gitu kan. Jadi mungkin karena di usia Matthew yang sekarang ya belum punya pacar juga, jadi mungkin kurang dapat, untuk kurang nyampe aja gitu untuk penyampaian dari lagu tersebut. Tapi overall Matthew selalu keren dan aku suka banget. Semoga seterusnya akan selalu begini, bahkan kalau bisa tetap terus bertumbuh dan berkembang. Thank you. Okay, next ada Patrick. Hi Patrick. Patrick ini juga keren banget ya. Semuanya keren kok. Patrick, Nicholas, Ehan, Olaf dan juga Matthew, semuanya keren. Cuman dari Patrick ada notes, terutama masalah dinamika. Karena tadi dari awal sampai akhir, dari aku kurang merasakan ada dinamika dari kamu. Jadi semua itu kamu ambil di atas gitu kan. Jadi setiap lagu itu, lagu apapun itu pasti ada dinamikanya. Ada saat kamu harus pelan, saat kamu harus naik gitu. Jadi mungkin kamu harus memperbaiki itu. Tapi kamu memang apa ya namanya ya, kalau aku bilang mungkin memang sudah karakternya seperti itu, jadi mungkin bisa diperbaikin lagi, tapi kamu overall okay juga kok ya. Sama satu lagi, mungkin penempatan improve yang agak, tadi beberapa part yang agak kurang menurut aku, nanti next bisa diperbaikin lagi. Ada tambahan mungkin dari Mas Yuda atau Mas Yuli? Yuda?
3: Okay, selamat malam teman-teman semuanya. Untuk Matthew, Olaf, Ehan, Nicholas dan juga Patrick, menambahkan dari teman-teman ya, Mas Yuli dan Alicia, saya mau mengapresiasi kalian berlima ini, keren semua. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan. Memang tadi catatan di semua teman-teman itu lebih kurang benar ya. Dan untuk Olaf ya, tadi belum dikomen. Untuk Olaf, sebenarnya feel-nya di lagu Mike Mohede tadi sudah bagus, sudah dapat. Cuma memang kamu mungkin masih agak kebawa riff and run-nya Mike ya. Kamu mau lari ke situ. Oke, okay. Sebenarnya bagus, bagus banget harusnya kalau memang eksekusinya tepat. Cuma sebenarnya Olaf itu kayak di audisi kemarin, kamu nyanyinya tuh dari semua paling rapi sebenarnya kemarin. Nah ini memang sudah rapi, cuma memang ada sedikit agak, apa namanya, kita lanjut ya, agak ada sedikit yang kurang tepat, kebanyakan sedikit ya. Terus sama vibra di belakang itu agak turun-turun dikit. Cuma di penjiwaannya Olaf, seperti lagu yang kemarin kamu bawain waktu audisi, sudah bagus. Terus yang di lagu daerahnya juga ada tariannya juga jadi bagus. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Olaf. Benar ya, menambahkan tadi Patrick juga, sebenarnya lagu ini kan Wijaya 80 mau dibawa ke masa lagu-lagu zaman dulu, cuma dibawa untuk di era yang kekinian. Nah mungkin maksudnya Alicia, sebenarnya power kamu bagus, artikulasi kamu jelas, cuma ya memang feel-nya mungkin biar ditambah lagi. Artikulasinya juga mungkin yang harusnya terlalu bulat bisa lebih dipipihin sedikit, jadi biar lebih ngepop yang sekarang-sekarang banget. Cuma memang dari artikulasi, terus biar dinamikanya itu biar dapat. Terus menambahkan tadi Nicholas, sebenarnya di awal kamu enak banget ya, di awal tuh sudah enak banget, cuma di terakhir biasa adrenalin hilang fokus sedikit, gak masalah. Sama kayak Ehan, Ehan sudah enak banget, cuma di belakang mungkin ada improve yang sudah bagus. Wih keren nih, bisa dibikin kayak gini. Cuma biasa belakang-belakang agak hilang sedikit. Matthew untuk pembuka solid sekali, apalagi saya paling suka di lagu daerahnya. Wah bagus itu, tepuk tangan buat Matthew.
4: Baik, terima kasih dewan juri untuk komentarnya malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelima finalis putra Bintara Dua Indonesia 2006 RRI Semarang. Boleh kembali ke backstage kembali teman-teman, dan hadirin pemirsa dan pendengar teman Pro 2 di manapun Anda berada. Mungkin sudah tidak sabar untuk mendengarkan, melihat penampilan dari kelima finalis putri kita yang tersisa pada malam hari ini. Wah itu kan, mana nih suaranya buat para pendukungnya finalis putri kita malam hari ini. Tapi sabar dulu, sabar dulu. Sebelumnya saya ingin meminta semangatnya dulu dari kepala LPP RRI Semarang untuk finalis yang mungkin sudah tampil dan yang akan tampil, supaya semangatnya makin naik lagi nih. Maka saya undang untuk ke atas panggung Bapak yang terhormat, Bapak Bambang Giana SOS MM, dipersilakan.

0: Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Mudah-mudahan sambutan ini tidak membuat vibe-nya turun ya. Tadi udah seneng-seneng, ini formal banget gitu ya. Tapi itulah, karena kita ada di lembaga penyiaran publik, jadi bisa memadukan, memixkan antara yang muda dan yang kolonial seperti kami ini. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Wali Kota Semarang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Semarang, Bapak Didi Dwi Hartono SHKPMM. Selamat malam Bapak. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Insinyur AR Hanung Triyono MSc. Kebetulan beliau malam hari ini juga ada acara berbarengan, jadi tadi berpamit untuk menuju acara berikutnya. Yang kami hormati Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, malam hari ini diwakili oleh Ketua Pokja Organisasi Kemitraan dan Kepramukaan Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bapak Makmur Effendi SPDMM. Terima kasih Pak Makmur. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yang malam hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PGTK, Bapak Sodikin Esos MSI. Selamat malam, terus bangun. Kemudian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kespangpol Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili malam hari ini. Juga yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Semarang, Bapak Dr. April Firman Daru Eskom MIKOM. Selamat malam, terima kasih Bapak. Kemudian yang saya banggakan para Dewan Juri, luar biasa. Pasti nanti bingung menilainya ya, memilih dari 5 pria 5 wanita. Ini sendi sing urutane the best dari yang the best gitu ya Pak ya. Kemudian teman-teman saya, Kabak Tata Usaha, para Katim dan pengelola RRI Semarang. Kemudian yang kami banggakan para finalis, baik putra maupun putri. Kemudian panitia semuanya, seluruh angkasawan angkasawati RRI Semarang dan hadirin pendengar yang saat ini menyaksikan siaran langsung malam final Bintang Radio RRI Semarang tahun 2026. Sebelumnya kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di auditorium RRI Semarang. Tak lupa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam malam final Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat RRI Semarang. Bapak Ibu, hadirin, pendengar dan penonton, mungkin saya sedikit cerita soal historis dari Bintang Radio, bahwa Bintang Radio RRI ini adalah warisan sejarah panjang. Ini pertama kali digelar pada tahun 1951. Dan saat itu digelar dalam rangka merayakan hari ulang tahun radio. Nah, sepanjang perjalanannya dari ajang ini telah melahirkan nama-nama besar yang mewarnai pelantika musik Indonesia. Kalau generasinya saya, generasinya Mas Edo, Pak Kadis, dan teman-teman yang kelahiran 70-80 mungkin kenal dengan nama-nama almarhumah Titi Puspa, kemudian Hetty Koes Endang, hingga Harvey Malihulu misalnya ya. Itu nama-nama besar yang dari sisi vokal suaranya sudah luar biasa. Tapi malam hari ini kita akan menyaksikan siapa dari 10 finalis nanti akan keluar sebagai juaranya gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, Bintang Radio bukanlah sekedar kompetisi menyanyi. Dan ketika kami menyelenggarakan Bintang Radio pada malam hari ini, sejujurnya kami sedang melanjutkan tradisi menemukan bintang-bintang masa depan Indonesia. Meskipun saat ini kita paham banyak juga bersaing dengan model-model kompetisi bernyanyi lainnya gitu ya. Dan malam hari ini 10 finalis terbaik putra-putri dari seluruh pendaftar sebanyak 136 kalau tidak salah, di mana 124 yang mendapatkan approval dan 40 peserta berhasil lolos ke babak final. Nah, tentu mereka telah melewati serangkaian tahapan seleksi yang ketat, mulai dari pendaftaran daring, verifikasi administrasi, hingga babak penyisian dan final malam hari ini. Sejumlah 10 finalis adalah yang terbaik dari yang terbaik yang telah menunjukkan keberanian untuk tampil, untuk berkompetisi, dan untuk mengasah kemampuan di hadapan publik. Pintar Radio kali ini mekanismenya juga sama dengan tahun lalu, kira-kira pemenang tingkat satuan kerja RRI nanti akan bertanding dulu melewati seleksi tingkat korwil dan baru menuju di tingkat nasional. Jadi perjalanannya masih cukup panjang dan kami harapkan para finalis malam hari ini dijadikan sebagai pijakan pertama yang kokoh. Nah, kami juga berpesan bahwa menjadi finalis sesungguhnya inilah adalah bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih panjang. Ajang ini adalah ruang untuk mengasah vokal, membangun mental, dan menempa kepercayaan diri. Karena kemenangan sejati bukan hanya soal meraih juara malam hari ini, tetapi bagaimana para juara terus berkarya dan membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu kami mengucapkan selamat berkompetisi kepada seluruh finalis, baik yang sudah tampil maupun yang akan tampil. Nah, kita berharap para finalis yang sudah dan belum akan tampil ini bisa menampilkan yang terbaik, nyanyikan dengan sepenuh hati, dan jadikan malam ini sebagai kenangan indah dalam perjalanan musik kalian. Kemudian kepada Dewan Juri, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan profesionalisme dalam menilai setiap penampilan. Kami paham bahwa penilaian peserta Bintang Radio tidak hanya menyangkut teknik vokal, tetapi juga penghayatan, karakter, dan kemampuan menyampaikan makna atau pesan lagu. Nah, ini yang asik gitu ya. Khusus untuk lagu daerah, pemahaman terhadap lirik, pengucapan bahasa daerah, dan karakteristik vokal yang khas adalah aspek yang tidak terpisahkan. Kemudian kepada seluruh mitra RRI yang luar biasa malam hari ini, juga panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kolaborasi kali ini. Kami juga mohon maaf jika dalam pelaksanaan final Bintang Radio malam hari ini masih banyak kekurangan. Mari kami mengajak Bapak Ibu semua hadirin pendengar menjadikan final Bintang Radio 2026 ini bukan hanya sebagai panggung kompetisi, tetapi juga sebagai perayaan musik, budaya, dan semangat generasi muda. Melalui ajang Bintang Radio, kami kembali menegaskan bahwa musik adalah bahasa universal yang menyatukan kita. Demikian, terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang Diana SOSMM. Sambutan dan semangatnya untuk para finalis kita malam hari ini. Selanjutnya sambutan Wali Kota Semarang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, kepada yang kami hormati Bapak Didik Dwi Hartono SHK PMM. Disilakan.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala LLP LPP RRI Semarang beserta seluruh jajarannya, saya hormati para Dewan Yuri, Kepala UPD di tingkat Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Bapak Wakil Rektor, dan adik-adik semua, anak-anakku, finalis Bintang Radio RRI Semarang tahun 2026 yang saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita selalu panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian acara final Bintang Radio 2026 LPP RRI Semarang. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya menyampaikan permohonan maaf dan salam hangat dari Ibu Wali Kota Semarang yang pada kesempatan malam hari ini berhalangan hadir secara langsung karena agenda tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan. Beliau mendisposisikan kepada saya untuk mewakili pemerintah Kota Semarang sekaligus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Bapak dan Ibu, adik-adik semua yang saya hormati, ajang Bintang Radio bukan sekedar ajang kompetisi bernyanyi. Bintang Radio merupakan salah satu rekam jejak sejarah perkembangan musik Indonesia yang sangat legendaris. Sejak awal penyelenggaraannya pada tahun 1951, ajang ini telah melahirkan banyak maestro dan legenda musik tanah air. Sebut saja yang tadi sudah disampaikan Pak Kepala RRI, ada Eyang Titiek Puspa yang mengawali karirnya dari Bintang Radio RRI Semarang. Bing Slamet, ya, Hetty Koesindang, Harvey Malihulu, dan lain sebagainya. Konsistensi LPP RRI Semarang dalam menyelenggarakan Bintang Radio hingga tahun 2026 ini patut kita apresiasi bersama. Ini menjadi bukti komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam menyediakan ruang berekspresi, mengasah bakat, serta membina generasi muda di bidang seni dan budaya. Pemerintah Kota Semarang sangat mendukung ruang-ruang kreatif seperti ini. Di era reformasi digital, saat ini sektor seni dan ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam membangun karakter, kreativitas, serta daya saing pemuda. Melalui ajang Bintang Radio, kita tidak hanya mencari penyanyi yang terbaik, tetapi juga membentuk generasi muda yang percaya diri, berkarya secara positif, dan berdaya saing tinggi. Anak-anakku, para finalis yang saya banggakan, keberhasilan kalian melangkah hingga babak final Bintang Radio 2026 ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Kalian adalah talenta-talenta muda pilihan yang dimiliki Kota Semarang. Ingatlah bahwa para maestro musik Indonesia dulu juga pernah berdiri di posisi kalian malam ini. Jadikan rekam jejak para senior tersebut sebagai pemicu semangat dan motivasi. Tampilkanlah performa terbaik kalian malam ini dengan penuh percaya diri dan rasa tanggung jawab. Menang atau kalah adalah bagian dari proses belajar. Bagi yang nantinya terpilih mewakili RRI Semarang
ke tingkat nasional, gantungkan cita-cita kalian setinggi-tingginya. Dan bawalah nama harum kota Semarang di kancah nasional. Kepada para dewan juri, kami percaya objektivitas dan profesionalisme Bapak dan Ibu akan melahirkan juara-juara sejati yang siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, kami atas nama pemerintah Kota Semarang, saya mengucapkan selamat kepada seluruh finalis dan selamat menikmati gelaran musik malam ini bagi seluruh hadirin. Semoga LPP RRI Semarang senantiasa menjadi wadah inspirasi dan berkat pemersatu bangsa melalui karya-karya terbaiknya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Didi Dwi Hartono, SHKPMM, sambutan dan semangatnya untuk para finalis kita malam hari ini. Dan sebelum kita lanjut lagi kompetisi malam hari ini, saya ingin mengingatkan karena penilaian siapa yang juara akan terbagi 7% dari penilaian juri dan 30%-nya dari voting dari para supporter malam hari ini. Makanya dari itu sama hadirin pemirsa dan pendengar semuanya, saya ingin mengingatkan untuk segera memberi voting terbanyak sebanyak-banyaknya untuk para finalis kita malam hari ini. Finalis kita malam hari ini kita tutup votingnya sampai finalis terakhir tampil malam hari ini. Dan karena finalis putri sudah siap untuk tampil memberikan penampilan terbaiknya, langsung saja, inilah kelima finalis putri Bima Radio Indonesia 2006 RRI Semo.

biasa dipanggilnya

Singapura melalui Duta Radio Indonesia 2026 RRI Semarang, aku bisa terus mengembangkan kemampuan bernyanyiku dan aku bisa turut tampil alih di dunia musik Indonesia. Melalui kompetisi ini juga, aku ingin menjadikan ini sebuah pengalaman untuk kompetisi-kompetisi berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung aku dan buat aku di Bintang Radio RRI.

diriku sendiri, karena Bintang Radio itu bukan hanya perlombaan menyanyi, tapi aku ingin menantang diriku sendiri, apakah aku bisa melewati batasan-batasan yang aku miliki. Harapan ke depannya, harapan di Bintang Radio 2025 ini, yang pastinya jadi pemenang, dan jangan lupa untuk terus voting aku dan terus dukung aku di

0: tangannya sekali lagi untuk 5 finalis Putri di Radio Indonesia 2006 RRI Semarang. Wow, ini penampilannya cantik-cantik sekali, suaranya merdu-merdu sekali. Tadi di belakang panggung saya bersama panitia sempat speechless nih, kenapa bagus-bagus banget suaranya. Dan langsung saja ini sebelum mendengar komentar dari Dewan Juri, saya mau mengumumkan kalau vote di malam hari ini untuk para peserta sudah ditutup. Jadi nanti kita akan membacakan hasilnya. Jadi 30%-nya penilaian akan diambil dari vote itu tadi. Dan langsung saja sebelum saya persilakan Dewan Juri untuk membacakan komentarnya, saya persilakan teman-teman finalis Putri untuk naik ke atas ke panggung kembali. Wow, ini dia seluruh finalis sudah tampil dan saya yakin ini Dewan Juri juga semakin bingung ini untuk menentukan siapa juaranya. Tapi sebelum itu saya persilakan Dewan Juri untuk memberikan komentarnya, dimulai dari siapa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya teman-teman. Sekali lagi malam hari ini karena sudah semakin malam, tapi kita semakin disuguhkan suara-suara yang luar biasa dari peserta wanita kita. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Ini boleh gak sih kalau semuanya juara satu?
2: Gak bisa.
1: Ini karena suaranya spesial sekali buat teman-teman semua, bagus. Ini kayaknya pakai mic yang saya tahu mic-nya siapa. Terima kasih
2: Kakak Aris, Bapak Aris.
1: Kakak Aris Ardian. Boleh kasih tepuk tangan buat Aris Ardian. Oke, Keisha, Elandi, Joy, terus Amanda Maren dan juga Farah, luar biasa, keren semua. Terima kasih sudah kasih suara yang indah, teknik yang luar biasa, feel yang bagus buat malam hari ini di Final Bintang Radio 2026. Saya mau kasih komentar dulu nih karena semua tadi sudah berdiskusi. Aku mau komen yang ini. Pokoknya bebas, kita kan dikasih ke Alicia dan juga Mas Yuli. Tapi saya mau kasih untuk Farah sebagai penutup ini, ceria sekali. Terima kasih ekspresinya, terus lagunya memang paling dapat yang upbeat tapi paling enjoy juga, seru untuk menutup di malam hari ini. Saya komen sedikit-sedikit semua. Amanda Maren, timbrenya luar biasa, enak banget di telinga ya. Terus tepuk tangan dong, nggak apa-apa. Cuma mungkin aku nggak tahu tadi memang itu tekniknya Amanda yang agak layback-layback atau agak kurang jelas monitornya atau memang gimana. Cuma tapi aman sih overall, mulus nyanyinya, terus feelnya juga masih dapat ya. Terus yang lain, Keisha, England, Joy Ellen, semuanya powernya, tekniknya luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat mereka bertiga. Nanti mungkin ini Alicia sudah gemes banget buat kasih komentar atau pujian buat teman-teman semua. Saya puas mendengarkan teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Keren. Semoga yang juara satu dan bisa mewakili bisa jadi yang terbaik ya buat malam hari ini. Thank you.
3: Thank you Mas Yuda. Aduh, cantik-cantik banget malam hari ini. Sebentar, saya mau berdiri, mau kasih standing applause buat mereka berlima. Thank you. Aku terharu banget malam hari ini lihat kalian berlima. Tentunya malam hari ini kalian berlima ini cantik-cantik, masih dalam balutan busana dari Sudarna Suarsa ya. Oke, mungkin aku mau kasih komen untuk Keisha dulu. Hai Keisha. Keisha, untuk membuka 5 peserta putri malam hari ini juga luar biasa banget ya. Suaranya juga stabil banget, overall juga enak gitu ya. Cuman mungkin tadi ada sedikit yang ngekrek sedikit ya. Mungkin nanti bisa Keisha ulah lagi ya. Bisa dari melatih lagi pernafasan ya, teknik pernafasan diafragmanya, jadi supaya nada tinggi tadi ada sedikit aja, tapi untuk semuanya okay kok ya, nanti bisalah Keisha untuk dipelajarin lagi supaya nanti nyampe di nada tersebut. Terus siapa lagi ya? Sebenarnya aduh pengen banget semuanya, boleh enggak sih ini?
1: Boleh.
3: Oke, untuk Englani. Benar enggak sih? Aduh susah nih namanya nih, sebutnya nih ya. Englani. Aduh, kamu keren banget powernya. I love it. Tepuk tangan dong. Cuman mungkin ada satu notes untuk Englani ya. Karena tidak semua itu harus diambil di atas ya. Mungkin nanti ada beberapa part yang bisa lebih diperhalus lagi. Mungkin ada beberapa part di nada tinggi yang enggak semuanya harus ditembak ke atas, bisa pakai head voice atau bisa pakai mix or chest yang bisa kamu gunakan lagi. Oke, mungkin itu aja karena aku mau komenin satu-satu nih, jadi biar enggak terlalu lama ya.
1: Yes.
3: Ini karena Mas Yuli juga pengen komen nih. Oke, untuk Joy Allen, aku suka kamu, dinamikanya bagus banget, emosinya kerasa banget. Jadi kamu dari awal nyanyiin lagu Bawa Dia Kembali ya, karena memang di lagu Bawa Dia Kembali ini ada saatnya kamu harus di bawah, ada saatnya kamu harus di atas, dan kamu dinamikanya enak banget. Tepuk tangan juga dong. Mungkin juga hampir sama seperti Keisha tadi, ada satu aja nada yang kurang ya, jadi mungkin nanti bisa kamu olah lagi, mungkin dari teknik-teknik yang lain yang bisa kamu pelajari lagi, itu aja. Next, Amanda Maren ya, ini panggilnya Amanda atau Maren? Maren, dari awal emang aku suka kamu, waktu awal audisi aku udah suka banget sama Amanda Maren. Timbre suara kamu enak banget, bener kata Kak Yuda, timbre suara kamu tuh gak ada ya, cuman Maren doang yang punya. Cuman mungkin ada beberapa sedikit part yang pitchy ya, mungkin tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Yuda, mungkin ada lay ini ya, apa Mas? Iya ya, ada lay back. Aduh ya, susah banget ngomongnya. Yang mungkin membuat jadi terkesan pitchy gitu. Jadi mungkin next untuk di lagu apapun nanti bisa lebih dikontrol lagi. Sepertinya itu aja. Next, Farah. Hai Farah. Nah, Farah nih imut-imut banget ya. Umurnya berapa Farah? 20 tuh masih imut-imut banget ya. Aku juga selisih sedikit kok, 22. Percaya gak? Percaya? Gak ada yang percaya. Farah, aduh kamu ini memang penutup yang sangat okay juga, karena berbeda dari yang lainnya, kalau yang lain lagunya ballad, kamu lagunya abit sendiri dan membuat kita enggak ngantuk juga, karena bukan berarti semuanya bikin ngantuk, enggak ya, tapi kita tuh merasa kayak aduh ini bagus banget, aduh ini bagus banget gitu. Jadi kita tuh jadi oh ini ada yang beda nih gitu di lagu tersebut. Cuman ada notes juga nih, karena tadi beberapa aku dengar ada artikulasi yang kurang jelas. Yes, ya, jadi kayak kamu kayak gitu loh. Jadi karena kita pakai headphones ya, jadi kita tahu banget secara detail kamu tuh sebenarnya itu liriknya apa gitu. Jadi kita cari, kita nggak tahu ini liriknya apa gitu. Dan satu lagi karena Farah nih dapatnya kan lagu abit ya, mungkin ada notes untuk Farah kalau misalkan di lagu abit bisa agak sedikit dikurangin vibrasinya, karena sedikit mengganggu kalau vibrasi Farah terlalu keriting untuk di lagu abit. Mungkin kalau untuk lagu ballad it's okay gitu ya, tapi next ketika dapat lagu abit mungkin bisa sedikit dikurangin. Itu aja paling semuanya. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan untuk Keisha, Englani, Joy Allen, Amanda Maren, dan Farah. Terima kasih kalian semua berlima sudah menampilkan luar biasa sekali, dan tentunya kita sampai gitu ya, sampai dari tadi Mas Yuri juga sama Mas Yuri sampai gitu. Kalian semua keren banget, aku suka. Thank you. Terima kasih Mas Yuri. Mau nambahin? Ada dong, ada.
1: Harus
3: ya?
1: Dong, harus dong.
4: Dikit aja kali ya. Semua peserta putri malam hari ini keren banget sih. Tadi sampai kayak bingung gitu loh. Kok bagus-bagus banget gitu. Sampai mau ngasih penilaian tuh kayak wah, susah karena saking bagusnya. Mungkin sama sih, kurang lebih udah disampaikan semua sama Alicia sama Yuda tadi. Terutama di Farah sih ya, kalau aku merhatiin tadi ada apa namanya vibrasi-vibrasi yang menurutku ya benar nggak terlalu apa namanya pas kalau di lagu-lagu yang upbeat kayak gini. Terus kayak pernafasan mungkin ya, karena ini liriknya juga rapet gitu kan, nyanyinya juga cepet gitu. Jadi pernafasan penting sih, kayak harus benar-benar diperhatiin karena efeknya kan jadi pitchy gitu ya suaranya. Tapi overall keren sih, Farah keren, Englani keren, Keisha keren, Joy Ellen keren, Amanda Maren keren, semuanya keren. Terima kasih.
1: Sudah cukup, terima kasih.
0: Baik, terima kasih dewan juri dan teman-teman finalis, boleh kembali ke backstage. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk 5 finalis putri Bina Radio Indonesia 2026 RRI Semarang. Dan sekarang saya juga mempersilakan dewan juri untuk menuju ke ruang VIP untuk melakukan sidang dan melakukan diskusi siapa yang akan menjadi pemenang di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang malam hari ini. Silakan. Dan sebelum menuju acara puncak, sambil kita menunggu dewan juri mendiskusikan hasil dari penampilan teman-teman finalis kita malam hari ini, sebenarnya masih ada satu lagi peserta finalis kita. Ini mungkin finalis ke-11 dari Bintang Radio hari ini. Langsung saja hadirin pemirsa dan pendengar, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Noel Arsenio.
5: Halo semuanya. Baik. Jadi saya tadi sempat nonton ya beberapa peserta-peserta yang spektakuler, membawa penampilannya dengan penuh penjiwaan, pokoknya semua di all out lah pada malam hari ini. Jadi keinget pada tahun lalu tuh apa ikutan ya di Bintang Radio, kebetulan juga puji Tuhannya bisa juara satu ya. Dan itu semua juga karena lagu ini. So setelah ini saya akan membawakan suara aku, Biar Cinta Mengerti.

Thank you, sir. Yesterday adalah bercinta mengerti. By checking info, kebetulan juga saya di sini dihadiri juga ya dengan beberapa senior-senior yang ada di sini. Ada beberapa wajah yang familiar, juga termasuk peserta ya di tahun lalu. Senang sekali rasanya bisa tampil pada malam hari ini. Terima kasih RRI, terima kasih Mana Radio. Sedikit grogi ya malam hari ini ya, karena juga banyak buat wajah-wajah yang sangat tidak asing ya. Oke, mungkin selanjutnya yang lagi patah hati, yang lagi dihianati cintanya, yang mungkin lagi galau banget ya. Mungkin ada juga di sini yang diputusin di bulan Januari. Boleh banget ya kalian sedih deh. Lagu sedih-sedih semua, but this is all for you, this is January.

Emang berita di sini tuh penikmat musik semua ya. Tapi tadi ketika aku dengerin ya peserta-peserta ini, aku merasa ada lintas generasi yang terjadi di dalam ruangan ini, ambience ini. Ada yang dari tahun 2013 sebagai juara bintang radio nasional nih. Ada dari ada Mas Dika, ada Mas Aang dan lain-lainnya. Dan kita melihat juga ada peserta-peserta baru yang bikin aku merasa kayak cocok nih kalau semisal aku bawain lagu yang lintas generasi. So, this is the saat kau hadir. Hope you enjoy.

0: Jadi kan tadi kita di belakang panggung karena tahun kemarin mungkin.
1: Iya, iya.
0: Dimana? Tahun kemarin kan yang MC ini Bapak Haris Ardian.
1: Yes, Mas Haris.
0: Betul. Tadi kita ketemu di belakang panggung ngakunya finalis ke-11. Ini maksudnya apa ini? Ini mah juara Bintang Radio RRI Semarang 2025. Boleh tepuk tangannya. Dan ini aku mau tanya juga.
1: Ini gimana?
0: Tadi pas lagu Januari.
1: Iya.
0: Kamu baru putus. Jadi mendalami banget soalnya.
1: Iya sih.
0: Ini pantes sih, pantes. Ini juara Bintang Radio RRI Indonesia 2025 RRI Semarang, pantes sih ya.
1: Terima kasih.
0: Boleh dong, boleh. Ini aku pengen tanya pengalamannya di tahun kemarin. Mana nih Noel? Di tahun kemarin kamu ada di posisi yang sama finalis-finalis yang lain.
1: Betul banget.
0: Ngerasain pressure yang sama.
1: Betul, betul, betul.
0: Tapi akhirnya bisa tembus nih ke core wheel. Gimana perasaannya? Boleh di sharing ke teman-teman buat semangatnya lagi.

0: bla bla pressure itu nyata ya. Dan itu efek banget nih ke penampilan ya.
1: Okay.
0: Apalagi kalau di panggungku itu jaraknya itu benar-benar deket ya.
1: Yeah.
0: Dan pasti di sini juga ada beberapa cerita-cerita masing-masing ya. Seberapa cepatnya ya.
1: Yeah.
0: Persiapan yang harus dilakukan, apalagi lagu-lagunya baru.
1: Benar banget.
0: Nah, di panggungku itu kita nggak sampai 1,5 hari sih.
1: Banyak lagu baru.
0: Ini agak curhatan tahun lalu ya. Dan itu pressure banget ya, apalagi ya, sebagai perwakilan. Kita harus menampilkan yang semaksimal mungkin, kita harus on the best performance ya.
1: Baik, benar.
0: Yang mestinya jangan ragu sama kemampuan diri kalian sendiri, apapun yang terjadi di stage, biarkan itu terjadi, karena berlalu biarlah berlalu. Asik. Masih kebawa suasana Januari ini. Cuman ya, semangat banget ya buat kalian peserta Bintang Harum dari Semarang 2026. Best wishes for you, semoga kalian semua mendapatkan hasil yang terbaik. Amin.
1: Amin, amin. Sekarang ini tantangannya deh yang paling gede ketika kamu menjadi perwakilan RRI Semarang ke Korwil ini, tantangan terbesarnya apa?
0: Tantangan terbesarnya di godaan sih. Apalagi kan aku orangnya suka makan ya.
1: Iya benar.
0: Suka banget sama kulineran. Jadi kalau buat aku tantangannya itu jaga makanan, jaga pola tidur, jangan banyak stres. Ini dia.
1: Benar banget. Apalagi kalau kurang makan, kurang tidur, pengaruh ke suara juga.
0: Betul banget. Karena apa ya, aku ngalamin sendiri sih. Jadi benar-benar suara terus banget dijaga. Kalau bisa minum vitamin, minum vitamin sebanyak-banyaknya ya.
1: Kalau sebanyak-banyak jangan dong. Benar, overdosis nanti.
0: Pokoknya kalian rutin aja olahraga, karena yang pastinya mental dan juga
1: stamina ya.
0: Stamina itu jadi uji banget.
1: Benar, ini suara 2-3 lagu aja tapi emang ngos-ngosan ya.
0: Emang panas sih kebetulannya. Dan kebawa grogi aja sih.
1: Ini padahal udah final Bintara di tahun lalu ya. Ini masih kerasa groginya sampai sekarang.
0: Grogi sih, grogi. Apalagi,
1: jadi wajar aja kalau teman-teman ini malam ini masih grogi, wajar.
0: Wajar banget. Cuman kalau bisa nanti di atas panggung kalian enjoy semaksimal mungkin. Jadikan panggung itu playground kalian.
1: Bener banget, bener banget. Jadi emang wajar sekali lagi, karena ya itulah namanya juga penampil ya.
0: Yes,
1: dan jadikan panggung sebagai playground. Sekali lagi terima kasih Noel.
0: Thank you.
1: Boleh kembali ke panggung, ke backstage maksud saya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Noel. Dan tadi hadirin pemirsa dan pendengar, saya tuh sempat heran ya, kenapa penampil kita, finalis-finalis kita ini cantik-cantik, ganteng-ganteng. Waduh, ternyata pas aku tanya, nih ya saya tanya di belakang panggung, ini karena wardrobe by Zuzu dan juga make up-nya by Pando. Ini pantesan. Boleh tepuk tangan untuk Zuzu dan juga Pando. Nah, sebelum kita menuju acara puncak pengumuman siapa yang menjadi juara di malam hari ini, habis ini masih ada satu penampilan spesial lagi. Ini adalah salah satu band dari Kota Semarang. Kalau tadi kita sudah melihat talenta-talenta terbaik di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang, kali ini dari Kota Semarangnya ini. Dan ini bandnya berdiri sejak Desember 2018, dan menariknya ini namanya terinspirasi dari kebiasaan mereka nongkrong dari di warung salah satu personilnya. Dan langsung saja kita sambut yang sudah siap di atas panggung, The Kaki 5.

0: Abu, aku bukan untukmu. Terima kasih sekali ya, Dekaki Maben, dikasih kesempatan di acara yang sangat-sangat spesial pada malam hari ini, di acara Final Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh RRI. Oke, buat yang belum tahu, kita band asli dari Kota Semarang. Apa namanya? izinkan saya buat ngenalin personil band Kaki Lima. Saya Doni pada vokal, di keyboard ada
1: Romi.
0: Ada Romi, di bass ada Mr. Ken, dan yang paling ganteng paling cantik ya, ada Kak Ratih ya pada drum. Dan gitaris kita kebetulan sekarang lagi ada di Aceh. Mungkin dia juga lihat streamingnya ya. Oke, okay. Next, lagu dari kita judulnya What's Up. Agak ngebeat ini. Ready, Mr. Romi? Good. Tunggu sebentar, ada gangguan teknis. Masih lama kah? Lagu WhatsApp ini menceritakan tentang ini ya, keluhan-keluhan, permasalahan yang sedang terjadi di zaman now lah ya. Jadi komunikasi yang kita pilih pada hari ini kan biasanya WhatsApp tuh. Nah, WhatsApp itu kalau ketika di suatu hubungan penting untuk komunikasi. Cuman ketika WhatsApp kita nggak dibalas, apalagi dengan orang terdekat kita, pasti pikiran kita udah traveling kemana-mana nih. Lagi apa? Lagi sama siapa? Ya kan? Nah, itu yang diceritakan di lagu WhatsApp ini. Mr. Romi, sudah? Sebentar.

0: Aduh. Error. Maaf ya. Udah.
1: Siap ya. Yuk.

WhatsApp. Ada yang sering dibohongi melalui WhatsApp. Oke. Ini lagu ketiga sekaligus lagu terakhir karena sudah malam di penghujung waktu. Terima kasih sekali lagi buat para tamu undangan yang terhormat. Ini adalah lagu single pertama kita yang udah dirilis di YouTube. Dan kebetulan yang bikin video klipnya yang kalau dilihat itu sangat menyedihkan ya, tragis ya. Yang bikin kebetulan orang dari Naga Suara yang ngebantu kita untuk produksi video klipnya. Judulnya untuk apa? Bisa dikepoin di channel YouTube-nya kita, The Kaki 5 Band Official.

0: dan ini ternyata ada kaki lima. Malam hari ini semakin dekat. Jadi pengumuman pada malam hari ini dapat disaksikan secara langsung di auditorium RRI Semarang. Bisa didengar melalui 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang dan juga bisa disaksikan secara langsung melalui YouTube RRI Semarang Live. Terima kasih untuk Universitas Semarang, Imoderma Skin Clinic Semarang, Debox Rice Box, Coca-Cola, Aqua, Funbo Makeup dan Zuzu by Sudarna Swarsa. Dan mana nih tepuk tangannya sekali lagi karena ini sudah semakin dekat. Dan ini jujur aja mungkin bukan hanya finalis-finalis di malam hari ini yang deg-degan. Karena jujur saya juga deg-degan ini karena pertama kali saya untuk menemani hadirin pemirsa dan pendengar di Bintang Radio kali ini. Jadi biar gak deg-degan sendirian, saya ingin mengundang teman-teman saya, 5 finalis putra, 5 finalis putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang. Silakan untuk naik ke panggung teman-teman finalis. Wah, ini masih deg-degan nih hadirin pemirsa dan pendengar. Jadinya boleh, ini dia. Tepuk tangannya untuk finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang. Awas. Nah, semakin dekat, semakin deg-degan. Kalau begitu, karena ini juga sudah naik semua, aku pengen tanya dulu nih perasaan dari finalis yang deket dulu aja nih ya, dari Matthew ya. Gimana nih perasaannya, lega?
1: Ya, ya pasti udah lega sih. Apalagi tadi tampil pertama kan. Terus
0: aduh. Harapannya seperti apa ini Matthew?
1: Ya, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik kita.
0: Baik. Hasil yang terbaik semoga, amin kalau begitu. Karena sudah deg-degan semua dan waktunya saja, saya juga mengundang ketiga dewan juri untuk naik ke atas panggung menemani saya untuk membacakan siapakah yang juara di malam hari ini. Waduh, sudah kelihatan lega nih ya Kak Alisha ya. Cuman agak sumringah ini, kayaknya agak susah menentukannya juaranya malam hari ini ya kakak. Gimana ini, masih ada perdebatan ternyata. Gimana nih kak, ternyata di belakang panggung tadi perdebatannya?
2: Karena saya wanita yang suka berdebat ya. Jadi sebenarnya, aduh kalau memang disuruh milih mas semuanya kayaknya boleh gak sih dikirim ke Korwil nih.
0: Keren-keren ya kan? Semua kak.
2: Sampai kita bingung, maksudnya benar-benar semua ini punya potensi yang bagus. Suara gak mungkin diragukan lagi ya. Gak mungkin lah kalau gak punya suara yang bagus bisa masuk di Bintang Radio Indonesia 2026 ini ya, khususnya RRI Semarang. Semuanya luar biasa, semuanya sudah tampil dengan maksimal dan tentunya sudah mempersiapkan dengan baik. Kalau kita tahu hanya mempersiapkan waktu berapa hari adek-adek?
0: Dua hari.
2: Wah, luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk 5 finalis putra dan juga putri yang malam hari ini begitu luar biasa. Deg-degan gak? Deg-degan ya. Aduh, aku jadi ikut
0: deg-degan. Aku juga deg-degan nih kak.
2: Baik, Mas Yuda mungkin ada tambahan lagi atau boleh. Mas Yuli
0: mau yang mau disampaikan lagi? Dulu sebelum ya. Pengumuman
3: oke, okay. Sekali lagi sama yang disampaikan Alicia, sudah sangat luar biasa karena persiapannya mepet sekali. Tapi yang perlu dicatatkan ya buat malam hari ini dari semua peserta, untuk siapapun nanti yang dikirim ke Korwil, karena memang langkahnya menuju ke nasional di tahun ini ternyata nggak semudah kami dulu ya.
2: Betul.
3: Jadi memang betul.
2: Kami langsung ke nasional.
3: Tapi kalau ini memang perjuangan teman-teman masih harus ada satu dan dua langkah lagi ya. Jadi seperti biasa, sama seperti yang momen-momen di Semarang ini, jadi akan menghafal lirik lagu itu harus detail ya, harus detail. Mungkin di nasional atau di Korwil itu salah satu kata saja itu bisa menjadi catatan, karena memang bintang radio itu gak hanya memang visualnya atau suaranya, tapi memang materi vokal dan lirik untuk persiapan dari masing-masing itu harus 100%. Jadi semua faktor itu menjadi hal yang penting untuk jadi yang terbaik ya, Alicia ya.
2: Betul, dan jangan lupa untuk siapapun yang nanti menjadi perwakilan dari RRI Semarang untuk bisa mempelajari semua lagu.
3: Betul.
2: Yang ada di ketentuan ya.
3: Harus karena, siap semua lagu betul, yang ada di situ.
2: Karena kita
3: ya,
2: tidak pernah tahu kita dapat lagu apa, dan sepengalaman kami pada saat nasional pun juga masih akan tetap diundi untuk lagunya. Jadi silakan untuk siapapun nanti yang mewakili RRI Semarang, kami harap untuk bisa ya mempelajari semua lagu tersebut.
3: Betul sekali.
2: Kemudian jangan lupa juga untuk teknik-teknik yang lain. Mas Yuli mau nambahin ya, boleh?
4: Ya mungkin itu ya, apa namanya? Oke. Seperti misal gesture, terus ekspresi. Tadi teman-teman udah baik sih sebenarnya. Cuman mungkin untuk biar lagunya biar lebih sampai lagi ketika dinyanyiin, lebih dipelajari lagi. Terus teknik miking, terus teknik pernafasan, siapa tahu dapat lagu yang rapat kayak tadi ya.
2: Betul.
4: Terus dan penempatan improvisasi itu kayak part mana yang perlu dikasih vibra, vibranya seperti apa, itu penting banget untuk diulik sih.
2: Betul, jangan lupa gitu, disiapkan improv yang tepat dan juga yang matang. Jangan lupa untuk juga mempelajari, bukan mempelajari sih, mungkin harus tahu dulu lagu tersebut apa, jadi rasa dari lagu tersebut akan tersampaikan ya. Karena banyak karakter lagu ya, apalagi Mas Yuli ini adalah songwriter, jadi beliau ini paham sekali masalah setiap lagu itu tuh, ini lagu ini tuh sebenarnya feel-nya harus seperti apa, harus seperti apa. Jadi memang ada semua harus mengetahui isi lagu tersebut. Jangan lupa juga bukan hanya suara, bukan hanya teknik vokal dan lain-lain, penampilan juga sangat penting ya. Dari outfit, makeup, kemudian hairdo ya, yang cowok juga harus menata rambut ya, jangan sampai berantakan atau terlihat lusuh. Kemudian bahkan dari sepatu pun juga harus dipikirkan ya. Kemudian ada lagi aksesoris ya, cowok pun juga harus pakai aksesoris, mungkin bisa pakai jam tangan, mungkin bisa pakai belt atau apapun itu, nanti harus dipersiapkan dengan matang ya. Mix and match-nya bisa nanti lihat referensi di banyak platform yang bisa dilihat, bisa lihat website atau aplikasi apapun. Kemudian jangan lupa mempersiapkan mental dan juga jangan lupa berdoa. Oke, sepertinya
3: sekali,
2: sudah itu aja.
3: Yes, itu
2: sudah,
3: Mas Yuli.
0: Sudah, langsung saja.
3: Ya.
0: Baik, ini tugasnya berat nih. Saya nggak berani, makanya saya lempar saja ke dewan juri. Jadi silakan dewan juri untuk membacakan hasil dari juara. Siapakah yang jadi juara di malam hari ini?
2: Baik. Keputusan Dewan Juri Bintang Radio 2026 tingkat LPP RRI Semarang. Sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan Bintang Radio 2026, penjurian final dan sesuai catatan nilai mutu prestasi yang dibuat oleh Dewan Juri pada hari Jumat 18 September 2026 di Auditorium LPP RRI Semarang. Maka dengan ini Dewan Juri yang terdiri atas Alicia Ahfi Mutiara, Ketua Dewan Juri merangkap anggota Samuel Yuda Agustama Leobeti, anggota Dewan Juri, dan Yuli Prakoso, anggota Dewan Juri, memutuskan 1. Menetapkan juara Bintang Radio 2026 tingkat LPP RRI Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. 2. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 September 2026 tertanda tangan Dewan Juri 1 dan 2 dan 3.

saya ini juga ikut deg-degan banget. Aduh, gemeteran nih tangannya nih. Baik, lampiran keputusan Dewan Juri Bintang Radio 2026 LPPR RI Semarang. Juara Bintang Radio kategori pria.

0: kedua diraih oleh nomor urut 5, Patrick Bernadian.
1: Selamat, silakan maju satu langkah.
0: Juara harapan pertama diraih oleh nomor 4, Nicholas Anindito.
1: Selamat, juara harapan 1 nomor urut 4, Nicholas Anindito.
0: Kami lanjutkan untuk juara ketiga diraih oleh nomor 2, Olaf Carmen Wirawidianto.
1: Selamat, juara 3. Nah, atas nomor urut 2, Olaf Carmen Wirawidianto.
0: Sepertinya Matthew dan Ehan harus maju ke depan ya. Aduh. Boleh dong, maju ke depan dong. Matthew dan juga Ehan boleh maju ke depan dulu. Iya.

Saya mau dengar suara untuk Ehan. Langsung saja, ini dia juara kedua Bintang Radio 2026

0: Nih, saking groginya jurinya sampai ini enggak lihat enggak ingat briefingnya apa, mohon maaf ya. Aduh, deg-degan banget. Baiklah. Juara pertama Bintang Radio 2026 LPP RRI Semarang diraih oleh nomor 3 Raihan Yola Ramadi Zulha. Dengan begitu juara kedua Bintang Radio 2026 LPP RRI Semarang kategori pria adalah Matthew Masandro Elton.
1: Sekali lagi sama selamat untuk juara kategori putra Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang juara 1 nomor urut 3 Raihan Yaulal Rahmat Izul Haq, juara 2 atas nomor urut 1 Matthew Marciando Elgita.
0: Baiklah, kami akan lanjutkan kembali untuk yang berikutnya, Bintang Radio 2026 LPP RRI Semarang, kategori wanita. Juara harapan kedua diraih oleh peserta nomor 5, Faradian Septina.
1: Selamat juara harapan 2 atas nomor urut 5 Faradian Septina.
0: Kami akan lanjutkan kembali juara harapan pertama diraih oleh peserta nomor 3 Jocelyn Elena.
1: Selamat juara harapan 1 nomor urut 3 Jocelyn Elena.
0: Juara ketiga kategori wanita diraih oleh nomor peserta 4 Amanda Natania Maren.
1: Selamat juara 3 nomor urut 4 Amanda Natania Maren.
0: Boleh maju?
1: Boleh.
0: Ya, maju lagi boleh. Sebelumnya saya ingin dengar suara untuk Englandly.

0: no mor. Satu, Keisha Diva Azara Putri Susanto. Dengan begitu juara kedua diraih oleh nomor peserta 2, Englani Immanuela Tambubolon.
1: Selamat juara 1, nomor urut 1, Keisha Diva Azara Putri Susanto. Juara 2, nomor urut 2, Englani Immanuela Tambubolon. Dan untuk menyerahkan penghargaan, kami undang Kepala LPP RI Semarang Bapak Bambang Dwiana Esos MM dan Wakil Rektor 3 Universitas Semarang Dr. April Firmandaru Eskom MKom.

0: Selamat untuk para pemenang. Untuk adik-adik yang belum menjadi pemenang, jangan menyerah. Tetap belajar dan tetap semangat. Tahun depan dan tahun berikut-berikutnya kami tunggu untuk prestasinya di Bintang Radio Indonesia tahun 2027 di tahun depan. Semoga untuk pemenang kali ini bisa membawa nama RRI Semarang hingga tingkat nasional. Saya Alicia Afi bersama dengan Yuda Leo Betty dan juga bersama dengan Yuli mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan selamat untuk para pemenang.
1: Baik, terima kasih para dewan juri yang sudah memberi penilaian yang sangat sulit di malam hari ini. Dan para pemenang akan mendapatkan dari juara satu mendapatkan hadiah sejumlah Rp1.500.000. Kemudian juara dua mendapatkan Rp1.250.000. Juara tiga mendapatkan Rp1.000.000. Juara harapan satu dan dua mendapatkan Rp500.000. Kemudian piala juga didapatkan seluruh finalis pada malam hari ini, sertifikat dan goodie bag Coca-Cola dan goodie bag e-Moderma. Baik, sekali lagi semangat untuk teman-teman yang mewakili RRI Semarang di babak selanjutnya, di babak Korwil. Selamat untuk kategori putra, Raihan Yaulal Rahmat Izul Haq, Keisha Diva Azahra Putri Susanto yang akan berjuang di babak selanjutnya di babak Korwil yang akan bertanding melawan perwakilan-perwakilan dari Yogyakarta, Surakarta dan juga Purwokerto. Baik,

Boleh tepuk tangannya untuk para juara kita pada malam hari ini. Oke. Dan para pemenang malam hari ini mendapatkan di juara satu mendapatkan hadiah total 1.500.000 rupiah. Kemudian di juara kedua mendapatkan 1.250.000 rupiah. Dan juara tiga mendapatkan 1 juta. Bapak tahan dulu sebentar di atas panggung. Dan juara harapan 1 dan 2 mendapatkan 500.000 rupiah dari Universitas Semarang. Baik, boleh foto bersama para finalis Bapak Bambang dan Wakil Rektor 3 USM. Para dewan juri silakan juga ikut berfoto. Bapak Bambang dan Bapak Wakil Rektor di tengah.

hari ini. Selamat sekali lagi untuk juara satu yang akan mewakili RRI Semarang ke babak Korwil yang akan melawan perwakilan Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto.

0: Boleh kembali ke tempat Bapak Bambang, Bapak Wakil Rektor dan finalis para dewan juri. Terima kasih sekali malam hari ini memberikan penilaian yang sangat-sangat sulit. Selamat untuk sekali lagi untuk yang menjadi juara satu kategori putra, Raihan Yola Rahmat Izul Haq. Juara satu kategori putri, Keisha Diva Zahra Putri Susanto. Tepuk tangan boleh sekali lagi. Baik, kalau begitu saya Jeffrey Araska. Sampai ketemu tahun depan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Demikian final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang. Didukung oleh Universitas Semarang, Imoderma, The Box Rice Box, Coca-Cola, Aqua, Fanbo, Zuzu by Sudarna Suarsa. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 di Jakarta.

Dua gak kerasa udah hampir jam 11 ya. Aduh, gak kerasa banget. Aduh, berasa ini ya. Udah kelar nih kan untuk finalnya Bintang Radio RRI Semarang 2026 nih. Semangat buat yang menang tadi ya, Ehan sama Kesia ya. Wah, keren banget. Semoga bisa mewakili Korwil dan ngasih yang terbaik ya. Semoga Semarang bisa sampai nasional lagi, amin ya. Oke, Tom Bro 2, udahan dulu jaga malamnya ya. Aduh, aku gak siaran nih. Tadi full kita dengerin ini ya. Finalnya Bintang Radio, cuma ada opening doang tadi ya. Tapi gak apa-apa buat kamu, semangat terus, besok udah weekend ya. Kita ketemu lagi barengan aku, Avian Sanes, di hari Senin ya. Weekend libur dulu, mau istirahat dulu kan. Tapi kan gak bisa istirahat, tetap kerja sih. Buat kamu semangat Tom Pro 2, Avian Sanes cabut ya. Terima kasih semuanya, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Satu, dua, tarik nafas. Buang, mantap.
1: Aduh. Jul, cepetan Jul. Si Dimas, Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita? Lari pagi apaan coba?
1: Dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remahan rengginang gini? Ayo sprint, Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada malah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekenceng mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

Pernah mikir gak sih kenapa dari sekian banyak batu di bumi, cuma logam kuning satu ini yang harganya selangit? Ternyata emas itu bukan asli produk bumi loh. Jutaan tahun lalu ada tabrakan bintang neutron di luar angkasa yang super dahsyat. Debu-debu ledakannya jatuh ke bumi saat planet bumi ini masih berbentuk lava cair. Bayangin, kalau seluruh emas yang pernah ditambang di dunia dikumpulin, cuman bakal cukup untuk ngisi 3 kolam renang ukuran olimpiade doang. Selain langka, emas ini juga si paling kuat. Nggak karatan, nggak busuk, dan nggak bakal

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Unik selling pointnya tadi kan ada emang katanya bumbu jitengnya nih ya yang nggak ada di bebek-bebek lainnya. Tapi ada lagi nggak sih unik selling point selain itu?
2: Ya tentunya untuk uniknya itu di nasi kemaruk tadi ya. Kemudian ada daun singkong goreng crispy-nya.
1: Iya biasanya kol goreng ya.
2: Nah, kol goreng jungkut gitu kan. Nah, si daun, kenapa saya memilih daun singkong pertama? Itu melimpah ruah barangnya kan, kearifan lokal. Kemudian kalau jukut itu satu kali goreng, dia tuh akan cepat layu, jadi nggak keras lagi. Dengan daun singkong itu sekali goreng, terus disesening, masukin toples banyak, dia akan awet crispy-nya. Terus rasanya lebih kayak rumput laut mama nggak suka itu. Nah, rasanya lebih mirip. Jadi kayak ketemu nasi kemaruk yang gurih, wangi, terus juga berseasoning, terus ketemu bumbu bebeknya itu yang sangat berempah itu, terus ketemu sama sambal mangga yang paling best seller.
1: Oh, mangga.
2: Jadi sambalnya tuh ada 3 macam. Jadi sambalnya tuh ada 3 macam, sambal mangga, sambal Lamongan sama sambal bawang. Nah, orang yang paling best sellernya tuh milih buat kasih sambal bawang, sambal mangganya. Karena itu rasanya tuh bakal rame kompleks itu, ketemu pedas, asem, wangi berempah ya, menggiurkan banget sih, Mas.
0: Wih. Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal dampak lagi nih Mbak, tadi kan kita udah bahas dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu ya kan. Nah, benar nggak sih Mbak berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga nggak nih Mbak antara ke mental sama ke fisik juga Mbak Yosia?
2: Itu betul banget. Jadi nggak hanya mental, tapi fisik juga. Karena seluruh anggota, sebenarnya anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti pompa, ginjal, mereka tuh kan butuh waktu untuk beristirahat. Mereka butuh waktu untuk bekerja. Bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur. Contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter, nggak bayangkan kalau kita tidak tidur, gimana mereka kerjanya gitu kan. Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga yang misalnya begadangnya bukan karena emang mau begadang, tapi karena jet lag gitu. Makanya di beberapa kasus kadang it's okay untuk kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya saran dokter gitu ya, mereka punya saran dan mungkin bahkan diresepkan obat supaya untuk beberapa hari ke depan kita itu memperbaiki pola tidur kita dulu gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Di Aksa ini tadi aku sempat iseng coba cari-cari, ini ternyata ada dua ya. Ini boleh dijelasin nggak nih, Aksa ini ada apa aja berarti?
2: Oke, secara DNA kita itu satu tadi. Gimana caranya di AI itu ngasih materi, ngebenerin kita, dan praktis. Maka dari itu kita mencoba untuk ngebuat ini sampai produk yang diterima sama orang-orang. Dan di sana kita datang dari sampai kesimpulan kalau kita perlu bikin platform, which is website sama aplikasi Android sama iPhone. Dan yang kedua itu kita bikin akademi. Okay. Buat yang platform, kita percaya kalau style Duolingo itu yang terbaik untuk achieve mission tersebut. Kayak gitu. Jadi sesimpel user itu define goals-nya dia seperti apa. Misalnya aku ingin investing, aku ingin belajar bahasa Arab, aku ingin belajar psikologi, kayak gitu. Habis itu dia akan dapat lesson, refinement, dan praktis terus-terusan setiap hari untuk achieve goal tersebut. Dalam sisi kita juga punya akademi, di mana kita ingin ngebantu orang-orang itu adopt AI yang paling frontier yang ada sampai saat ini, kayak gitu. Di mana ada dua mekanisme. Yang pertama, dia itu akan dapat daily lesson, kayak yang aku bilang tadi, mereka tetap bakal dapat materi. Dan yang kedua, dia ada daily practice, di mana dia harus praktikin materi yang dia dapat untuk adopsi AI, untuk use case mereka. Ada yang gimana caranya full 100% cara dia produksi konten itu pakai AI, ada yang gimana caranya bisa bikin aplikasi 100% pakai AI, dan so on, kayak gitu.
1: Jadi ini kayak yang si AI pro ininya apa, yang satunya lagi tuh ya tadi namanya, AI-nya yang apa tuh namanya, platformnya tadi itu adalah juga salah satunya adalah buat orang belajar juga ya gimana caranya pakai AI-nya ya.
2: Yes, of course, itu di AI Academy kita.
1: AI Academy itu tadi maksudnya itu juga. Itu tadi maksudnya namanya. Aku ngetes soalnya, inget gak nih namanya apa nih, dia lupa juga.

0: to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Let us move forward with strong and active faith. Franklin Roosevelt.
1: Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali, sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan kita untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu. Aku.
0: Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ilu mursalin wa ala alihi wa sobihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah RRI yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini tidak lupa marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga kita kembali bersilaturahmi yang difasilitasi oleh Radio Republik Indonesia yang tercinta ini. Salawat dan salam senantiasa melimpah kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, sahabat dan semua kaum muslimin wal muslimat sampai yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah RRI yang berbahagia, marilah kita tata diri kita, jangan sampai kita itu berbuat yang tidak baik atau berprasangka tidak baik terhadap orang lain. Suudzon itu akan merugikan kita. Jika kita senantiasa bersuudzon, maka kita akan senantiasa dipengaruhi oleh sifat-sifat setan yang sangat merugikan karir Anda sekalian. Suudzon itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Karena suudzon itu, karena Allah membahasnya dalam kalam ilahi surat Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu sekalian yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Dalam surat Al-Hujurat jelas diterangkan, Al-Hujurat ayat 12 jelas diterangkan bahwa Allah sangat mengharamkan orang-orang yang suka seudon, suka menghardik, suka memberikan penilaian yang negatif terhadap orang lain. Ketika sifat itu ada pada diri manusia atau diri Anda, diri kita, tentunya ketika kita melihat orang itu mempunyai kemajuan, kelebihan yang ada dalam otak kita adalah sesuatu yang curiga, suudon, yang sifatnya itu malah kita yang akan terjerumus dalam hal yang rugi. Yang terjadi apa ketika kita mempunyai sifat yang jelek? Maka kita lama-lama akan mempunyai yaitu penyakit hati. Penyakit hati ini sangat parah sekali ketika tidak dibentengi oleh iman dan takwa. Maka daripada itu, suudzon itu harus kita hilangi sedikit demi sedikit. Jika melihat prestasi orang lain, teman kita dalam berkarya itu baik, maka kita harus berhusnudzon, bersuka, bersenang melihat teman kita, tetangga kita, sohib kita, keluarga kita lebih maju, lebih baik dan lebih bijaksana. Jangan sekali-kali kita senantiasa ketika melihat karir orang lebih muncar lalu kita fitnah, kita suudzon. Orang itu dapat itu dari mana? Orang itu bisa itu bagaimana? Jangan-jangan dia pakai dukun, jangan-jangan pakai ini, pakai itu. Maka yang terjadi adalah mindset yang negatif yang ada di otak kita, dan kita akan selalu terbawa oleh hal seperti itu. Yang terjadi adalah Anda akan terjerumus dalam hal yang rugi. Kenapa demikian? Yang terjadi adalah Anda selalu curiga terhadap orang lain, dan Anda selalu memasangkan orang lain terhadap orang sifat-sifat yang negatif yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah RRI yang berbahagia, lebih baik Anda berhusnudzon kepada Allah, berhusnudzon kepada orang lain, berhusnudzon terhadap karir orang lain. Jika orang itu bisa, maka berdoalah kepada Allah. Ketika Anda tertarik, berdoalah kepada Allah, semoga Anda bisa mampu seperti orang tersebut, semoga Anda bisa sekualitas orang tersebut. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama untuk menghindari, mencegah perbuatan-perbuatan yang suudzon. Marilah kita senantiasa jaga pikiran kita, hati kita, mulut kita untuk senantiasa bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga diri kita supaya tidak terjerumus hal-hal yang sifatnya negatif. Hadir

0: Ta'ala. Demikian apa yang saya sampaikan hadirin sekalian. Semoga kita termasuk orang yang selamat, orang yang diselamatkan oleh Allah dari sifat-sifat jelek, tercela, su'udun. Dan semua kita diangkat oleh Allah menjadi orang yang alim, orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli berkeluarga, ahli bersosial, dan ahli mengajak kebaikan sebagaimana Allah terangkan dalam firman-Nya tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku udah

Nabi Muhammad adalah penerima wahyu yang sempurna. Nabi sama sekali tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau sampaikan kepada seluruh umat Islam adalah apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rasul yang dapat dipercaya atau amanah ini sudah ditunjukkan sejak kecil ketika beliau membawa barang dagangan Siti Khadijah di negeri Syam. Beliau menjaga amanah ini dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam

Menjaga amanah inilah yang membuat kagum Siti Khadijah. Sebab beliau tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari apa yang diperolehnya. Semua keuntungan itu tetap diserahkan kepada Siti Khadijah. Kemudian ketika berada di Madinah dan membuat perjanjian Hudaibiyah, beliau mematuhi isi perjanjian tersebut meskipun oleh para sahabat dikatakan bahwa isi perjanjian tersebut tidak adil.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Nah, ini berhubung produknya DIY nih Kak ya. Gimana sih proses kreatif di balik layarnya nih yang nggak semua orang tahu? Mulai dari nyari ide desainnya, hunting bahan baku yang tentunya itu harus berkualitas kan ya, sampai ke proses pengerjaan satu gancinya itu butuh waktu berapa lama tuh Kak?
2: Nah, memang karena berhubung produk yang aku jual ini juga DIY gitu kan. Jadi dari proses semuanya, kayak dari ide desain, hunting bahan bakunya, juga pengerjaannya itu memang aku kerjakan dari nol dan juga sendiri ya gitu. Dan untuk yang pertama gitu, untuk nyari ide desainnya itu gimana, yang pasti itu pertama aku cari dulu referensi-referensi di Pinterest kayak gitu. Misalnya aku udah cari-cari, terus ada yang lucu, ada yang kayak aku ngerasa aku bisa buat ini nih gitu kan. Terus menarik, aku simpen dulu gitu kan. Terus aku simpen, aku coba untuk ke platform Shopee-nya langsung gitu. Kayak kira-kira produk ini tuh udah ada yang jual atau belum ya. Karena untuk aku sendiri gitu, aku terkadang pingin ngejual produk yang memang itu tuh jarang banget gitu dibuat sama orang gitu. Karena aku ngerasa kayak ini memang pikiranku sendiri gitu. Jadi aku pingin itu jadi yang pertama kayak gitu loh. Makanya aku cari-cari dulu nih kira-kira, oh ada orang yang udah buat ini atau belum ya kayak gitu kan. Nanti kalau misalnya ternyata aman gitu, nah baru aku untuk mulai hunting-hunting nih bahan bakunya gitu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Basarnas mengungkap belum ada penambahan jumlah korban kapal Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi. Basarnas kini berupaya mengangkat bangkai kapal tersebut. Hingga kini korban yang berhasil dievakuasi masih berjumlah 114 orang, sebanyak 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan kapal laut di Laut Jawa tersebut. Penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Simpang 5 Kota Semarang akan dilaksanakan pada Sabtu 19 September 2026 dan berpotensi mempengaruhi perjalanan penumpang. Pemerintah akan menutup dan mengalihkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan Kota Semarang mulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kondisi ini perlu diperhatikan calon penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun Semarang Tawan maupun stasiun Semarang Poncol, terutama pada sore hingga malam hari. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang meminta calon penumpang memperhitungkan waktu perjalanan menuju stasiun agar tidak terjebak kepadatan lalu lintas.

0: Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea dipercaya menjadi pembawa bendera merah putih atau flag bearer. Kedua wakil tersebut akan memimpin defile tim Indonesia pada opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Upacara pembukaan Asian Games 2026 akan berlangsung di Paloma Mizuho Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu hari ini 19 September 2026. Momen tersebut sekaligus menandai dimulainya Asian Games ke-20 yang berlangsung hingga 4 Oktober.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Selamat ketemu hari Sabtu tanggal 19 September 2026 bareng sama Devina pagi ini di Spada. Aku bakal menemani weekend kamu di hari Sabtu ini sampai nanti jam 10 pastinya teman Pro 2 ya. Walaupun ngantuk-ngantuk karena semalam ikutan nonton final Bintang Radio 2026 dari RRI Semarang yang keren-keren banget ya. Dan akhirnya udah ada juaranya, udah ketemu nih penyanyi-penyanyi terbaiknya untuk putra maupun putri. Walaupun semuanya ya 10-10-nya tuh bagus-bagus semua. Siapa yang udah nonton tadi malam teman Pro 2? Yang belum nonton boleh ya ditonton ulang aja di YouTube-nya RRI Semarang ya. Dan mungkin buat kamu sama, ada yang ngantuk-ngantuk juga tapi masih harus bekerja, semangat, kita sama. Semangat ya, tapi yang gak kerja, yang lagi off juga, selamat menikmati waktu liburnya. Ditemenin sama aku, kamu bisa dengerin lagu-lagu enak, plus kamu juga bisa pilih lagu favorit kamu nanti di jam 7 pagi. Ya udah yuk kita mulai, ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Watashi wa star. Stop. Mega.

82, akhir-akhir ini cuaca di Indonesia sering terasa tidak menentu. Pagi bisa cerah, siang terik, tapi sore bisa tiba-tiba hujan deras. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis dan dilalui garis khatulistiwa. Posisi ini membuat pembentukan awan hujan berlangsung sangat cepat dan dinamis. Selain itu, perubahan musim angin atau monsun turut mempengaruhi pola cuaca. Fenomena global seperti El Nino dan La Nina juga bisa membuat hujan datang lebih sering atau justru berkurang. Tidak hanya faktor alam, perubahan iklim dan aktivitas manusia juga ikut memperburuk ketidakstabilan cuaca. Suhu bumi yang meningkat membuat pola hujan semakin sulit untuk diprediksi. Cuaca yang tidak menentu mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan. Karena alam yang sehat akan membantu menjaga keseimbangan cuaca di sekitar kita.

Semalam banget nih teman Pro 2, kebakaran melanda di lahan bekas TPA Jatibarang ya. Jadi di TPA Jatibarang yang lama ya teman Pro 2, ini tepatnya di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jumat malam. Dan api ini membakar area yang dipenuhi oleh semak-semak dan juga sampah. Nah, kasih penyelamatan Damkar Kota Semarang Listiono mengatakan kalau laporan kebakaran ini diterima petugas Damkar sekitar pukul 7 malam jam 19 ya. Dan persoalannya, walaupun udah lama dinyatakan nonaktif ya, tapi ex TPA Jatibarang itu masih banyak sampahnya teman Pro 2, padahal udah gak aktif ya. Dan Listiono juga menambahkan pihaknya belum mengetahui secara pasti siapa yang masih membuang sampah di lokasi itu ya. Ini kan udah dipindah ya untuk TPA-nya, tapi kenapa masih buang sampah di situ? Itu bukan tempat pembuangan akhir lagi ya. Tolong dong untuk warga sekitar mungkin ya, atau untuk orang-orang yang belum tahu. Dan lokasi itu sebenarnya udah ditutup, udah nonaktif, tapi masih banyak sampah, dan sampah yang masih berada di kawasan bekas TPA Jatibarang membuat api menjalar dan menyulitkan proses pemadaman ya. Dan ini juga belum diketahui terkait dengan penyebab munculnya api ini apa ya teman Pro 2, tapi di musim kemarau kayak begini ya, kena api sedikit aja pasti langsung apinya luar biasa. Apalagi ini juga ternyata masih ada sampah-sampahnya yang bikin apinya semakin menjalar ya. Dan buat kamu teman Pro 2 ya, ini juga disampaikan, jangan buang sampah di ex-TPA Jatibarang karena udah mantan ya teman Pro 2 ya. Walaupun mantan harus dibuang, tapi ini enggak ya. Ini TPA yang lama, dan ini karena menyulitkan proses untuk pemadaman. Tapi untungnya semalam jam 10 malam petugas damkar ini sudah berhasil ya melakukan pemadaman ya. Semoga aman-aman aja deh, karena takut juga ya di siang hari panasnya luar biasa. Malamnya ini beberapa titik juga malah kebakaran. Tapi semuanya udah aman, semoga gak ada lagi kebakaran-kebakaran. Dan buat kamu nih, jangan buang sampah di TPA Jatibarang yang lama lagi ya teman Pro 2.

0: buat nemenin teman Pro 2.
1: Wah, kenapa kamu bisa sesemangat itu?
0: Karena aku habis sarapan.
1: Wah, kenapa kamu masih terus membawa bekal sampai dengan hari ini? Padahal kamu udah gede banget.
0: Karena aku tuh suka makan makanan rumah yang real food, yang sayur bayam ya sayur bayam, yang sayur sop ya sayur sop gitu loh.
1: Emang kamu pikir kalau beli di sebelah itu sayurnya buatan, sayurnya bohongan?
0: Sayurnya plastik kayaknya. Alah, kan sebelah susah diaksesnya, kita harus ini dulu.
1: Loh, kamu effort dong, Warrior. Kamu muter lewat Haris Hotel.
0: Jauh. Pilihannya muter atau naik tembok kan?
1: Iya, jangan. Naik tembok soalnya nanti roknya. Kamu gak boleh ngucap itu kok yo. Belangsaan. Gak boleh.
0: Iya, tapi aku beneran semangat ya buat ngejawab satu pertanyaan dari teman Pro 2 yang pastinya dia ngirimin ini juga dengan penuh semangat dan menggebu-gebu nih.
1: Siapa dia?
2: Savenia di Semarang. Kakak-kakak, gimana cara menghadapi teman yang toksik? Udah sering ngasih nasihat tapi dia gak pernah mau denger. Apakah harus aku menjauh dia?
1: Oke, permasalahan tentang teman toksik dari
0: Savenia.
1: Nama anak-anak zaman sekarang tuh kok bagus ya. Savenia.
0: Kayak kapan nama mobil
1: hari,
0: ya.
1: Iya, kapan hari ada Giovanno, ada Maika gitu kan. Sedangkan aku Aris Puji Srianto.
0: Kan nama itu rezeki kan.
1: Iya benar, itu namanya bikin rezeki. Rezeki bagus. Tapi gak apa-apa. Buktinya Savenia meskipun namanya bagus, dia temennya toksik. Aku temennya gak ada yang toksik, nama aku gak bagus.
0: Oke, ya, jadi Savenia, gimana cara menghadapi teman toksik?
1: Ya, gak usah temenan sama dia, udah itu paling benar.
0: Betul.
1: Ngapain orang toksik kok dipelihara?
0: Iya.
1: Ditemenin?
0: Kalau kamu baik temenan sama toksik biasanya malah kena racunnya dia.
1: Nah, karena racun itu menyebar, ingat.
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai kamu teracuni. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Betul. Aku selalu bilang gitu kan?
0: Iya, sering banget.
1: Iya kan? Itu benar loh, true. Jadi kalau kamu pengen jadi orang yang enggak toksik, ya kamu jangan temenan sama yang gitu.
0: Ah, betul.
1: Gitu. Kamu temenlah sama ustazah, ustadz. Ya, kamu temenanlah sama influencer. Kamu temenanlah sama apalah businessman, businesswoman. Gitu, biar kamu tuh nanti juga akan terpacu dan kamu tuh akan jadi seperti itu juga.
0: Bener ya. Jadi kalau ada yang toksik-toksik udah di, atau mungkin kalau misalnya kamu ketemu sama teman toksik itu ketemunya tiap hari ya, kamu berkomunikasi sewajarnya aja. Gak usah yang terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Jadi ketika kamu berkomunikasi sewajarnya dan seperlunya aja, ya kamu bisa apa ya?
1: Ya bisa menunjukkan kalau kamu tuh memang jaga jarak sama dia.
0: Nah, gitu itu kan? Ya benar.
1: Iya, intinya jaga jarak dulu aja pokoknya ya.
0: Iya betul ya. Karena toksik itu gak baik ya punya teman toksik. Kamu mau nasihatin kayak gimana pun kalau dia gak berubah dan tidak mendengarkan, ya udah tinggalin aja.
1: Kan kamu juga gak pengen dicap sama kayak dia kan?
0: Iya benar.
1: Apalagi di era media sosial.
0: Kamu temannya ini kan gitu.
1: Ah pasti sama. Nah, gitu kan.
0: Kamu gengnya ini kan. Kamu pasti sama-sama toksik kayak dia.
1: Nah, jangan ya deh ya. Dah, Savenia.
0: Bye, Savenia. Good luck.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG. Oh.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Nah, kalau bicara tentang tata kelola pemerintah nih Mas ya, menurut Pak Tiro Semarang ini apa aja sih PR-nya? Yang terbesar mungkin, yang terbesar di Indonesia yang masih perlu dapat perhatian yang lebih Mas.
2: Ya, PR-nya tentu mungkin ada dua hal besar yang hari ini perlu kita dorong bersama.
1: Oke, boleh.
2: Yang pertama keterbukaan. Yang kedua partisipasi yang bermakna.
1: Oke, kalau keterbukaan itu gimana tuh Mas?
2: Jadi hari ini kita masih melihat pemerintah seringkali masih merasa informasi itu rahasia.
1: Oke.
2: Masyarakat tidak bisa akses, seolah-olah rahasia. Masyarakat tidak bisa akses, sulit akses. Sehingga kita masih merasa pemerintah belum terbuka.
1: Oke.
2: Yang kedua, kita masih butuh partisipasi yang bermakna.
1: Oke.
2: Manusia ini jangan dihitung jadi angka saja pada komoditas politik gitu.
1: Oke.
2: Perlu juga suaranya didengar ketika menyuarakan sesuatu.
0: Dengan

Dengerin siaran kita ya, pagi, siang, sore, malam ya, pokoknya sepanjang kita on air. Kau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Udah punya belum nih teman Pro 2 aplikasi RRI Digital? Aplikasi ini bisa kamu download di App Store ataupun di Play Store ya. Dan dengan aplikasi RRI Digital, kamu juga bisa pilih lagu favorit kamu bentar lagi di jam 7 pagi bareng sama Devina ya, di aplikasi RRI Digital lewat live chatnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yang belum download, yuk download dulu aplikasi RRI Digital di App Store ataupun di Play Store.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu kepikiran apakah semua informasi yang muncul di layar ponsel itu benar adanya? Jadi, dalam hitungan detik, satu informasi bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Tapi ingat, cepat belum tentu tepat. Sebelum ikut membagikan, luangkan waktu sejenak untuk mengecek kebenarannya. Lihat sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya berasal dari pihak yang terpercaya. Karena satu klik dari kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Bijak bermedia sosial bukan berarti diam, tetapi cerdas dalam memilih dan menyaring informasi. Yuk, jadikan media sosial sebagai ruang yang positif, edukatif, dan membangun. Saring sebelum sharing, karena kita adalah bagian dari ekosistem informasi yang sehat.

0: Teh Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Cepet banget, tiba-tiba udah jam 7 aja teman Pro 2. Berarti artinya kamu bisa pilih lagu favorit kamu sekarang juga ya. Kamu bisa pilih di Instagram Pro 2 @Pro2SMG ya. Aku upload di story-nya Pro 2. Terus teman Pro 2 juga bisa pilih lewat aplikasi RR Digital. Tadi aku udah kasih tahu ya gimana cara downloadnya. Plus kamu juga bisa gabung bareng sama Divina pagi ini di WhatsApp 081565510953. Ya udah yuk, langsung aja kita spill tipis-tipis dulu 5 lagu pilihan buat kamu pagi ini. Ini versi slow ya teman Pro 2 pagi ini ya. Iyalah, hari Sabtu pagi kita kasih yang slow-slow dulu ya. Dimulai sama lagu dari Nicky Baker featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Vote sekarang juga teman Pro 2 ya. Aku tunggu sampai jam 8 pagi nanti. Dan cuma 3 lagu aja yang bakal aku puterin. Jadi jangan sampai ketinggalan vote lagu favorit kamu pagi ini di Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.